0: 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya.
2: Besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional.
0: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada para petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Bagi Presiden, petani adalah pahlawan bagi rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak di Malang, Jawa Timur. Ada 43 titik panen raya yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Panen raya itu mencakup tanaman tebu, padi, dan kedelai. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan rasa bangga atas dedikasi petani Indonesia. Petani dan nelayan turut menjaga ketahanan pangan Indonesia. Kini Indonesia telah berhasil swasembada beras dan jagung. Presiden Prabowo juga menyindir pihak-pihak yang kerap mengeluhkan harga beras mahal.
1: Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Kalau petani beras gak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri. Wena aja.
3: Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan komitmen TNI dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
4: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan Kodairal seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat menampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24% target produksi beras nasional tahun 2026.
3: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
2: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena
5: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar Rp51,5 triliun rupiah, yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
2: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9 T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
5: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
6: Tolong nanti diuraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain, ini kita tadi lagi agak terpukul. Besar banget anggarannya gitu ya. Ya satu ya.
5: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
7: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO. Dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Airlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
8: Di wadah ini, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan antara kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
7: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Anggaraka Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya, pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
9: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri yang sekarang sedang dalam pembahasan dalam tahap akhir.
7: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini, potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar 130 miliar dolar Amerika Serikat. Dan hingga tahun 2030, potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi 366 miliar dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
11: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di Sekolah Rakyat. CKG kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran, ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
10: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
12: Kegiatan CKG ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak. Jadi sekali lagi CKG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
10: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anu Kusuma melaporkan.
0: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Isai Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya, Anika Sana.
13: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika ISE Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
14: Kita kan pakai limbah agro waste ya kak. Nah, limbah agro waste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
13: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
15: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin, dan di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacang kerennya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti luteolin.
13: Mandalika IC Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
0: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
16: Laporan khusus.
17: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
18: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
17: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
18: Proyek ini hampir tiga dekade, tiga dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
17: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela, menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
19: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tambah tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali tiga, menurut teori ekonominya begitu.
17: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
20: The success of this project is not measured solely by.
17: Suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
20: Particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively, local cultures and wisdom.
17: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema Cost Recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dollar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 mm CFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi. Dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat, lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia, Abdul Karim Ariel Limana menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama selatan-selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Ariel Limana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. Sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Ariel Limana melanjutkan, Hari Pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional yang dibangun di atas harapan persatuan dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setelah berakhirnya masa penderitaan bangsa Rwanda. Mengutip pesan Presiden Paul Kagame pada Hari Pembebasan 4 Juli, Dubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusuma Wardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke empat besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4 pada perempat final Jumat. Keberhasilan menyingkirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian penting Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebelumnya dengan Wang, Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game penentuan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama Pro 3 RRI Berita Sentral. Dan pendengar, kita kembali ke siaran lokal di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi yang pastinya masih akan kami hadirkan lagu-lagu berupa hiburan gitu ya. Dan juga masih akan kami hadirkan ragam informasi di ruang dengar Anda bersama saya Yati hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindari. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Siapa yang suka berenang? Selain menyegarkan, ternyata berenang punya beberapa fakta-fakta unik. Tahukah Anda? Berenang selama 1 jam dapat membakar hampir 500 kalori. Jumlah itu setara dengan jogging, tapi tanpa membuat sendi terlalu terbebani. Uniknya lagi, air membuat tubuh kita terasa lebih ringan. Makanya berenang sering dijadikan terapi bagi penderita nyeri otot atau sendi. Dan ini yang menarik, saat kita berenang, hampir semua otot utama dalam tubuh bekerja, mulai dari lengan, kaki, dada, hingga punggung. Jadi, satu olahraga efeknya menyeluruh. Bonusnya, berenang juga membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati.

Konvergensi adalah pertemuan dua massa udara dari arah berbeda di suatu wilayah. Saat udara-udara ini bertemu, tidak ada tempat untuk melaju ke samping. Jadi mereka naik ke atas, membawa uap air ke atmosfer bagian atas. Hasilnya, terbentuklah awan-awan tebal dan berpotensi memicu hujan, petir, dan bahkan badai lokal. Fenomena konvergensi ini sering terjadi di daerah tropis seperti Indonesia, terutama saat musim pancaroba. Bagi para nelayan, petani, hingga penerbangan, informasi tentang konvergensi ini sangat penting untuk antisipasi cuaca buruk. Jadi, kalau langit tiba-tiba gelap padahal tadi cerah, bisa jadi konvergensi sedang bekerja.

0: Ya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan puluhan pabrik etanol untuk mendukung pengembangan bahan bakar minyak atau BBM campuran etanol atau E10. Menurutnya, Indonesia kini mulai mampu memproduksi bioetanol sebagai bahan baku pencampuran bensin. Presiden mengatakan saat ini Indonesia baru memiliki satu pabrik etanol, karena itu pemerintah berkomitmen memperbanyak fasilitas produksi guna mendukung pengembangan BBM berbasis bioetanol. Presiden juga menantang jajaran pemerintah untuk mengembangkan BBM berbahan bakar etanol murni atau E100. Ia menilai Indonesia memiliki potensi untuk mengikuti negara lain yang telah lebih dahulu mengembangkan bahan bakar berbasis etanol. Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia berhasil mengembangkan BBM solar dengan bahan utama dari kelapa sawit atau B50, peluncuran solar B50 di Karawang, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Kepala negara mengatakan keberhasilan Indonesia memproduksi BBM solar B50 maka Indonesia memutuskan untuk tidak mengimpor solar. Dengan demikian, petani kelapa sawit diuntungkan karena permintaan sawit meningkat untuk produksi B50. Presiden memaparkan capaian lain pemerintah dalam rangka menuju swasembada energi, yakni dengan mengaktifkan kembali proyek Liquefied Natural Gas atau LNG Abadi Masela di Maluku. Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek strategis nasional atau PSN LNG Abadi Masela. Pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital.
1: Hiu, jadi olahraga yang tepat buat kita tuh nggak harus yang berat-berat kan?
2: Iya Budi, olahraga itu nggak harus yang berat-berat kok. Cukup aktivitas ringan setiap hari aja, itu bisa bantu memperlancar peredaran darah, meningkatkan energi, dan menjaga kesehatan jantung. Gimana kalau kamu mulai dari hal-hal yang ringan dulu?
1: Kayaknya aku harus mulai benerin pola tidur dan olahraga juga ya. Kalau tubuh kita sehat, kan kerjaan juga lebih mudah diselesaikan. Betul nggak?
2: Iya, betul banget. Selain itu, jangan lupa makan makanan yang bergizi juga. Banyakin makan buah dan sayur, supaya tubuh tetap sehat dan kuat. Jangan terlalu sering makan junk food ya, atau yang mengandung gula, karena itu bisa bikin energi kita cepat habis dan nggak stabil.
1: Oh, oke deh Yu. Mulai sekarang, aku coba jaga pola tidur dan makan dengan lebih baik deh. Terima kasih ya udah ingatin aku.
2: Sama-sama, Budi. Yuk kita jaga kesehatan bareng-bareng, biar nggak cuma kerja aja yang lancar, tapi tubuh kita juga tetap fit.

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kami sampaikan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim kemarau akan semakin meluas di berbagai wilayah Indonesia selama periode 17 hingga 23 Juli 2026. Meski demikian, masyarakat tetap diminta meningkatkan kewaspadaan karena dinamika atmosfer masih berpotensi memicu hujan di sejumlah daerah. Berdasarkan analisis BMKG pada Dasarian 1 Juli 2026, sekitar 72,38% wilayah Indonesia didominasi oleh curah hujan rendah. Sementara itu, wilayah dengan curah hujan kategori menengah mencapai 25,99%, kategori tinggi 1,58%, dan sangat tinggi hanya 0,05%. Kondisi ini menunjukkan bahwa musim kemarau semakin mendominasi sebagian besar wilayah tanah air. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

berkunjung ke dataran tinggi kayu di Aceh, Anda mungkin akan mendengar suara unik dari sebuah alat musik tradisional, teganing namanya. Teganing adalah alat musik gesek khas Gayo yang terbuat dari kayu, tali senar, dan resonator dari kayu berlubang. Alat ini dimainkan dengan cara dipetik atau digesek menggunakan alat bantu sederhana. Teganing sering digunakan untuk mengiringi nyanyian rakyat, syair petuah, hingga tarian adat. Dalam setiap gesekannya, teganing bukan hanya menghasilkan nada, tetapi juga menyampaikan semangat, nasihat, dan identitas budaya Gayo yang begitu kaya.

0: Tahukah kamu, hujan bukan hanya air yang jatuh dari langit, tetapi juga anugerah luar biasa bagi kehidupan. Setiap tetes hujan membawa manfaat, menyuburkan tanaman dan tanah, mengisi kembali sumber air kita, dan membantu menyejukkan bumi yang panas. Tapi, tahukah kamu, hujan juga bisa membawa cerita menarik. Rintik hujan pertama punya aroma khas yang disebut sebagai petrichor. Dalam satu menit, ada 1 miliar ton air hujan yang turun ke bumi.
1: Wah, hujan itu ajaib.
0: Jadi, saat hujan turun, jangan hanya berlindung, tapi syukurilah karunia-Nya, karena hujan adalah kehidupan. Hujan, anugerah dari langit untuk kita semua.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Indonesia akan segera memiliki motor listrik nasional yang merupakan hasil karya anak bangsa. Menurutnya, peluncuran kendaraan tersebut dijadwalkan berlangsung dalam beberapa minggu ke depan sebagai bagian dari upaya mendorong kemandirian industri otomotif nasional. Presiden Prabowo mengharapkan kehadiran motor listrik nasional dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat, khususnya para petani, sehingga dapat meningkatkan produktivitas sekaligus mendorong penggunaan kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat industri otomotif dalam negeri. Menurutnya, Indonesia tidak hanya akan memiliki motor nasional, tetapi juga mobil nasional yang dikembangkan oleh putra-putri Indonesia. Ia mencontohkan bahwa Tentara Nasional Indonesia kini telah menggunakan kendaraan Jeep produksi dalam negeri. Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan optimisme terhadap masa depan Indonesia. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk memiliki cita-cita besar demi mewujudkan Indonesia sebagai negara yang maju dan sejahtera. Pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id.

Ciri khas Kerawang Gayo. Motif Kerawang Gayo sangat kaya dan syarat makna. Setiap bentuk memiliki filosofi yang mencerminkan nilai-nilai kehidupan masyarakat Gayo, seperti embun berangkat atau awan berjalan, melambangkan perjalanan hidup. Putar tali, simbol kekuatan persatuan dan kekeluargaan. Ukep atau akar, menandakan keteguhan dan jati diri. Muniru atau bintang, simbol harapan dan cita-cita. Rejelinga melambangkan kepemimpinan dan keadilan. Warna-warna Kerawang Gayo umumnya cerah dan kontras seperti merah, kuning emas, hijau, hitam dan putih, yang masing-masing memiliki makna tersendiri. Warna hitam misalnya sering melambangkan ketegasan atau kewibawaan. Penggunaan Kerawang Gayo adalah sebagai pakaian adat pengantin Gayo, khususnya baju kerawang. Dekorasi dalam upacara adat seperti pemberian gelar, musyawarah kampung dan pesejuk juga dijadikan sebagai souvenir dan kerajinan tangan. Makna budaya Kerawang Gayo bukan sekedar hiasan, tetapi mencerminkan identitas, sejarah, dan nilai-nilai kehidupan masyarakat Gayo yang kuat menjunjung adat, tata krama, dan kebijaksanaan.

RON BBM atau Research Octane Number adalah ukuran kualitas bahan bakar minyak yang menunjukkan kemampuan bahan bakar untuk menghindari ketukan mesin atau knocking. Semakin tinggi nilai RON, maka semakin baik kualitas bahan bakar. Berikut beberapa jenis BBM berdasarkan nilai RON. Ada RON 90, bahan bakar dengan nilai RON 90 cocok untuk kendaraan yang tidak memerlukan bahan bakar dengan kualitas tinggi. RON 92, bahan bakar dengan nilai RON 92 adalah pilihan yang populer dan cocok untuk sebagian besar kendaraan. RON 95, bahan bakar dengan nilai RON 95 ini memiliki kualitas yang lebih baik dan cocok untuk kendaraan yang memerlukan bahan bakar dengan kualitas tinggi. Yang terakhir adalah RON 98. Bahan bakar dengan nilai RON 98 memiliki kualitas yang sangat baik dan cocok untuk kendaraan yang memerlukan bahan bakar dengan kualitas sangat tinggi. Nah, perlu diingat bahwa menggunakan bahan bakar dengan nilai RON yang lebih tinggi dari yang dibutuhkan oleh kendaraan tidak akan memberikan manfaat yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk memilih bahan bakar yang sesuai dengan kebutuhan kendaraan Anda.

Esensi buku Broken Strings, Kepingan Masa Muda Yang Patah. Buku Broken Strings, Kepingan Masa Muda Yang Patah, ditulis oleh Aurelia Alida Marie Moremans Bigenho, seorang aktris dan penulis berdarah Belgia Indonesia. Karya ini merupakan memoir yang merekam pengalaman nyata penulis tentang manipulasi emosional, relasi tidak setara, dan proses bertahan hidup hingga menemukan kembali kebebasan diri. Buku ini terbit pertama kali pada 2025 dan tersedia dalam versi digital gratis yang dapat diunduh publik. Secara fisik, Broken Strings terdiri dari 214 halaman, memuat 24 bab termasuk satu bonus chapter. Struktur buku disusun kronologis, dimulai dari prolog yang reflektif, pengenalan latar keluarga penulis, hingga fase pembebasan dan penyembuhan. Sejak awal, penulis juga memberikan peringatan isi, trigger warning, menandakan kehati-hatian dan empati terhadap pembaca, khususnya para penyintas. Isi buku menuturkan perjalanan Aurelia sejak masa kecil di Eropa dalam kondisi ekonomi terbatas, pengalaman perundungan, hingga perpindahan hidupnya ke Indonesia. Pada usia sangat muda, ia masuk ke dunia hiburan, sebuah fase yang membawa tanggung jawab besar sebelum ia benar-benar siap secara mental. Dalam situasi rapuh itulah, Aurelia terjerat hubungan dengan pria yang jauh lebih tua. Relasi yang perlahan berubah menjadi kontrol, intimidasi, dan manipulasi psikologis yang sistematis. Judul Broken Strings, Senar Yang Putus, menjadi metafora kuat atas kondisi batin penulis. Ia menggambarkan dirinya seperti boneka yang digerakkan oleh orang lain, kehilangan suara dan kehendak. Buku ini mengurai bagaimana kekerasan tidak selalu hadir sebagai pukulan, tetapi sering menyamar sebagai kasih, agama, kewajiban, dan rasa bersalah. Dengan bahasa jujur dan tenang, Aurelia menunjukkan bagaimana manipulasi bekerja pelan-pelan, hingga korban mempertanyakan dirinya sendiri. Salah satu hal penting dari buku ini adalah keputusan penulis untuk membagikannya secara gratis dalam bentuk PDF. Aurelia secara sadar memilih jalur ini karena tujuan utamanya bukan keuntungan finansial, melainkan menyebarkan kesadaran. Ia ingin kisahnya dapat diakses seluas mungkin tanpa hambatan ekonomi, agar siapapun, terutama perempuan muda dan para penyintas, dapat membaca, mengenali tanda bahaya relasi tidak sehat, dan merasa tidak sendirian. Keputusan ini juga dihargai oleh penerbit versi bahasa Indonesia karena sejalan dengan nilai kemanusiaan yang diusung buku ini. Dalam catatan penutupnya, harapan penulis disampaikan dengan sangat jelas. Jika kisah ini mampu menghentikan satu orang saja dari melangkah ke dalam hubungan yang menyakiti, atau memberi keberanian untuk bertahan dan mencari jalan keluar, maka semua rasa sakit yang dituliskan tidaklah sia-sia. Broken Strings bukan hanya kisah trauma, tetapi juga kisah penyembuhan, keberanian, dan kebebasan. Sebuah ajakan untuk percaya bahwa senar yang patah masih bisa dilepaskan dan hidup dapat dimulai kembali dengan lebih utuh. Esensi buku produksi RRI Takengon, Nur Hasanah.

Mengkonsumsi makanan kaya zat besi seperti daging merah, hati ayam, sayur hijau, dan kacang-kacangan, serta makanan kaya vitamin C untuk membantu penyerapan zat besi adalah langkah penting dalam mencegah anemia. Jangan lupa untuk rutin memeriksakan kesehatan Anda. Kesehatan itu aset yang berharga. Yuk jaga tubuh kita tetap sehat dengan mengenali anemia dan mencegahnya lebih awal. Semangat sehat, semangat bahagia.

0: Institut Agama Islam Negeri Takengon resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur ujian masuk mandiri. Proses pendaftaran dilakukan dengan sistem one day service, baik secara online maupun langsung di kampus induk IAIN Takengon. Pendaftaran dimulai pada 15 Juni 2026 dan berakhir 31 Juli 2026. Pengumuman kelulusan akan disampaikan pada 1 Agustus 2026. Sementara, daftar ulang berlangsung pada 4 sampai 7 Agustus 2026. Calon mahasiswa diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 melalui virtual account Sefima, menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, mengunggah foto ukuran 3x4 berlatar biru, dan menyertakan bukti transfer biaya pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon atau secara online melalui laman siakat.iaintakengon.ac.id/spmbfront. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung Zulkifli di 0852-1140-9347. Kukuh Pamuji 0821-3171-7822. Mulkan 0852-7767-0835. Dan Mauliza Tulrika 0851-8387-1352. Dengan sistem pendaftaran yang mudah dan cepat, IAIN Takengon mengajak generasi muda untuk bergabung dan menempuh pendidikan tinggi berbasis nilai keislaman.
1: Halo Sobat Langit, pernah dengar istilah shoreline? Dalam dunia meteorologi, shoreline adalah daerah pertemuan dua masa udara yang memiliki arah dan kecepatan angin yang berbeda. Akibatnya, terbentuklah garis geser atau zona gesekan di wilayah atmosfer. Fenomena shoreline ini sering terjadi di wilayah tropis, termasuk Indonesia. Dampaknya, bisa muncul awan-awan tebal, hujan lebat, angin kencang, hingga potensi cuaca ekstrim seperti badai lokal. Shoreline sering terdeteksi oleh BMKG sebagai salah satu pemicu hujan deras yang turun secara tiba-tiba di suatu wilayah. Meski tak terlihat, shoreline ibarat garis tak kasat mata yang mengguncang atmosfer dan memicu ketidakstabilan cuaca. Tetap waspada cuaca dan terus ikuti informasi dari kami.

Tahukah Anda, ternyata sejak tahun 1800 hingga sekarang, hampir 90 hingga 95% merupakan bencana hidrometeorologi yang banyak terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Sisanya, sekitar 5 hingga 10% merupakan bencana karena aktivitas geologi seperti gempa bumi dan gunung meletus. Bencana hidrometeorologi terjadi ditandai dengan hujan intensitas tinggi, angin kencang, puting beliung, banjir, tanah longsor, kekeringan, ombak tinggi, dan abrasi. Pengaruh La Nina moderat dari Samudra Pasifik juga berdampak akan terjadinya bencana hidrometeorologi yang menambah sekitar 20% curah hujan yang turun. Untuk itu, adaptasi dan mitigasi perlu dilakukan masyarakat agar mengetahui potensi bencana yang dapat terjadi di daerahnya.

Tahukah Anda, anemia adalah salah satu kondisi kesehatan yang cukup umum terjadi di masyarakat kita. Anemia terjadi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau hemoglobin. Hemoglobin adalah protein dalam sel darah merah yang bertugas membawa oksigen ke seluruh tubuh. Jika kadar hemoglobin rendah, tubuh Anda tidak mendapatkan cukup oksigen. Dan inilah yang menyebabkan rasa lelah, lemas, bahkan pusing. Gejala anemia beragam, mulai dari kelelahan, kulit pucat, detak jantung yang cepat atau tidak teratur, hingga sulit berkonsentrasi. Anemia bukan hanya tentang kelelahan biasa, tapi jika dibiarkan, anemia bisa berdampak serius pada kesehatan Anda. Ada beberapa penyebab utama anemia, diantaranya kekurangan zat besi, vitamin B12 atau asam folat, perdarahan kronis, hingga gangguan kesehatan tertentu. Kabar baiknya, anemia bisa dicegah dan diobati.

0: Andi, kamu tahu nggak sih kalau sekarang itu ada program makan gizi gratis di sekolahan?
1: Serius? Program makan gizi gratis? Gimana itu, Bud?
0: Iya, jadi pemerintah sekarang ini sedang mengadakan program untuk memberikan makanan bergizi kepada masyarakat yang membutuhkan.
1: Wah, menarik juga ya. Jadi siapa saja yang bisa ikutan program itu, Bud?
0: Program ini, Di, ini ditujukan untuk anak-anak SD, SMP, SMA, dan juga ibu hamil.
1: Oh, jadi cuma untuk yang membutuhkan ya? Gizi yang diberikan juga pasti sehat dan berguna untuk tubuh, kan?
0: Betul. Makanan yang disediakan ini memang sudah disesuaikan dengan kebutuhan gizi mereka. Misalnya vitamin, protein, dan juga karbohidrat yang seimbang. Jadi, selain membantu memenuhi kebutuhan gizi, program ini juga meningkatkan kesehatan masyarakat.
1: Bagus banget ya. Jadi, selain membantu orang yang kekurangan, program ini juga mendukung pola makanan sehat di masyarakat.
0: Iya, betul sekali. Jadi, Ndi, kita juga harus peduli dengan gizi seimbang dong, supaya kita bisa hidup sehat juga, Andi.

0: Ya baik mendengar pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk
1: kita. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Liputan6.com, cek fakta liputan6.com mendapati klaim link pendaftaran magang nasional 2026 angkatan 2. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook pada 16 Juli 2026 lalu mendengar ya. Dan bagaimana hasilnya gitu ya. Cek fakta liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran magang nasional 2026 angkatan 2. Penelusuran menemukan artikel yang tayang di liputan6.com berjudul pendaftaran magang nasional dibuka 16 Juli 2026. Dalam artikel ini dijelaskan Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker membuka pendaftaran bagi calon peserta program pemagangan nasional angkatan 2 batch 1 tahun 2026 pada 16 Juli 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Waktu itu masyarakat yang telah memenuhi persyaratan dapat memilih mitra penyelenggara dan posisi magang yang telah lolos proses verifikasi. Sebelum mendaftar, calon peserta diimbau memastikan seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi, termasuk ketentuan mengenai usia dan latar belakang pendidikan agar sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan. Dan kuota untuk batch 1 adalah sebanyak 50.000 lulusan baru S1 atau D4. Program ini ditujukan untuk memberikan pengalaman kerja bagi fresh graduate melalui kerja sama pemerintah, perusahaan, badan usaha, dan mitra lainnya. Dan pendengar, ya, kesimpulan untuk cek fakta kita di pagi ini pendengar ya, terkait link pendaftaran magang nasional 2026 angkatan 2. Menurut hasil penelusuran cek fakta liputan6.com, klaim link pendaftaran magang nasional 2026 angkatan 2 ini tidak benar dan merupakan hoax pendengar ya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

brain rot, istilah yang menggambarkan efek negatif dari terlalu banyak menonton konten receh di internet. Jadi, tahu nggak? Istilah brain rot ternyata awalnya ditemukan pada tahun 1854 dalam buku karya Henry David Thoreau, jauh sebelum internet muncul. Kala itu, Thoreau mengkritik kebiasaan manusia yang lebih menyukai konten dangkal sebagai tanda menurunnya kondisi mental dan intelektual. Kini, brain rot kembali relevan, menggambarkan efek negatif dari terlalu banyak menonton konten receh di internet. Istilah ini bahkan menjadi Oxford Word of the Year 2024. Kondisi ini berhubungan dengan menurunnya kemampuan otak termasuk kesulitan fokus, kecemasan, dan depresi. Gejala brain rot bisa terlihat dari kebiasaan seperti terus-menerus memeriksa notifikasi ponsel, sulit melepaskan diri dari gadget, hingga insomnia. Namun, ada cara untuk mengatasinya. Mulailah dari membatasi waktu layar atau screen time, menghindari gadget sebelum tidur, hingga memperbanyak aktivitas fisik. Ingat, menikmati internet boleh, asal jangan berlebihan, sebab meski terlihat sederhana, brain rot bisa memberikan dampak jangka panjang yang serius. Jadi, sudahkah kamu mengecek kebiasaan browsingmu hari ini?

Tidak semua luka itu terlihat. Ada yang tersenyum di luar, tapi lebur di dalam. Ada yang tertawa keras, tapi hatinya sedang lelah dan menangis. Ada yang hanya diam, tapi keadaannya tidak baik-baik saja. Di tengah kesibukan dan tekanan hidup, jangan lupakan satu hal penting, kesehatan mental. Berani berbicara, berani minta tolong, dan berani peduli pada orang lain. Sapa temanmu, dengarkanlah keluargamu. Kadang, yang mereka butuhkan bukan nasihat, tapi hanya untuk didengar. Ingat, sehat itu bukan hanya soal badan, tapi juga soal jiwa.

0: FYI for Yay Info. Kau pucat sih, kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear, ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut
0: pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yuk.
0: FYI for Yay Info.

0: Ya, pendengar, momen panen raya tebu yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi pengalaman bahagia yang tak terlupakan bagi Mistin, 60 tahun, salah seorang buruh tani lanjut usia asal Desa Robyong, Kecamatan Pakis, Malang, Jawa Timur. Hal itu disampaikan usai bertemu Presiden Prabowo saat panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional di Malang, Jawa Timur, Jumat 17 Juli 2026 kemarin. Sejak pagi, Mistin mengaku rela menunggu kedatangan Prabowo hanya demi mewujudkan keinginannya untuk bertemu dan bersalaman secara langsung. Dengan wajah penuh semangat, Mistin mengaku telah menanti cukup lama dan penantian itu pun membuahkan hasil. Bagi Mistin, kebahagiaannya begitu sederhana. Mistin mengaku senang dapat melihat sosok orang nomor satu dari jarak dekat. Ia berharap perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian akan terus membawa kesejahteraan bagi para petani. Semangat Mistin tak pernah padam untuk bekerja lebih giat menjalani kehidupan. Baginya kerja keras adalah bagian dari kehidupan seorang buruh tani. Kehadiran Prabowo di tengah panen raya tebu ini tak hanya menjadi momentum penting bagi sektor pertanian, tetapi juga menghadirkan kebahagiaan tersendiri bagi masyarakat seperti Mistin. Keinginannya sederhana, yakni kehidupan para petani Indonesia semakin makmur. Pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id.
1: Halo Sobat Udara, tahukah kamu kalau di atmosfer bumi ada gelombang misterius yang ikut mengatur cuaca ekstrim? Gelombang itu bernama gelombang Rossby. Gelombang Rossby atau Rossby Wave adalah gelombang besar yang terbentuk di atmosfer akibat rotasi bumi. Gelombang ini mengalir dari barat ke timur dan sangat memengaruhi pola angin, tekanan udara, serta pergerakan sistem badai di seluruh dunia. Bisa dibilang, gelombang Rossby adalah pengendali lalu lintas udara di atmosfer bagian atas. Ia mengatur kemana badai bergerak, bagaimana suhu tiba-tiba melonjak, bahkan menentukan apakah suatu daerah akan diguyur hujan lebat atau malah kering kerontang. Fenomena ini sangat penting bagi para ahli cuaca dan klimatologi, karena sedikit perubahan pada gelombang Rossby bisa berpengaruh besar pada perubahan iklim regional. Jadi, kalau tiba-tiba cuaca terasa tak menentu, bisa jadi itu ulah gelombang Rossby yang sedang bergoyang di langit. Tetap pantau langit dan tetap di frekuensi ini.

Halo sobat sehat, punya masalah dengan gigi kuning? Yuk simak tips sederhana untuk menjaga gigi tetap putih dan bersih. Pertama, rajin sikat gigi minimal 2 kali sehari, pagi dan malam dengan pasta gigi yang mengandung fluoride. Kedua, kurangi konsumsi makanan dan minuman yang mudah membuat gigi kusam, seperti kopi, teh, dan juga soda. Ketiga, jangan lupa rutin periksa ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Dan yang keempat, perbanyak konsumsi buah dan sayur segar seperti apel dan wortel yang bisa membantu membersihkan permukaan gigi secara alami. Ingat, senyum cerah dimulai dari gigi yang sehat. Tetap jaga kebersihan mulutmu ya sobat.

0: Hi for Yay Info.
1: Sepeda nih hai yuk, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren ga?
2: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Drais yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Tukeran yuk. Hah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh gak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya.
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI for Yay Info.
3: Ya, kami hadirkan informasi selanjutnya pendengar. Pemangkasan anggaran yang dialami Perpustakaan Nasional atau Perpusnat berdampak langsung terhadap sejumlah program penguatan literasi di berbagai daerah. Salah satu program yang terhenti ialah bantuan pengiriman buku ke desa, taman bacaan masyarakat, lembaga pemasyarakatan, dan puskesmas. Kepala Perpustakaan Nasional E. Aminuddin Aziz mengatakan penurunan anggaran membuat berbagai program literasi tidak dapat berjalan optimal tahun ini. Kondisi tersebut memengaruhi upaya pemerataan akses bacaan yang selama ini menjangkau masyarakat hingga pelosok Indonesia. Pada 2024 hingga 2025, Perpusnas menyalurkan bantuan sekitar 1.000 buku untuk setiap lokasi layanan masyarakat di berbagai daerah. Bantuan tersebut menyasar desa, taman bacaan masyarakat, lembaga pemasyarakatan, hingga puskesmas sebagai pusat layanan publik. Pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda ikuti pada laman rri.co.id dan siaran ini dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital.

bencana bisa datang kapan saja. Sudahkah Anda menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas berisi barang-barang penting untuk bertahan hidup saat terjadi bencana. Tas ini juga dikenal sebagai go bag atau tas darurat. Setiap anggota keluarga perlu memiliki tas siaga bencana untuk memudahkan evakuasi dan bertahan hidup sebelum bantuan tiba. Apa sajakah isi tas siaga bencana? Surat-surat penting seperti ijazah, akta kelahiran, surat tanah, dan polis asuransi. Makanan dan minuman seperti makanan kaleng, biskuit, abon, dan minuman kemasan. Pakaian ganti termasuk jaket, selimut, dan handuk. Alat penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, dan juga lilin. Perlengkapan mandi seperti sabun, sikat gigi, juga sisir. Kotak P3K dengan obat-obatan pribadi dan obat-obat umum. Alat komunikasi seperti ponsel, radio dengan baterai cadangan atau power bank. Peluit untuk meminta pertolongan saat kejadian darurat. Uang tunai untuk kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Simpan tas siaga bencana di tempat yang mudah dijangkau, tetap waspada, dan dengarkan informasi darurat hanya dari sumber terpercaya.

Kecil jadi kawan, besar jadi lawan. Itu peribahasa yang sudah banyak masyarakat paham. Apakah itu? Ya, api misalnya. Kalau kecil bermanfaat buat manusia. Kecil jadi kawan, besar jadi lawan. Api kecil jadi sahabat, api besar jadi lawan. Ungkapan ini mungkin dulu sering kita dengar, meskipun belum tentu benar. Karena api besar kita butuhkan untuk berbagai keperluan kita yang bermanfaat. Api kecil juga bisa membuat masalah yang tidak dikehendaki jika tidak sesuai dengan pemanfaatan yang kita inginkan. Lalu, bagaimanakah cara aman untuk menggunakan api yang ketika kecil jadi kawan, besar jadi lawan, agar dapat bermanfaat bagi kita dan tidak menimbulkan bahaya? Ada tips dan trik mencegah terjadinya kebakaran yang dikutip dari berbagai sumber. Pertama, waspada rokok, seperti tidak membuang puntung rokok sembarangan. Kedua, waspada pada penerang api ketika mati lampu dan menggunakan penerangan api seperti lilin dan lampu tempel semprong atau petromak. Maka jangan pernah lalai untuk mengawasi lampu tersebut. Tiga, anak-anak dan lansia harus waspada. Jauhkan benda-benda yang berapi atau dapat mengeluarkan api. Keempat, waspada dan rawat perangkat listrik dan perangkat api. Rawat dengan baik dan rutin seperti kompor gas, setrikaan, solder, kabel-kabel listrik, dan perangkat listrik yang lain. 5. Perangkat pemadam kebakaran ringan. Jika bangunan cukup besar, gunakan sistem pemadam detektor asap, pemancar air, perangkat penunjang hidup saat kebakaran, hidran, selang penyemprot air, tabung pemadam semprot, dan lain sebagainya. 6. Melakukan pembinaan dan sosialisasi kebakaran. Berikan penyuluh kepada seluruh anggota keluarga atau pegawai atau karyawan kantor, siswa di sekolah, buruh pabrik, dan sebagainya mengenai penanganan bencana kebakaran yang bisa saja terjadi kapan saja dan di mana saja. Waspada lingkungan sekitar. Kebakaran juga bisa akibat dari bangunan sebelah yang terbakar, sehingga bangunan kita ikut jadi korban karena api bisa membesar dan merembet kemana-mana. Yuk kita tingkatkan kesadaran bencana kebakaran untuk meminimalisir terjadinya kebakaran di lingkungan sekitar.

Ya baik pendengar, saat lagi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti pendengar ya akan kami hadirkan program Ruang Disabilitas dengan tema aksesibilitas bukan pilihan tapi melainkan hak pendengar ya. Dan pendengar akan kami hadirkan nanti narasumber Ketua Umum NPCI Kota Serang Banten. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, virus Barpo adalah salah satu infeksi yang paling menular dan mematikan pada anjing peliharaan. Penyakit ini disebabkan oleh Canine Parvovirus atau CPP dan bisa menyerang anjing dari berbagai usia, terutama anak anjing yang belum divaksinasi. Gejala Parvo sering muncul tiba-tiba, seperti muntah, diare berdarah, lemas, hingga dehidrasi berat. Dalam kasus yang parah, virus ini bisa menyebabkan kematian hanya dalam waktu 48 hingga 72 jam setelah gejala pertama muncul. Penularannya tidak hanya melalui kontak langsung antara anjing, tetapi juga dari benda, lingkungan, bahkan pakaian manusia yang terkontaminasi oleh virus. Apa yang bisa dilakukan? Vaksinasi tepat waktu, menjaga kebersihan lingkungan, dan mengenali sejak dini adalah kunci utama untuk mencegah virus ini menyerang sahabat berkaki empat Anda. Sayangi anjing Anda, waspadai parvo sejak awal.

0: Nemo? Nemo? Loh, kok diam aja? Ita! Ikan aku mati, Ta! Nemo mati!
1: Apa sih teriak-teriak gitu?
0: Nemo mati, Ta! Nemo mati!
1: Masa sih? Coba sini aku lihat. Eh, Siti, ikanmu ini lagi tidur, bukan mati.
0: Hah? Tidur? Memangnya ikan bisa tidur?
2: Ya iyalah. Memangnya cuman kamu yang bisa tidur? Ikan juga perlu tidur untuk memperbaiki tubuh dan mengatur ulang otaknya, sama seperti yang dilakukan manusia. Namun, cara ikan tidur tidak memerlukan tempat untuk berbaring maupun kelopak mata yang tertutup. Bahkan beberapa jenis ikan akan tidur layaknya ikan mati dengan membaringkan tubuhnya di dasar air. Jadi Nemo ini gak mati, Siti. Dia cuman tidur.
3: Bisa diam gak? Ikanku lagi tidur.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Eh, masih duduk aja? Udah berapa jam tuh?
1: Males tahu, enakan juga duduk begini.
0: Tahu nggak, menurut penelitian WHO, kebanyakan duduk bisa bikin risiko jantung, stroke, bahkan kanker menjadi meningkat. Jadi, jangan sampai kursi jadi sahabat sejati ya. Yuk berdiri, jalan-jalan dikit, atau minimal goyangin kaki. Ingat, duduk boleh, tapi jangan sampai lupa gerak. Jangan jadi patung, bangun dan gerak. Sehat itu asli.

Halo Sobat Udara, tahukah kamu kalau atmosfer bumi ada gelombang misterius yang ikut mengatur cuaca ekstrim? Gelombang itu bernama gelombang Rossby. Gelombang Rossby atau Rossby Wave adalah gelombang besar yang terbentuk di atmosfer akibat rotasi bumi. Gelombang ini mengalir dari barat ke timur dan sangat mempengaruhi pola angin, tekanan udara, serta pergesekan sistem badai di seluruh dunia. Bisa dibilang gelombang Rossby adalah pengendali lalu lintas udara di atmosfer bagian atas. Ia mengatur kemana badai bergerak, bagaimana suhu bisa tiba-tiba melonjak, bahkan menentukan apakah suatu daerah akan diguyur hujan atau malah kering kerontang. Fenomena ini sangat penting bagi para ahli cuaca dan klimatologi karena sedikit perubahan pada gelombang Rossby bisa berpengaruh besar pada perubahan iklim secara regional. Jadi, kalau tiba-tiba cuaca terasa tak menentu, bisa jadi itulah gelombang Rossby yang sedang bergoyang di langit. Tetap

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya pendengar Pro 1 RRI Takiaku dimanapun Anda berada. Saya Yati kembali hadir dalam program Ruang Disabilitas, program yang menghadirkan berbagai informasi, inspirasi dan edukasi seputar isu-isu disabilitas. Dan pendengar, tema kita hari ini ya di siang hari ini yaitu terkait aksesibilitas bukan pilihan tapi melainkan hak. Dan pendengar, untuk membahas tema ini lebih lanjut gitu ya, dan saat ini telah bergabung bersama kita melalui line telepon Ketua Umum NPCI Kota Serang Banten, Bapak Muhammad Yusuf. Assalamualaikum Pak Yusuf.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, selamat pagi Bapak, gimana kabarnya Pak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Pak, kita langsung saja ya Pak ya, kita di tema aksesibilitas bukan pilihan melainkan hak di program Ruang Disabilitas untuk siang hari ini ya Pak ya.
1: Ya, betul.
0: Baik. Pak Yusuf, sebelum membahas lebih lanjut ini Pak, apa yang dimaksud dengan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas Pak? Silakan.
1: Sebelumnya saya sapa-sapa dulu nih pendengar radio ya.
0: Iya, betul.
1: Ya, selamat pagi menjelang siang semuanya. Semoga sehat selalu, senantiasa dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rahmat dan rezekinya pada hari ini.
0: Iya.
1: Kita langsung nih apa ya?
0: Iya.
1: Saya manggilnya Kak apa Mbak nih?
0: Yati boleh Pak, Pak Yati boleh.
1: Ya, boleh itu.
0: Iya.
1: Nah, ini kita sedang ngebahas tentang aksesibilitas dalam olahraga.
0: Betul.
1: Pilihan ya.
0: Betul Pak.
1: Tapi, tapi melainkan adalah hak. Nah, jadi gini, ini konteksnya di olahraga karena kita juga kan penyandang disabilitas itu memiliki hak untuk berprestasi.
0: Iya.
1: Hak untuk mengekspresikan, kita juga sama dengan para orang bahasa kita itu disebutnya orang-orang normal atau non disabilitas gitu. Nah, itu kita juga di situ hampir setara dengan KONI.
0: Iya.
1: Dengan KONI, kalau KONI kan di umum ya, kalau kita disabilitas itu adalah NPCI. Apa sih NPCI? Nah, ini nih. NPCI itu adalah National Paralympic Committee Indonesia. Jadi olahraganya penyandang disabilitas,
0: iya,
1: gitu Pak. Jadi kita harus memiliki kesetaraan, keadilan, dan juga kita punya hak di situ untuk bisa berprestasi dalam dunia olahraga, gitu Pak.
0: Baik. Mengapa ini aksesibilitas itu Pak ya sering disebut sebagai hak Pak?
1: Karena aksesibilitas itu adalah hak yang benar-benar kita itu diprioritaskan, Pak. Selama ini ya, kita contoh hal kecilnya gitu. Misalkan kita venue di stadion. Venue stadion itu akses tidak sih untuk pengguna kursi roda?
0: Iya.
1: Itu yang hal terkecilnya gitu. Jika pengguna kursi roda tidak mempunyai hak aksesibilitas, itu bukan karena kita itu harus karena harus mandiri. Memang betul di situ mandiri, tapi kita punya hak di situ untuk mengutarakan kita punya lebih ke acuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan negara. Itu juga kenapa saya bilang oleh pemerintah dan negara. Ada beberapa undang-undang yang disahkan. Undang-undang nomor 8 tahun 2016 pasal 19 dan 20 menjelaskan penyandang disabilitas berhak atas akses dalam bidang olahraga dan rekreasi itu.
0: Oke. Kalau menurut Bapak nih Pak Yusuf, bagaimana kondisi aksesibilitas di Indonesia untuk saat ini Pak? Apakah sudah mengalami banyak kemajuan Pak?
1: Kalau untuk mengalami kemajuan, contoh untuk kita ngambil di sport center yang ada di Solo itu yang betul-betul dari kementerian gitu kan, dari Menpora. Itu alhamdulillah sudah terpenuhi oleh Bapak Erick Thohir. Gitu. Aksesibilitasnya, venue-nya gitu. Bahkan okay. saya juga ada beberapa disurvei di tempat-tempat lain kayak di Jakarta dan di Tangerang Raya, bahkan menyimpulkan untuk hak-hak aksesibilitasnya itu penyandang disabilitas itu sudah fungsional gitu.
0: Oke. Okay.
1: Bahkan juga ada parkir khusus pengguna penyandang disabilitas gitu.
0: Kalau hambatan Pak, apa ada nggak Pak ini hambatan yang sering dialami penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari Pak, baik di fasilitas umum, pendidikan maupun di dunia kerja Pak?
1: Nah, hambatan di sarpas ya, atau fasilitas umum gitu, sarana dan prasarananya. Mungkin Kak Nur juga paham tentang guiding block. Nah, guiding block itu kan untuk pengguna tunanetra ya?
0: Iya, betul-betul.
1: Nah, itu terkadang yang tantangan kita berat untuk tunanetra. Kenapa SDM di Indonesia itu rendah? Itu pengguna tunanetra, bukan parkiran.
0: Iya. Kan? Tapi banyak di apa seharusnya dipakai untuk tunanetra, ini malah dipakai untuk parkiran gitu ya Pak Yusuf ya.
1: Betul, jangankan parkiran. Ya, ya kita tidak menyalahkan dengan pedagang kaki lima. Saya juga dulu pedagang kaki lima juga gitu kan. Tapi saya tahu diri, oh ini punya jalur khusus tunanetra gitu.
0: Okay.
1: Dan tantangan ada lagi tentang accessibility yang disebut RAM atau landingnya untuk pengguna kursi roda. Sarpas di publik atau di apa ya, kayak minimarket lah gitu kan, minimarket gitu kan, itu menggunakan anak tangga. Sedangkan ada konsumen yang pengguna kursi roda, itu kan agak susah itu kan.
0: Betul.
1: Nah dari situ tuh, kenapa sih pemerintah tidak mengacu, apakah ya punten dalam arti kata gitu kan, memboroskan anggaran untuk penyandang disabilitas.
0: Iya.
1: Gitu. Apakah anggaran ini lebih baik untuk hal yang lain? Ya kita kan juga punya hak accessibility-nya gitu kan.
0: Betul.
1: Iya, Kak.
0: Iya. Pak Yusuf, kalau kita berbicara tentang fasilitas publik ini Pak Yusuf ya, seperti trotoar gitu kan, kantor pemerintah, rumah ibadah maupun rumah sakit, hingga transportasi ya Pak Yusuf ya. Ini menurut Pak Yusuf standarnya seperti apa sih Pak yang harus tersedia agar benar-benar ramah disabilitas Pak?
1: Nah ini sangat bagus ini pertanyaannya. Mungkin semua pihak elemen pemerintahan OPD itu harus paham. Mulai dari kita sarana dan prasarana di tempat publik gitu kan. Alangkah baiknya penyandang disabilitas itu dilibatkan. Misalkan kita tata kelola kota atau daerah. Nah, kita membuat tata ruang untuk kenyamanan, baik dalam posisi untuk publik dan juga untuk aksesibilitasnya penyandang disabilitas. Kenapa penyandang disabilitas itu tidak dilibatkan? Seharusnya dilibatkan. Pertama, building block. Yang ini bagus kan nih, ya punten, mohon maaf, tunanetra, ya kan? Kita berjalan, tiba-tiba sebelah kiri bahu guiding block itu tidak berjauhan, minimal itu kalau nggak salah, standarisasinya sekitar 50 sampai 100 meter dari benda asing, guiding block itu namanya. Ini di depan ada tiang listrik, di samping ada apa, meja-meja jualan atau parkir kendaraan gitu. Nah itu tuh kenapa saya bilang ini pemerintah juga kan harus tahu gitu, dalam posisinya ini cukup tidak ya untuk akses disabilitasnya. Pertama ya itu untuk tunanetra. Yang kedua gimana nih RAM-nya, ketinggiannya, apakah 30 derajat, 40 derajat, karena kan standarisasi dari Indonesia itu di bawah 30 derajat gitu. Untuk apa ya, kalau nggak salah itu landai ya, apa ya, kayak turunan gitu tuh. Nah itu harusnya di semua pihak OPD, elemen pemerintahan, diundanglah opdisnya atau organisasi penyandang disabilitas yang ada di setempat. Ini bagaimana nih tata kelola untuk apa namanya kota dan juga publiknya, nyamankah atau tidak. Nah itu sebenarnya pemerintah ada ya beberapa yang sudah melakukan dan ada beberapa yang melakukan tapi tidak standar.
0: Okay. Gitu.
1: Contohnya misalkan hotel. Hotel di beberapa yang saya temui khususnya di Kota Serang ya. Kota Serang, kebetulan saya orang Serang nih Kak. Kota Serang. Ada beberapa hotel yang belum akses untuk kita naik. Masih dengan anak tangga, tidak disediakannya lift. Nah itu sangat-sangat berat itu.
0: Dan ini pastinya sangat tidak nyaman bagi penyandang disabilitas ya Pak ya.
1: Betul sekali, sangat-sangat berpengaruh lah.
0: Oke, menurut Bapak nih Pak Yusuf, bagaimana seharusnya pemeran pemerintah dalam mewujudkan aksesibilitas yang inklusif ini untuk penyandang disabilitas Pak?
1: Untuk pemerintah ya ini mungkin sekedar kita solusi ya untuk pemerintah gitu kan. Tujuan kita itu kan menamanya sama-sama untuk saling apa ya bahasa kita setara gitu. Tapi bukan lebay setaranya gitu. Diprioritaskan tapi bukan dimanja gitu. Tapi ya benar-benar kita itu di dalam pemerintahan kalau diakui ya sudah kita diakui gitu kan. Tapi dilibatkannya ini nih, dilibatkannya ini kayaknya agak susah gitu.
0: Iya, susah untuk melibatkan Pak ya.
1: Iya, dilibatnya agak susah. Ya ini saya pernah dalam bahasa saya gitu kan. Saya pernah study tour di Jepang, di Malaysia, dan Singapura. Accessibility yang ada di Jepang, Singapura, Malaysia, semuanya terkontrol baik. Gitu. Kalau di Indonesia, ya tanda kutip lah. Saya tidak ingin, bukan tidak ingin menyebutkan, tapi ini adalah ekspresi saya yang menyebutkan pemerintah itu sangat-sangat masih 20% untuk mengayomi gitu.
0: Iya.
1: Pemerintah harus kejar bola. Bukan kita yang cari-cari bola.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi gimana kejar bola tadi ya Pak ya? Oke. Ya selain pemerintah nih Pak, mungkin peran masyarakat agar lingkungan menjadi lebih ramah terhadap penyandang disabilitas ini menurut Bapak seperti apa Pak?
1: Nah ini ada beberapa faktor ya. Beberapa faktor yang di lingkungan masyarakat. Pertama tentang aduan, saya kebetulan adalah relawan atau disebut PKD, pendamping khusus disabilitas untuk Kota Serang dari Provinsi Banten. Penyandang disabilitas ini dapat keluh kesah. Dapat keluh kesahnya ada body shaming, bulinya gitu kan. Peran penting nih pemerintah khususnya dinas sosial. Sosial itu harus mensosialisasikan tentang penyandang disabilitas. Dengan kata jangan memberikan kata verbal yang lebih kasar. Kedua, bukan kita dimanjakan, tapi kita dihargai dan disetarakan.
0: Iya, betul.
1: Nah, peran penting pemerintahan yang kita soroti adalah Kementerian Sosial. Nah, itu kenapa setiap saya selalu mempertanyakan SDM-SDM kayak PSM, relawan-relawan yang ada yang di Peksos atau pekerja sosial gitu, Pak ya. Mereka tidak tahu penyandang disabilitas itu apa aja yang ada.
0: Iya.
1: Nah, punten, ada beberapa yang kita tidak boleh disebutkan ODGJ. Kan tidak boleh menggunakan kata gila.
0: Iya.
1: Sekarang ODGJ diganti ODDP.
0: OD apa, Pak?
1: ODDP.
0: Oke.
1: OD itu orang dalam orang dalam seperti gangguan psikologis gitu.
0: Oke.
1: Itu orang dalam kegangguan atau kejauhan psikologis sosial itu kan bukan karena dia itu seperti ODGJ, beda lagi. Gitu. Tapi kami dilihatnya seperti ODGJ. itu bukan gitu. Nah, terus teman-teman tuli atau teman-teman tunarungu bicara, mereka itu banyak orang yang mengatakan mereka bisu, mereka tuli atau Buddha, kata bahasanya lebih Buddha gitu, lebih kasar banget.
0: Iya, nah, itu
1: sensitivitasnya itu ada sentimentalnya gitu kan. Udah tahu orang ini adalah atau teman ini penyandang disabilitas, tapi jangan melukai, setidaknya ada sosialisasi untuk orang tua. Orang tua, ya. Kita kembali lagi ke orang tua.
0: Iya, baik.
1: Dukungan tidak menormalisasikan body shaming itu adalah peran dari orang tua. Anaknya diajarkan di sekolahan.
0: Baik.
1: Oleh gurunya tidak boleh mengatakan seperti ini dan itu. Dan orang tua pun juga harus sama. Mereka ini adalah manusia yang kelebihan. Yang mempunyai kelebihan. Punten dan kata-kata, kita punya hak pendidikan, hak olahraga, hak pekerja pun kita juga sama. Kita adalah manusia yang mempunyai kebutuhan untuk hidup.
0: Betul.
1: Bukan dihidup-hidupkan, ya. Kalau dihidup-hidupkan mah, ya kalau kita bahasa kasarnya mah, ayam diparabin.
0: Oke, betul-betul.
1: Paham gak, Pak? Ke ayam diparabin itu, Kak. Maksudnya kayak ayam dikasih makan gitu.
0: Iya, betul.
1: Ya?
0: Kalau hewan apa dikasih makan gitu ya, dikasih honey gitu ya, Pak ya.
1: Nah, kita, ya penting kita sudah diketahui oleh kalangan masyarakat, khususnya orang tua. Orang tua itu mengajarkan etika, budaya, dan juga verbalnya terhadap teman-teman penyandang disabilitas. Tidak, kalau dulu mungkin ya kita bahasanya kuat mental orang 80-an atau 90-an gitu ya. Kalau sekarang kan sensitifnya ya itu ujung-ujungnya nanti ada hal tindak pidana atau apa.
0: Oke. Halo, Pak.
1: Ya?
0: Iya. Selaku Ketua NPC ini, Pak ya, National Paralympic Committee Indonesia, betul ya, Pak ya?
1: Ya, Komite Indonesia.
0: Oke, Komite Indonesia. Kota Serang nih, Pak. Tentu Bapak banyak berinteraksi dengan atlet disabilitas ya, Pak ya. Apakah aksesibilitas juga berpengaruh terhadap prestasi olahraga mereka, Pak?
1: Oh, tentu. Sangat-sangat berpengaruh. Sangat-sangat berpengaruh. Aksesibilitasnya kita itu setara dengan, kita kembali lagi dengan KONI. Setara dengan KONI. Gitu kan. Kita punya di para renang. Di KONI ada renang.
0: Iya. Yeah.
1: Di KONI punya bulu tangkis, kita punya para bulu tangkis.
0: Iya. Yeah.
1: Di apa namanya, semua cabur kita ada. Gitu. Nah, kenapa saya bilang accessibility dalam olahraga ini bukan pilihan untuk accessibility dalam haknya. Tapi emang betul-betul adalah hak untuk kesetaraan berprestasi karena di masa depan. Karena kita punya mimpi, bukan untuk mimpi dalam tidur. Kalau kita punya mimpi dalam tidur, hanya berangan-angan. Tapi kita punya tekad untuk mandiri, untuk berkarya, untuk setara, dan juga untuk berprestasi itu, kita kemana gitu. Kita itu, kalau saya pribadi, mungkin teman-teman pernah merasakan dan dalam hatinya, saya meskipun seperti ini, atau kami meskipun seperti ini, tapi kita punya peluang untuk masa depan yang lebih gemilang dan cemerlang.
0: Iya. Ya, Pak Yusuf, ini kan masih banyak masyarakat yang menganggap penyandang disabilitas hanya membutuhkan bantuan sosial ini, Pak ya. Jadi bagaimana pandangan Bapak terhadap stigma tersebut, Pak?
1: Nah, ini nih stigma yang sangat buat saya itu apa ya, pencernaan yang orang kalau makan itu secara bulat-bulat gitu kan ya.
0: Iya.
1: Secara bulat-bulat. Dalam tubuhnya gitu. Masyarakat memandang penyandang disabilitas itu ya udah sih nanti juga kamu dapat bantuan. Ya tidak seperti itu.
0: Mm-mm.
1: Gitu.
0: Mm-mm.
1: Yang saya merincikan.
0: Mm-mm.
1: Ada birokrasi yang sangat rumit untuk dapat bantuan.
0: Mm-mm.
1: Birokrasinya sangat-sangat rumit.
0: Yeah.
1: Saya penyandang disabilitas, sudah lihat fisiknya secara tidak normal atau secara kalau kita itu, oh udah benar kelihatan ini jalannya, kalau ini bahasanya mah orang jalannya nggak rata, padahal orangnya nggak rata gitu kan. Ya kan udah tahu nih orangnya nggak rata gitu, masih aja gitu kan dicari, nanti Bapak harus daftar dulu ke DTKSN atau DTSN ke kelurahan setempat.
0: Iya.
1: Nanti kita dulu DTSN-nya. DTSN itu minimal maksimalnya 5. Lah. Ini gimana?
0: Iya.
1: Gitu. Namanya bantuan itu tidak semua terrealisasi.
0: Gitu. Betul.
1: Bohong kalau pemerintah sudah mengatakan kita itu sudah tupoksinya ke situ. Saya merasakan. Meskipun saya sudah dibantu oleh kementerian waktu zamannya Ibu Risma, saya dapat kendaraan motor roda 3. Tapi secara hibah gitu
0: yeah.
1: kan. Sudah hibah kita dapat, tapi ke depannya ini mau ngapain? Kalau kita kan sembako.
0: Yeah.
1: Hari ini dapat, lah besok?
0: Betul.
1: Gimana? Ya kan?
0: Iya.
1: Kita itu bukan hanya dikasih ini dapat bantuan, tapi kita tidak bukan hanya dapat bantuan saja, tapi kita dikasih ruang.
0: Betul.
1: Dikasih ruang, ya, itu terserah teman-teman gitu kan, mau berekspresi tentang olahraga, kesenian, bahkan teman-teman saya ingat waktu almarhum Zul di orang Bali, dia tuh orang Bali penyandang disabilitas daksa, dia tuh fotografer. Dia itu fotografer yang benar-benar dia itu bukan tidak mengandalkan bantuan, tapi dia itu tahu diri saya itu hidup, bukan dihidupkan oleh bantuan, tapi saya punya karya ini harus dipublikasikan, dibantulah sama pemerintah gitu.
0: Seperti yang Bapak katakan tadi, seharusnya penyandang ini diberi ruang gitu Pak ya. Mungkin melalui dunia usaha gitu Pak. Menurut Bapak ini bagaimana Pak? Dunia usaha ini dapat membuka kesempatan Pak, kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
1: Oke, ini adalah usaha ya.
0: Iya.
1: Nah kebetulan saya adalah salah satu ketua forum workshop disabilitas Serang.
0: Oke.
1: Nah, kenapa saya bilang workshop disabilitas Serang? Itu teman-teman penyandang disabilitas itu punya talent, Kak. Talent masing-masing itu tunanetra. Misalnya tunanetra itu talentnya atau mereka bisa nyanyi, atau bisa ngeband, atau teman-teman tunanetra bisa mijit, buka usaha. Itu kan sama aja, hasil mereka itu udah usaha gitu.
0: Betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Nah, sama penyandang disabilitas daksa atau fisik. Mereka punya apa nih? Contoh saya pribadi gitu kan, saya merangkum semuanya ini ilmu yang sudah kita dapatkan ini, apa sih usahanya yang kita akan untuk kedepankan nih? Nah itu dibantu juga sama pemerintah gitu kan, misalnya Indakop, misalnya ada Ekraf, terus juga dari Dispora ada mungkin ada apa bazar, itu dimasukkan gitu, teman-teman kita. Ada OPDIS atau organisasi penyandang disabilitas yang ada di kota-kota atau provinsi lainnya gitu kan. Mereka punya OPDIS itu. Di NPC juga ada yang punya usaha, yang memiliki usaha. Ada lagi di PPDI. PPDI itu adalah para Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia. Itu semua itu ada gitu tuh, mau tunanetra, teman-teman tuli, semuanya itu di lingkup itu ada gitu kan. Bahkan mungkin kalau kita di Jakarta itu ada Kopi Sunyi. Nah Kopi Sunyi ini adalah teman-teman tuli. Kenapa saya sebut tuli? Mereka tidak mau disebut bahasanya rungu atau wicara, karena mungkin bahasa mereka itu kan, karena saya sudah dengan teman-teman tuli itu bukan kata, tapi emang beliau itu mengatakan seperti itu. Nah ini kenapa COVID itu mereka semua itu adalah teman-teman tuli. Jawabnya menggunakan bahasa isyarat gitu. Nah ada lagi disabilitas yang lain yang kemarin ya alhamdulillah saya selaku forum WDS ini teman-teman yang sudah masuk ke aircraft atau tempat-tempat bazar yang ada di Kota Serang sudah mulai terlihat gitu. Itu juga harus butuh-butuh perjuangan gitu kan.
0: Ya butuh perjuangan agak tinggi Pak ya.
1: Kalau tidak ada perjuangan itu pemerintah tidak akan pernah melirik bahwa kalian bisa apa sih gitu.
0: Oke. Tadi Pak Yusuf mengatakan ketua apa tadi Pak?
1: Workshop disabilitas Serang.
0: Oke, workshop disabilitas Serang Pak ya. Ini bagaimana cara Bapak membangun lingkungan kerja yang benar-benar inklusif ini Pak, bukan sekedar memenuhi aturan itu seperti apa Pak?
1: Jadi awal itu ada hati saya. Jadi ini kan awalnya kita sering diskusi ya sama teman-teman. Mereka ini selalu mengatakan UMKM, UMKM, UMKM. Saya survei semua teman-teman yang memiliki usaha gitu kan.
0: Iya.
1: Ternyata teman-teman itu biasanya ada yang di servis elektronik. Terus ada lagi yang di servis HP. Ada lagi yang jualan. Ada lagi yang apa namanya hasil lukis atau gitu, emang pelukis gitu. Gimana nih caranya nih? Akhirnya terbentuklah kita workshop disabilitas. Nah workshop disabilitas itu kita bentuk, alhamdulillah kita dapat support system dari BPJS Ketenagakerjaan Banten. Kita dapat support system pelatihan handcraft, kerajinan tangan. Kerajinan tangan ini salah satu teman penyandang disabilitas berhasil. Berhasil untuk mempublikasikan teman-teman untuk setidaknya saya bilang satu atau dua barang yang kalian jual. Saya bilang, karena income-nya untuk kalian bukan untuk kami, untuk saya maksudnya untuk workshop disabilitas atau WDS gitu kan. Nah, alhamdulillah di situ aja teman-teman mempunyai prestasi lain gitu kan. Kita tidak mau ini aja, Pak. Kita harus masuk ke dunia pernikahan. Okelah. Kita cari tenant atau acara-acara yang ada di Kota Serang. Alhamdulillah kita masuk ke tadi stand-stand bazar gitu. Terus juga acara festival teman-teman disabilitas masuk di situ. Nah, disitulah gara-gara keresahan hati saya WDS ini keresahan dari teman-teman penyandang disabilitas yang memiliki usaha.
0: Oke. Pak Yusuf, kita kembali ke apa ya, mungkin ke fasilitas umum ya. Mungkin ada nggak Pak layanan aduan seperti itu untuk melaporkan fasilitas umum yang belum ramah disabilitas, ada nggak Pak?
1: Layanan umum ya, kita secara ini waktu itu pemerintah juga sih termasuknya terbilang ada yang disebut ULD, unit layanan disabilitas. Saya mengejar target, bukan mengejar target sih ya, kayak, tetapi sedang menyoroti tentang ULD. ULD ini adalah kan unit layanan disabilitas. Ternyata semua layanan disabilitas yang ada di pemerintahan itu tidak sepenuhnya disediakan. Hanya ada beberapa gitu. Untuk WLD di Kota Tangerang sudah ada. Itu sudah berjalan gitu kan. Jadi kalau ada disabilitas, teman-teman disabilitas untuk masalah pekerjaan, itu ada unit layanan disabilitasnya gitu. Nah, sedangkan saya di Kota Serang, saya saat informasi gitu kan dari Disnaker, Dinas Sosial dan pemerintahan-pemerintahan lainnya termasuk di Pemkot gitu kan. Biarin aja nggak apa-apa, Pemkot Kota Serang saya sebut. Siapa tahu denger gitu kan. Okay, itu tidak ada ULD. Tidak ada ULD. Karena kalau misalkan saya belum mengatakan ULD, mana ULD-nya? Siapa disabilitas yang ada di situ? Dan kalau misalkan itu adalah Pemkot atau Pemkab, itu sesuai dengan tupoksi, kalau tidak salah ya, WLD itu adalah penyandang disabilitas di kota setempat. Itu peraturannya dari negara apa presiden kalau nggak salah, kalau nggak salah ya. Coba teman-teman tolong koreksi yang di WLD yang mendengarkan di RRI Takengon ya.
0: Iya Pak, RRI Takengon.
1: Ya, Takengon. Nah, coba dikoreksi kalau misalkan ada yang salah dari saya, komen. Di IG-nya RRI. Di situ saya bakal balas. Tenang aja.
0: Oke, siap-siap, Pak. Pak Yusuf, kita di ujung acara ini, Pak ya. Mungkin apa Pak pesan Bapak kepada instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat agar semakin peduli terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, Pak?
1: Pesan dan kesan saya untuk pemerintah. Pertama untuk pemerintah itu harus kejar bola. Itu aja sih. Yang ke perusahaan swasta harus mewajibkan 1 dan 2% itu untuk pekerja ya, 1 dan 2% itu udah harus ditetapkan karena 1 dan 2% ini adalah penyandang disabilitas untuk hak bekerja.
0: Iya.
1: Gitu. Yang ketiga masyarakat umum, ajarkanlah budidaya untuk beretika.

0: pagi hari ini, Pak.
1: Saya yang berterima kasih dan baru pertama kali ini RRI Radio memberikan ruang publik saya, kesan teman-teman saya dipublikasikan. Ini baru pertama kali, ini perdana saya siaran. Siapa tahu RRI yang ada di Kota Serang telepon saya gitu.
0: Oke. Mungkin bisa untuk ke depan kita bincang-bincang dengan topik yang lain.
1: Siap.
0: Lagi ya, Pak. Pak
1: Yusuf. Siap, Kak. Ya, berkelanjutan lagi kita akan dengan tema disabilitas dan inklusi. Nanti kita akan memaparkan materi apa sih yang ada di disabilitas yang kenyataannya gitu.
0: Baik.
1: Dan saya juga kalau misalkan dikasih kesempatan lagi, saya akan mempresentasikan dari semua ragam penyandang disabilitas yang ada di Indonesia.
0: Baik, terima kasih banyak-banyak Pak Yusuf.
1: Terima kasih juga untuk Kak Nur, Bang Budi, dan juga RRI Pangkengon Aceh Tengah, kalau nggak salah ya.
0: Betul sekali, Pak.
1: Iya, salam hormat, salam sejahtera untuk semua warga Aceh Tengah. Salam saya dari Serang, Muhammad Yusuf, selaku Ketua NPCI Kota Serang.
0: Ya, baik. Saya ucapkan sekali lagi, Pak, terima kasih atas waktu dan ilmu yang telah Bapak bagikan di pagi hari ini, ya, Pak. Ya, selamat beraktivitas ataupun bertugas kembali, ya, Pak Yusuf. Ya, assalamualaikum, Pak Yusuf.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, baik pendengar. Semoga perbincangan kita di pagi ya menjelang siang ini pendengar ya dapat memberikan pemahaman bahwa aksesibilitas bukanlah sebuah pilihan ataupun bentuk kebaikan semata pendengar, melainkan hak setiap warga negara. Dengan lingkungan yang inklusif, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, beribadah, berolahraga, dan juga berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Ya baik pendengar, demikian program Ruang Disabilitas kita di siang hari ini pendengar. Saya Yati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Halo sahabat, pernah naik pesawat dan tiba-tiba merasa terguncang di udara? Nah, itulah kejadian yang disebut turbulensi. Turbulensi adalah pergerakan udara yang tidak teratur. Bisa berupa guncangan naik turun, kiri kanan, atau bahkan seperti melintasi jalan bergelombang di langit. Fenomena ini terjadi karena perubahan kecepatan dan arah angin, perbedaan suhu, atau benturan arus udara dari awan besar seperti awan cumulonimbus. Meski terasa menegangkan, sebagian besar turbulensi tidak berbahaya bagi pesawat. Pilot dan kru sudah terlatih menghadapi kondisi ini, dan pesawat modern dirancang untuk tahan guncangan. Tapi tetap ya, saat lampu sabuk pengaman menyala, pastikan kamu tetap duduk dan mengenakannya. Turbulensi bisa datang tiba-tiba, tapi tenang saja, sedikit pengetahuan selalu membantu kita lebih siap untuk menghadapinya.

0: Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk kita bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Slavko Vincic, wasit pertama asal Slovenia yang ditunjuk sebagai wasit Piala Dunia. Kimi Antonelli tampil tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps. Tim Vitality melangkah ke Grand Final MWI Esports World Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.
3: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit. Terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final Piala Dunia dan menjadi wasit ke-23 yang memimpin partai puncak Piala Dunia.
1: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata. Tetapi, saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
2: We will do our best.
0: Selama Piala Dunia 2026, Vincic memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ekuador dalam babak 32 besar. Dan Vincic akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Thomas Klancenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Makhatmeh, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR Nicolas Gallo. Sedangkan Khamis Almari dari Qatar akan bertindak sebagai pendukung VAR.

0: Masih dari kabar sepak bola, gelandang Dominic Soboslai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Soboslai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan tentu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
2: Happy to be here, as I said many times.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Soboslai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 assist serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris pada 2025 dan Piala Liga pada 2026.

Masih dari kabar bursa pemain, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Beşiktaş. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Beşiktaş masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Issa mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Beşiktaş, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Leandro Trossard yang baru saja bergabung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Kita beralih ke lintasan balap mobil. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.
1: Kimi Antonelli menutup hari pertama rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia dengan catatan tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1 menit 45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi keenam pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
2: Yeah, we made big changes with the car and
3: kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
2: And now looking forward to tomorrow.
1: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1 menit 47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
4: Pretty decent, I think, for us.
3: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
1: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia tim Vitality melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI E-sport World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltek Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltek Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tim Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta olahraga, informasi olahraga nasional, kami awali dari Persis Solo.
1: Semangat ini takkan berhenti.
0: Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Feby Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub pada Sabtu, Feby Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Samber Nyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi, yaitu Super League. Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Feby Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan assist.

Dan berikutnya kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tua Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padre Taranyar. Maksud kami Padre Taranyar Hosba sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tua melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di Nimit Bur Stadium Bangkok kemarin Jumat. Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Pemain merah putih terus menekan Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Joanne dan Yemina menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Dan Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai lawan tangguh yang wajib diwaspadai karena tampil sebagai juara grup.

Kita beralih ke kabar bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fendi secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat, permainan cepat dari Ben dan Shane memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10. Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.go.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ya baik pendengar, demikian telah kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Dan pendengar, masih akan kami hadirkan ragam informasi di ruang dengan Anda dan juga lagu-lagu untuk kebersamaan kita di siang hari ini pendengar, hingga nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Di depan gedung megah bercorak islami, dua calon mahasiswa berdiri dengan penuh harapan. Mereka menatap poster besar bertuliskan pendaftaran mahasiswa baru Institut Agama Islam Negeri Takengon.
3: Budi, lihat! Pendaftaran jalur ujian masuk mandiri sudah dibuka tuh. Katanya pakai sistem one day service.
4: Wah, praktis sekali ya. Jadi bisa daftar langsung di kampus atau lewat online ya kan?
2: Rina membaca jadwal penting yang tertera di poster.
5: Pendaftaran dimulai pada tanggal 15 Juni sampai 31 Juli tahun 2026. Pengumuman kelulusan tanggal 1 Agustus, lalu pendaftaran ulang tanggal 4 sampai 7 Agustus.
4: Wah, pas banget nih Rin waktunya. Kita mesti sempat nih nyiapkan berkas-berkasnya.
6: Selamat pagi adik-adik, jangan lupa ada beberapa persyaratan umum ya. Yang pertama, membayar biaya pendaftaran Rp150.000 melalui virtual account Sevima. Yang kedua, fotokopi ijazah atau SKL. Nah, yang ketiga, foto ukuran 3x4 berlatar biru. Lalu, yang terakhir, bukti transfer biaya pendaftaran.
3: Baik Pak, semuanya jelas.
4: Kalau offline, kita langsung ke stand pendaftaran di gedung Biro Rektorat, Jalan Yosudarso, nomor 10, Takengon.
6: Benar, kalau online, bisa lewat link siakat.iintakengon.ac.id/spmb/.
3: Alhamdulillah, pendaftarannya mudah sekali ya.
2: Dengan semangat baru, Rina dan Budi melangkah menuju masa depan. Pendaftaran mahasiswa baru IAIN Takengon bukan sekedar proses administratif, tapi awal perjalanan menuntut ilmu demi membangun bangsa. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung resmi Zulkifli di 0852-1140-9347. Kuku Pamuji di 0821-3171-7822.
7: Mari bergabung di IAIN Takengon.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana?
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Mm-hmm. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.

Sahabat pendengar, tahukah Anda stroke bukan hanya menyerang orang tua? Usia muda pun berisiko, bahkan dengan gejala yang bisa jadi lebih parah. Stroke terjadi saat aliran darah ke otak terganggu, baik karena sumbatan yang disebut dengan stroke iskemik, maupun karena pecahnya pembuluh darah atau disebut dengan stroke hemoragik. Gejalanya, wajah mendadak miring, tangan atau kaki lemas sebelah, sulit berbicara hingga sakit kepala hebat. Jangan anggap sepele. Jika muncul satu saja dari gejala tadi, segera cari bantuan medis. Waktu adalah otak. Tingkat keparahan stroke dipengaruhi oleh lokasi dan luasnya kerusakan otak, bukan karena usia. Jadi, meski masih muda, risiko tetap ada, apalagi jika memiliki faktor seperti hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi. Ingat, deteksi dini dan gaya hidup sehat bisa jadi penyelamat. Kenali cirinya, waspadai gejalanya, lindungi diri dan keluarga dari ancaman stroke.

Ya baik pendengar Pro 1 RRI Takengon, dimanapun Anda berada, masih akan kami hadirkan lagu-lagu ya di ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama saya Yati, pendengar dari studio Pro 1 RRI Takengon, kami ucapkan selamat siang dan selamat mengikuti rangkaian siaran yang kami hadirkan.

0: antioksidan yang membantu melawan radikal bebas dan rendah kalori. Jadi, cocok untuk kamu yang menjaga berat badan.
1: Wah, ternyata buah naga itu enak, sehat, dan bikin kuat loh.
0: Jadi, jangan ragu untuk menjadikan buah naga sebagai camilan sehat setiap hari kamu. Buah naga segar dan bergizi untuk hidup yang lebih sehat.

0: FYI for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah,
3: biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada, gak ada.
3: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
3: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
3: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
3: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
1: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan. Dan

0: Masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
1: Aduh, gak ada, gimana dong?
0: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Ayo balikin. Mana?
1: Lah, itu.
0: Apa?
1: Yang dipakai sumpit buat makan ayam sama Dani.
0: FYI, for yay info.

Ya baik pendengar, 54 menit telah berlalu dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya kita cukupkan kebersamaan kita di siang hari ini. Dan akan ada rekan Budi yang akan melanjutkan menemani ruang dengar Anda. Saya Tipamin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah Anda merasa cemas atau bahkan panik saat melihat balon? Atau mungkin jantung berdebar-debar ketika mendengar suara balon meletus? Jika iya, bisa jadi Anda mengalami globofobia. Globofobia adalah ketakutan berlebihan terhadap balon, baik itu karena bentuknya, teksturnya, atau suara meletusnya. Fobia ini sering terjadi pada anak-anak, tetapi tak jarang juga dialami oleh orang dewasa. Meskipun terdengar tidak biasa, bagi penderita globofobia, kecemasan ini nyata dan bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Namun, seperti fobia lainnya, globofobia bisa dikurangi dengan terapi atau disensitisasi secara bertahap. Jadi jika Anda atau seorang yang Anda kenal mengalami ketakutan terhadap balon, jangan khawatir. Dengan pemahaman dan dukungan yang tepat, globofobia bisa diatasi. Tetap tenang dan tetap semangat.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Demikian tadi rekan Yati telah menemani sedari pagi tadi ya. Dan kini saya Budi yang akan terus melanjutkan kebersamaan kita di siang hari ini hingga sore hari nanti. Tentunya dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon 93 FM yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Pulau Kuning Kutlot Kebayakan Takengon Aceh Tengah. Selamat siang mendengar semuanya, selamat bergabung yang baru bergabung bersama kami di siang hari ini. Tentunya kita lanjut terus dengan rangkaian program-program selanjutnya. Dan kita awali perjumpaan kita di siang hari ini dengan lintas informasi pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah mendukung pelestarian tradisi adat serah terima siswa baru dari orang tua kepada Tengku Guru. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan dan Keuangan Setdakap Bener Meriah Muhammad Jafar mengatakan, prosesi adat tersebut merupakan bentuk kearifan lokal yang mencerminkan penyerahan tanggung jawab pendidikan anak dari orang tua kepada guru. Menurutnya, tradisi ini bertujuan mempererat komunikasi dan kerjasama antara orang tua dan guru dalam mendidik anak, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya.

0: Siar Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila,

0: pernah nggak kepikiran duit jajan yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simpel, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
3: Keren banget ini barang, sumpah.
4: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
3: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
4: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
3: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
4: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak, pokoknya sangat mengganggu, nak.
3: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
4: apalagi?
3: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
4: Ini uangnya.
5: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

Brian Adams, Heaven. Ya, baik pendengar, kami selingi dengan informasi di siang hari ini terkait dengan Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Indonesia akan segera memiliki motor listrik nasional yang merupakan hasil karya anak bangsa ya. Menurutnya peluncuran kendaraan tersebut dijadwalkan berlangsung dalam beberapa minggu ke depan pendengar sebagai bagian dari upaya mendorong kemandirian industri otomotif nasional. Nah, Presiden Prabowo juga mengharapkan kehadiran motor listrik nasional ini dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat, terkhususnya para petani, sehingga dapat meningkatkan produktivitas sekaligus mendorong penggunaan kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat industri otomotif dalam negeri. Menurutnya Indonesia tidak hanya akan memiliki motor nasional, tetapi juga mobil nasional yang dikembangkan oleh putra-putri terbaik Indonesia. Ia juga mencontohkan bahwa Tentara Nasional Indonesia TNI kini telah menggunakan kendaraan Jeep produksi dalam negeri. Dan lebih lanjut Presiden Prabowo juga menyampaikan optimismenya terhadap masa depan Indonesia. Ia juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk memiliki cita-cita besar demi mewujudkan Indonesia sebagai negara yang maju dan sejahtera ya. Dan mudah-mudahan saja apa yang dicita-citakan oleh Presiden Prabowo Subianto ini bisa segera terwujud untuk Indonesia memiliki motor listrik nasional dalam beberapa pekan ke depan.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
4: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
3: Ih, gak gitu juga kali.
4: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
3: Mau kemana?
4: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
3: Ikut.
4: Tapi gak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Talkingon dimanapun Anda berada, selamat siang pendengar semuanya. Sembari sama-sama kita nantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Talkingon dan sekitarnya. Kita lanjut terus di siang hari ini dengan rangkaian lagu-lagu religi.

Ya, baik pendengar, kita sudah terhubung dengan Masjid Agung Ruama Takengon. Kita akan ikuti pengajian di siang hari ini dan juga nanti dilanjut dengan kumandang azan zuhur untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

0: 的。
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Solat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

Ya, baik pendengar, selamat siang semuanya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Nah, baik pendengar, sesaat lagi kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita ikuti ke Berserloni produksi RRI Takengon.

0: Kita nanti nak keber Serloni, menyawah ni keber Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, RRI Takingan menyawah nike berserloni. Tarlo Sabtu 18 Juli 2026, saudara urum kami Budi inilah ke berserloni selengkapi. Bapeda Aceh Tengah munaranen rapat evaluasi kinerja tun 2026 urum penyusunan rencana kinerja tun 2027. Erani Arora munyawahni ke berserloni.
2: Bapeda Aceh Tengah munaranen rapat evaluasi kinerja tun 2026 urum penyusunan rencana kinerja tun 2027 si pimpin langsung Kepala Bapeda Jumadil NK I Aula Bapeda setempat. Acara ini yurumi Kepala Bidang, Kasubag Umum, serta BWN Staf Bapeda Aceh Tengah. Rapat ini kin mengevaluasi capaian kinerja masing-masing bidang itun 2026, segergus menyusun arah hurum rencana buat itun 2027. Wan rapat evaluasi oya jeb Kepala Bidang menyawahan pelaksanaan program kegiatan, capaian hurum rencana kegiatan tun 2027. Melalui forum ini ada sejumlah rekomendasi si menjadi bahan menyempurnanan peningkatan efektivitas pelaksanaan program urum kualitas perencanaan pembangunan daerah. Kepala Bapeda Aceh Tengah Jumadil NK menyawahan rapat ini pemu bahas tindak lanjut dari hasil pembahasan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD serta pengamulan laporan harian kegiatan atau LKH si menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola administrasi urum akuntabilitas kinerja. RRI Takingan, Arora munyawahni kabar Serloni.
1: RSUD Datu Bru munaranan kegiatan in-house training pembinaan jejaring rujukan Prognas ku fasilitas kesehatan tingkat lanjut atau FKTL swasta urum Puskesmas IAC Tengah. Erani Arora munyawahni kabar Serloni.
2: Rumah Sakit Umum Datu Beru munaranan kegiatan in-house training pembinaan jejaring rujukan program nasional atau PROKNAS ku fasilitas kesehatan tingkat lanjut atau FKTL swasta urum Puskesmas IAC Tengah terlu Kamis selangkan mane 16 Juli 2026. Rumah Sakit berperan strategis wan mendukung pencapaian target rencana pembangunan jangka menengah nasional bidang kesehatan. Berdasar dari standar akreditasi, Prognas si menjadi prioritas arah onom poin utama. Peningkatan kesehatan ibu rum ke kanak kucak, penurunan angka kesakitan tuberkulosis TBC, penurunan angka kesakitan HIV atau AIDS, penurunan prevalensi stunting urum wasting, pelayanan keluarga berencana rumah sakit, urum program pengendalian resistensi antimikroba. PLT Direktur BLUD Datu Beru Takingan Dr. Indra berharap in-house training pembinaan jejaring fasilitas kesehatan pengirim rujukan semakin memperkuat koordinasi urum penerapan standar pelayanan rujukan sesuai ketentuan. Pasien si rujuk ku Rumah Sakit Umum Datu Beru iharapan ngemumenuhi kriteria rujukan lagu mendapatkan tindakan stabilisasi pemulo, ngeterpasang input sesuai indikasi, iosah terapi oksigen, serta idampingi tenaga kesehatan selama proses rujukan. Alasan ini kin menjamin keselamatan pasien, mengoptimalkan penanganan rumah sakit, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. RRI Takingan, Erani Arora, munyawahni keber Serloni.
1: Ketua Dekranasda Bener Meriah Mutia Fauzia Tagore secara resmi menutup pelatihan tenun kin prajin binaan Dekranasda siaranan IMES Pemda Bener Meriah. Erani Arora munyawahni keber Serloni.
2: Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Bener Meriah Nyonya Mutia Fauziah Tagori secara resmi menutup pelatihan tenun kin pengrajin binaan Dekranasda Kabupaten Bener Meriah si iaranan IMES Pemda Bener Meriah. Pelatihan singgai buatan hari tanggal 22 Juni sawah ku tanggal 16 Juli 2026 ini salah satu upaya Dekranasda Kabupaten Bener Meriah wan meningkatkan keterampilan, kualitas urum daya saing di perajin tenun lokal, segergus melestarinan warisan budaya daerah melalui pengembangan produk kerajinan si bernilai ekonomi. Wan sambutani Ketua Dekranasda Bener Meriah Nyonya Mutia Fauziah Tagore menyawahan apresiasi kin BWN peserta sehingga semangat disiplin menurumi pelatihan. Harapannya ilmu keterampilan singgai dapat selama pelatihan, lepas renyai kembangan kin menghasilkan produk tenun si berkualitas, arah ciri khas daerah he, dan lepas bersaing i pasar si lebih luas mian. Nyonya Mutiape menyawahan berizin kin BWN pihak singgai menosah dukungan kin pelaksanaan pelatihan, termasuk Bank Indonesia, Bank Aceh, para instruktur, urum BWN pengurus Dekranasda, singgai murum-murum bebuat mubina para pengrajin. RRI Takengan, Erani Arora, munyawahni kabar Serloni.
1: Biak saudara nge kami sawahan kabar Serloni hari RRI Takengan. Nantinan kabar Serloni selanjutnya jeplo wan jam 1 ruhul. Berijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak saudara, benmari kita pengenan kabar Serloni produksi RRI Takengan. Jangan lupa program Kabar Seruni.

0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Keberseloni produksi RRI Takengon di edisi siang kali ini. Selamat siang semuanya, selamat bergabung yang baru bergabung bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Dan kita beranjak ke program selanjutnya, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita.
2: Hey, Pro Dangdut Show.
3: Dangdut adalah kita.

Lihat Nona langsung suka. Stecu-stecu ini kalau ngomongin stecu-stecu, maksudnya apa sih stecu-stecu ini ya? Udah ini lagu dirilis tahun lalu kalau nggak salah ya. Cuman nggak ngerti ini maksudnya apa stecu-stecu ini ya kan? Jadi kalau kita pelajari lagi lirik-liriknya, stecu itu ya singkatan sebetulnya ya, setelan cuek. Nah, jadi istilah gaul yang menggambarkan sikap atau perilaku seseorang yang terlihat acuh tak acuh, masa bodoh atau jual mahal ya. Jadi istilah ini juga sering digunakan dalam konteks hubungan asmara. Ini untuk menggambarkan seseorang yang pura-pura tidak peduli atau menyembunyikan perasaannya demi menjaga gengsi. Jadi gak usah gengsi-gengsi lah, gak usah terlalu pasang setelan cuek gitu, nanti yang ada malah gak laku-laku. Ya boleh lah jual mahal sedikit, tapi jangan terlampau cuek ya. Nanti ada orang yang suka, tiba-tiba kamunya gak peka, ujung-ujung malah gak laku-laku. Ya memang kalau ngomongin istilah gaul, makin kesini beberapa tahun kebelakang ini makin banyak istilah-istilah gaul nih ya, anak-anak Gen Z entah dari mana kata-katanya ya, stecu-stecu, setelan cuek. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada ya, santai dululah siang hari ini ya. Yang mungkin tadi dari pagi tadi ada kegiatan atau ada aktivitas, istirahat dulu, sholat zuhur, yang belum sholat zuhur jangan lupa santap siang juga, makan siang, dilanjut lagi sama ngopi-ngopi, sembari juga kita temenin sama lagu-lagu dangdut di siang hari ini. Ya mudah-mudahan lancar-lancar terus lah ya kegiatan-kegiatannya di siang hari ini. Saya pantau juga siang hari ini lumayan redup ya cuacanya. Gak seperti beberapa hari kebelakang cuaca terpantau panas. Tapi alhamdulillah siang hari ini cuaca terpantau redup-redup gimana gitu ya, redup-redup.

0: Yang mau gabung silakan bisa melalui line telepon kita 0821-6585-4676, 0821-6585-4676, atau yang mau chat WhatsApp juga bisa, nomornya 0852-7082-5272. Halo Bro Dangdut, selamat siang.
1: Siang kembali bro, lagi tugas ya?
0: Siang bro, lagi ngapain?
1: Ini lagi golek-golek di samping Menteri Keuangan ini. Kerjain manas-manasin enggak lo?
0: Sepertinya lagi ada acara ini, berisik sekali.
1: Ini cucu lagi pulang dari mantu, dia dari tempat anaknya.
0: Oh, ternyata Bang Bayu sudah jadi awan-awan ternyata.
1: Ya, sudahlah, ada di 50-an inilah ada punya cucu ini.
0: Oh, berapa cucu Bang Bayu?
1: Cucunya?
0: Heeh.
1: Udah 5 tuh.
0: Ino, luar biasa. 5 ya.
1: Dulu. Iya, dulu kan ini kawinnya kawin muda.
0: Oh iya makanya.
1: Jadi di usia umur 51 udah punya cucu 3 nih.
0: Us, mantap. Saya pikir belum ada cucu, ternyata udah jadi awan-awan.
1: Udah awan ini.
0: Udah awan ya. Oke, ini dah ngapain aja? Udah makan kah? Udah sholat kah? Udah ngopi?
1: Baru selesai makan kopinya sama Menteri Keuangan belum dibuat.
0: Waduh,
1: ini.
0: Jangan sampai lupa dong Bu Menteri Keuangan itu kopinya dibuat.
1: Aku jangan lupa Bu Menteri Keuangan.
0: Siap bos. Oke, salam-salam semuanya Bang Bayu, sehat-sehat semuanya di rumahnya.
1: Timbul tenggelam kayak
0: sini
1: ini.
0: Jelas suara saya di sana?
1: Timbul tenggelam ya suara.
0: Oke, langsung aja nih, apa lagunya Bang Bayu?
1: Gunta di apa, pengadilan cinta? Iya, biar ada ininya sedikit kan, ada semangatnya sedikit.
0: Oh gitu. Oke, siap, lanjut salam-salam nih.
1: Salamnya buat Bang Budi, buat Mbak Fionanya, semalam kayaknya ditabrak balik kan. Tadi malam dari tabrak Mbak Fionanya, nabrak balik Mbak Fionanya.
0: Oh, siap.
1: Moga-moga dia dengar kantor.
0: Amin.
1: Dan buat teman-teman RRI itu semoga betah-betah selalu lah.
0: Amin.
1: Jangan lupa ngopi maksudnya.
0: Siap. Ini lagi ngopi nih, sembari ngopi nih.
1: Oh iya, ya. Oke lah, mantap.
0: Pengadilan cinta ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun.

0: Terima kasih Bang Bayu. Saya pikir belum ada cucu, ternyata sudah ada cucu. Bang Bayu ternyata sudah jadi awan-awan ternyata ya. Jangan lupa Bu Menteri Keuangan dibikinin kopinya itu, nanti ngamuk-ngamuk gitu kalau nggak dibikinin kopi. Terima kasih Bang Bayu, sehat-sehat semuanya ya. Salam-salam semua keluarga di sana. Rodang, Dot, selamat siang.
1: Buka dari kita Bang Budi.
0: Es, Mas Boy.
1: Kalau cocok dijemput kayaknya.
0: Kalau memang cocok bisa datang ke rumah, kan begitu.
1: Cocok dijemput saja.
0: Ini ngemangan ke kupi nge.
1: Ngom anu Bang, itu rewang-rewang nih Bang.
0: Iya, rewang-rewang. Di mana rewang?
1: Keluar nih Bang, kantong kering tuh.
0: Kanker ya.
1: Kanker Bang.
0: Aduh.
1: Memang agak besar sedikit Bang.
0: Iya, mau gimana, sudah tradisi ya kan, memang adatnya seperti itu ya kan, rewang-rewang bantuin.
1: Ya rewang aja
0: ya kan. Oke, berarti rame dong, ada ibu-ibu semua ngumpul anak-anak nih rewang.
1: Iya rame.
0: Rame ya, alhamdulillah. Semangat terus Mas Boy ya. Jadi apa lagu kita siang ini?
1: Ini anu Pangeran Dangdut aja, Bang.
0: Apa?
1: Pangeran Dangdut aja.
0: Pangeran Dangdut?
1: Iya.
0: Lagu siapa ini?
1: Ramai kamu enggak?
0: Oh, oke. Nanti kita cari ya. Silakan salam-salamnya Mas Boy.

0: Bang Sultan, Kak Nima, semua pendengar Bang.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Boy, lagi sibuk rewang ya. Dikit-dikit rewang ya, kata Mas Boy tadi kanker nih, kantong kering. Semangat Mas Boy, salam untuk semuanya ya, ibu-ibu yang lagi pada rewang, bapak-bapak yang lagi pada rewang, adik-adik semuanya, pokoknya semangat terus ya siang hari ini. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Halo Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini dari Kalanare sepertinya.
2: Betul. Beratus untuk Bang Budi.
1: Iya. Ini jangan-jangan lagi rewang juga enggak?
2: Besok rewangnya Bang Budi.
1: Besok rewangnya ya.
2: Lagi, iya, di Kenawat Bedung.
1: Enggak, ini udah selesai volinya, enggak nonton voli lagi Mas Elvi.
2: Nanti jam 3 mulai Bang Budi.
1: Jam 3. Oh, bukannya udah selesai kemarin final lawan Kebayakan?
2: Bukan finalnya itu, masih
1: apa?
2: Belum siap, masih panjang.
1: Oh, belum siap ya. Berarti masih iya. Masih panjang berarti belum final.
2: Iya, belum.
1: Belum ya.
2: Oh, tapi kemarin apa? Warga Kanare kan tuan rumahnya. Runcang nama klubnya.
1: Oh.
2: PS Semut Merah dari Mendari Kebayakan, kok enggak salah.
1: Itu maksudnya voli tingkat kabupaten kah, tingkat kecamatan atau bagaimana, Mak?
2: Kabupaten lah, Bang Budi.
1: Kabupaten ya?
2: Iya.
1: Oh, mantap. Rame
2: kan,
1: berarti.
2: Kan dimulai sebelum bencana sih Bang Budi.
1: Oh, karena pas
2: udah ada berapa hari pertandingan terus terjadi bencana ditunda kan? Ini sambung kembali.
1: Iya.
2: Udah hampir sebulan kayaknya.
1: Oh, berarti tingkat kabupaten piala bupati berarti bisa itu ya? Oke, Mak Selvi.
2: Pokoknya banyak lah yang anunya klubnya yang daftar Bang Budi.
1: Oke.
2: Okay. Dari Ulu Kuning nggak tahu aku terhadap apa enggak.
1: Oh, berarti untuk tahun ini tuan rumahnya memang di Kalanare. Berarti tiap tahun muter-muter gitu tuan rumahnya ya?
2: Nggak tahu juga. Nggak tahu juga informasinya, Mak Selvi kan jarang di sini, kebetulan di sini nonton.
1: Oh, sambil jualan.
2: Iya, kok sedihnya nggak nonton lagi, pas di sana nonton terus.
1: Oh, wow, nih Mak Selvi, apa lagu kita nih?
2: Lagunya siang ini, pokoknya nggak ingat lagi Bang Budi, tapi judulnya Mina Hancur kayak gitulah.
1: Apa?
2: Hancur Mina atau Mina Hancur?
1: Hancur.
2: Mina Hancur, kalau nggak salah.
1: Mina Hancur?
2: Iya. Disco Cover.
1: Mina Hancur Mina.
2: Iya, kayak gitu.
1: Ini penyanyinya Aldino.
2: Boleh juga.
1: Ya, ini Hancur Mina ini bahasa apa? Bahasa Indonesia kah?
2: Bahasa Indonesia lah.
1: Oh. Hancur Mina.
2: Ceritanya anak desa ke kota ya, kalau nggak salah.
1: Oh, siap. Saya pikir bahasa Melayu atau bahasa apa ini hancur.
2: Bukan, bahasa Indonesia lah.
1: Oh, okay.
2: Disco kalau nggak salah, disco cover.
1: Oke, Mak Selvi. Yo, salam-salam.
2: Salamnya terutama untuk Budi, selamat siang dan selamat tugas.
1: Terima kasih.
2: Dan untuk Kak Ana, Kak Ayu, Kak Nur, di Selvi, di Yasi, Bang Pajri, Ucup juga. Dan Bang Cibru, di mana saja berada. Selamat siang, semoga sehat selalu semuanya.
1: Siap.
2: Dan untuk penggemar setia RI di mana saja berada, yang udah kirim salam kembali salam. yang belum kirim salam, Mak Selvi kirim salam semua dari A sampai Z.
1: Oke, Mak Selvi.
2: Yang mau datang nonton turnamen Boy apa? Boy datang terus ke Kalana City, seru pokoknya.
1: Kalana City.
2: Mulai jam 3 sampai jam 5 sore.
1: Nanti ketemu sama Mak Selvi tuh.
2: Iya, datang terus ini.

0: Semoga serupanya menang kembali.
1: Amin, amin. Mudah-mudahan menang.
0: Amin. Boh berizin budi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang ada waktu senggang atau lagi waktu ada waktu santai bisa datang ke Kalanare nonton pertandingan bola voli jam 3 sore nanti ya. Kebetulan memang tuan rumahnya Kalanare. Nanti ketemu sama Mak Selfie sambil jajan-jajan ya. Mak Selfie juga jualan jajanan tuh nanti pas lagi ada pertandingan voli ya.
2: Cocok bisa datang ke rumah.
1: Halo Pro Dangdut, siang.
3: Selamat siang Bang Budi.
1: Selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Siapa ini?
3: Ini Sapuri nih Bang.
1: Siapa?
3: Dari Puri Bang.
1: Bang, waduh, keresek-keresek suaranya Bang.
3: Di pos masih sini Bang ya?
1: Di mana nih posisi?
3: Di pos Bang.
1: Iya, di mana? Di Takengun.
3: Di Canggu Bang.
1: Oh di Cangguri. Iya, iya, iya. Gimana cuaca di sana?
3: Ya panas Bang,
1: panas, ya?
3: Nyirem nih Bang.
1: Dari pagi di kebun Bang?
3: Ya Bang, pagi Bang. Lagi mukul cabai nih Bang.
1: Sendiri?
3: Ya sama istri Bang.
1: Oh berdua, ya lagi ngutik ya. Cabai ya?
3: Mana Bang, lagi ngitur Bang.
1: Oh iya. Oh, oke, okay. Mudah-mudahan lancar terus nih Bang di kebunnya.
3: Amin Bang.
1: Oke, okay, mau denger lagu apa?
3: Ngerekos lagu nih Bang gak?
1: Oh apa tuh?
3: Gelas retak
1: ini
3: Bang.
1: Aduh gak jelas suaranya Bang.
3: Gelas retak Bang.
1: Gelas retak.
3: Oh gelas retak. Namanya Arbil di Bang
1: Bo. Wow wow nih Bang. Salam-salam Bang.
3: Salam-salam bikin Bang Budi di Bang.
1: Wow mi berizin.
3: Wow gitu Bang Bo.
1: Wow wow wow. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mau juga abang yang rayu.
1: Stay lancuek maru malu. Aduh adek ini mau coba nyona yang baru. Gak apal saya lirik lagunya ya. Terima kasih Bang. Di Cangduri lagi sama lagi di kebun berdua sama istri ya. Semangat terus, lancar terus ya kegiatan-kegiatannya. Oke di siang hari ini cuaca di sana katanya panas di Cangduri ya. Kita coba baca-baca WA-nya dulu satu-satu. 0853 8072 sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Abang Penyiar. Dari Fitri di Pereje. Request lagunya Ayu Ting Ting, judulnya Apalah Cinta. Salamnya buat Abang Penyiar dan seluruh pendengar setia RRI Takengon aja. Oke, terima kasih Kak Fitri di Pereje. Ada Kak Tumirawati di Simpang Balik ya, 0821-7759 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bang Budi, siang juga Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Cuacanya mendung, redup-redup manjalita ini. Sama di Takengon juga kalau saya intip-intip dari jendela studio ini. Cuaca siang hari ini redup-redup gimana gitu ya. Oke dari Kak Tumirawati di Dusun Kede Simpang Balik. Request lagu Dewi Purwati, Pak Bos. Salam sehat selalu buat Bang Budi sekeluarga. Amin, terima kasih. Salam sehat juga buat semua pendengar setia RRI Takengon dimanapun berada. Terima kasih. Terima kasih Kak Tumirawati. Salam untuk keluarga semua, semangat terus ya untuk aktivitasnya di siang hari ini. Tadi apa Dewi Purwati Pak Bos ya. Oke nanti kita putar lagunya. Terima kasih Kak Tum. Ya kita putarkan dulu lagunya satu-satu ya. Karena udah lumayan banyak juga ini lagu-lagu yang harus diputarkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
5: Hey, Pro Dangdut Show.
6: Dangdut adalah kita.

0: lihat suasana di luar kantor ini redup-redup manja gitu, sepertinya mau ada tanda-tanda hujan ini ya sebentar lagi ya. Yeah. Karena memang udah beberapa hari ini gak pernah ada hujan ya. Ya gak apa-apa deh, gak apa-apa, hujan aja deh. Biar suasana jadi lebih enak lagi ya, karena turun hujan jadi gak berdebu jalanan. Halo Pro Dangdut, selamat siang. Halo. Halo, halo, halo, putus. Halo Pro Dangdut, selamat siang. Halo. Halo, ini belum makan kayaknya, lemes banget suaranya. Kenapa belum makan? Makan dong.
1: Baru nyampe, Abang.
0: Baru pulang kerja, baru nyampe.
1: Iya, baru nyampe.
0: Oh iya, abis itu makan ya, jangan lupa.
1: Aduh, jam segini makan.
0: Emang jam berapa makan?
1: Tadi udah, tadi.
0: Satu hari biasanya makan berapa kali?
1: Kalau nasi satu kali nasi.
0: Oh gitu ya.
1: Kalau malam udah nggak makan.
0: Oh, lagi diet kah?
1: Nggak, emang gitu. Kalau malam paling kepaya pisang. Makan pisangnya di atas pohon.
0: Sambil gelantungan gitu ya?
1: Iya, kok tahu.
0: Sehat sekali berarti Viola ya, makan sehari sekali terus malamnya cuma makan buah-buahan. Waduh, sepertinya harus ditiru ini.
1: Emang harus gitu, konsumsi nasi kan tinggi kadar gula, jadi nggak boleh terlalu banyak makan nasi sih

0: aja.
1: Udah pernah nyobain kopi Gayo?
0: Udah. Kopi Gayo udah beberapa kali.
1: Gimana rasanya nyobain kopi Gayo?
0: Ini mau jujur apa setengah jujur nih ya?
1: Gak apa-apa, jujur aja.
0: Kalau kopi Gayo menurut dia sih agak asam, jadi asam lambung.
1: Oh, jadi gak bisa disamaratakan ya, karena kan selera orang beda-beda ya, gitu ya.
0: Iya, benar, karena dia jenis Arabica.
1: Iya, betul.
0: Kalau dia seneng yang robusta, Arabica kan memang agak-agak asam ya.
1: Iya, kalau saya kebalik malah lebih senengnya Arabica, karena memang di sini banyaknya Arabica. Gitu. Oh, jadi kalau ngopi sehari berapa kali?
0: Dua kali ya? Biasa di kantor, kalau makan kopi hitam, teh hijau, itu aja. Oh. Gak pake gula tapi.
1: Jarang-jarang tahu perempuan ngopi hitam tahu.
0: Oh, biasa. Dia gak bisa kalau gak ngopi, udah terbiasa ngopi, gimana dong?
1: Biasanya kan kalau perempuan maksudnya nggak pure kopi hitam ya, entah mungkin cappuccino, latte atau macchiato ya kan. Biasanya perempuan
0: minum kopi latte, kopi white kopi,
1: jadi memang pure kopi hitam gitu, nggak pakai gula.
0: Pure kopi hitam. Nah,
1: ini baru mantap.
0: Pakai susu, pakai creamer, nggak doyan sih.
1: Ini baru mantep nih. Sebetulnya kopi itu bagus, cuman jangan pakai gula.
0: Kebanyakan. Itu yang sehat sebenarnya. Yang bikin gak sehat kan sebenarnya gulanya
1: apa banyak orang ngiranya saya ngopi tiap hari katanya kopi bagus deh, tapi ngopinya pakai gula, ngopinya macchiato, cappuccino, latte. Nah, itu udah kopi campuran.
0: Kalau kopi kan namanya pahit ya. Kopi kan emang bener pahit. Emang minumnya harus pahit.
1: Jadi ya begitulah ya. Tiap orang kan seleranya beda-beda ya. Jadi mungkin Kak Viola lebih seneng versi yang Toraja karena robusta, ya gak apa-apa, selera ya kan.
0: Iya, benar. Tapi ya seneng yang robusta, wangi kan, dan apa, gak asam gitu loh.
1: Iya. Oke deh kalau gitu. Mau denger lagu dangdut apa?
0: Mau lagu dangdut apa?
1: Terserah.
0: Pilihan abang.
1: Terserah apa dong?
0: Gak tahu, gak ngerti.
1: Apa? Oke, ya?
0: Apa?
1: Apa yo? Satu, dua, tiga.
0: Dipilihin aja bang.
1: Oh, oke deh kalau gitu. Nanti kita pilihin lagunya ya.
0: Goyang ya,
1: apa
0: yang goyang?
1: Mana bisa goyang? Aduh. Siang goyang-goyang. Diliatin CCTV itu, dalam studio ada CCTV, nanti dilihat nih ngapain.
0: Namanya dangdut enggak
1: tentu
0: goyangan ya enggak sih?
1: Iya.
0: Enggak sih,
1: yang iya, tapi kan enggak enak dipantau dari CCTV itu, ngapain Budi joget-joget di studio?
0: Ya bilang dangdut doang.
1: Oke, nanti kita
0: dangdut
1: pilihin.
0: Adalah kita.
1: Nanti kita gitu pilihin, ya? Nanti kita pilihin lagunya ya. Oke.
0: Oke.
1: Salam-salam, mau kirim salam-salam boleh, silakan.
0: Saya hanya buat teman. Siapa? Bang Bayu. Kak Amoy. Siapa lagi? Bang Amirul.
1: Bang Amirul.
0: Ya itu Amang. Lengkap. Siapa lagi ya? Semuanya deh.
1: Oke, siap.
0: Semuanya yang lagi monitor, tanpa terkecuali, happy weekend semuanya.
1: Iya betul, happy weekend hari Sabtu ya.
0: Selamat berlibur semuanya. Iya, selamat berlibur semuanya.
1: Selamat malam minggu juga.
0: Iya, happy weekend, selamat malam minggu. Bagi yang punya pasangan biasanya bermalam minggu. Bagi yang jomblo, selamat bermalam minggu di studio.
1: Oke, Viola.
0: Lagu Viola namanya. Ntar malam.
1: Oh gitu ya.
0: Iya dong.
1: Malam ya. Oke, siap.
0: Thank you ya lagunya semalam ya.
1: Thank you.
0: Ada lagu yang paling terakhir diputar.
1: Oh iya.
0: Buat siapa kan?
1: Akhirnya aku menemukanmu.
0: Bukan, setelahnya.
1: Apa tuh?
0: Ada tuh yang terakhir kalau apa ya?
1: Ya itu, akhirnya aku menemukanmu.
0: Bukan, ada setelahnya.
1: Waduh, apa tuh ya semalam?
0: Nah itu deh,
1: pokoknya itu aja. Oke, makasih ya Viola.
0: Makasih Aman, selamat beraktivitas, sehat terus.

0: Iya. Happy terus ya.
1: Oke, sehat-sehat juga di sana ya. Happy terus.
0: Amin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Saya bingung jadi mau ngomong apa ini, saya bingung. Terima kasih Viola ya. Baru pulang kerja, katanya capek, belum makan siang, jangan lupa makan ya. Request lagunya enggak tahu lagu dangdut, pokoknya nanti kita puterin lah ya, lagu apa aja yang penting dangdut ya. Pro dangdut sama siang.
2: Selamat siang, Bang. Udah kita mandi di mana-mana, Bang Budi.
1: Ini ketua udah kemana aja, nggak pernah nongol ketua nih.
2: Ya, Bang Budi nggak pernah nongol.
1: Gitu ya?
2: Iya, kita tidak pernah nongol. Suaranya cuman.
1: Pondok Sayur gimana cuacanya?
2: Cuacanya nih mendung-mendung apa ya? Mendung-mendung kelabu, kelabu gelap, yang gelap terang dia
1: kan. Mendung-mendung kelabu ya. Tapi nggak ada hujan dari kemarin kan?
2: Tadi malam ada hujan Bang Budi ya, hampir dini hari setengah tiga ya. Dini hari besar cuma setengah jam cuman.
1: Pas orang-orang lagi pada tidur ya, jam-jam segitu.
2: Aku gak mau tidur Bang Budi.
1: Biasanya tidur jam berapa?
2: Habis banyak nyamuk Bang Budi.
1: Tapi kalau cuaca hujan kayak gitu kan biasanya gak ada nyamuk.
2: Iya maksudnya nyamuk Bang Budi, habis keluar dari sarangnya tuh Bang Budi.
1: Itu di kebun kedang, bukan di rumah.
2: Ya di kebun lah saya Bang Budi.
1: Oh, ini sekarang pun di kebun?
2: Ya di kebun. Bikin Bang Budi.
1: Sendiri?
2: Sendiri Bang Budi. Bang Budi.
1: Oke, makan dulu kalau belum makan, udah ngopi ke?
2: Udah maaf, udah ngopi. Satu termos nih Bang Budi.
1: Satu termos?
2: Satu tumbler kecil Bang Budi.
1: Oh, itu biasanya habis sore atau malam atau siang?
2: Apanya?
1: Kopi satu tumbler itu biasanya sampai siang, sampai sore atau gimana?
2: Saya buat tadi pagi, Bang Budi, kan sampai sore itu satu tumbler tuh Bang Budi. Ukuran berapa tuh? Ukuran 500 cc itu Bang Budi nyalinya.
1: Iya, kurang lebih 2,5 gelas lah, sampai 3 gelas kalau nggak salah, gelas kecil itu.
2: Iya, tapi nggak kali minum Bang Budi.
1: Iya, betul.
2: Iya. Dikit-dikit kita bung, ini kan sama tutupnya tuh kan.
1: Iya betul, dikit-dikit
2: ya, kalau kan? sekali minum pengen tuh Bang Budi keler itu nanti kita.
1: Oke.
2: Bang Budi minum kopi pakai gula ya?
1: Gimana?
2: Bang Budi minum kopi pakai gula?
1: Enggak.
2: Kenapa enggak?
1: Enggak lah, kan memang dianjurkan untuk tidak pakai gula ngopi itu.
2: Ini kawan-kawan saya dia bilang hidup pun sudah pahit, minum kopi pahit lagi dia bilang.
1: Oh ya, justru karena hidup itu udah pahit, jadi kita nggak takut lagi sama yang pahit-pahit, jadi kopi pun harus pahit.
2: Hidup sudah pahit, kopi iya. Pun pahit lagi. Oh iya. Takutnya ya apa ini Bang Budi?
1: Justru karena hidup kita udah pahit, mau ngapa-ngapain, jadi kita nggak takut lagi sama yang namanya kepahitan itu ya kan?
2: Betul.
1: Iya kan? Sehari dua kali sampai tiga kali ngopi tanpa gula. Dianjurkannya seperti itu. Balik lagi ke selera masing-masing ya kan.
2: Oh berarti selera tuh Bang Budi.
1: Nah, balik lagi ke selera masing-masing. Kalau memang mau pakai gula ya silakan. Gak pakai gula juga gak apa-apa.
2: Berarti Bang Budi cocok.
1: Gimana? Putus-putus suaranya cocok. Nih
2: cocok kopi pahit Bang Budi ya.
1: Cocok.
2: Berarti cocok sama Kak Viola tadi Bang Budi itu. Sama-sama pahit.
1: Iya. Saya enggak nyangka loh kok ada perempuan ternyata suka kopi pahit ya. Biasanya kan ya pakai gula.
2: Itu tandanya Bang Budi kan. Berarti jodoh tuh Bang Budi.
1: Mudah-mudahan amin.
2: Iya, karena Bang Budi suka kopi pahit. Dia pun kopi pahit. Kayak cuma pahit jadinya manis dia Bang Budi.
1: Luar biasa. Jarang-jarang saya dengerin Bang Joy gombal nih siang-siang nih. Mau kata apa lagunya nih?
2: Ya ini khusus lagu untuk Bang Budi nih.
1: Apa tuh?
2: Lagu khusus untuk lagu Bang Budi sama Kak Viola kan.
1: Apa judulnya?
2: Lagu dari Parit Harja ya. Nanti itu dengar liriknya tuh Bang Budi.
1: Judulnya?
2: Judulnya Ini Rindu.
1: Oh, wow, aku rindu.
2: Ya yang di Makassar rindu dia.
1: Katakan padanya aku rindu. Oke, bos. Yo, salam-salam.
2: Itu khusus tuh Bang Budi sama Kak Jola tadi dia.
1: Oke, terima kasih Bang Jo. Yo, salam-salamnya yo.
2: Ya, moga-moga jadian bisa.
1: Oke.
2: Ya, betul. Dan jangan kena olor sama Kak Amoy lagi nanti ya.
1: Wow, ada kesalam-salam nih.
2: Ya, salam-salamnya untuk Bang Budi. Semoga sehat selalu keluarga kan.
1: Amin.
2: Terus untuk ya penyiar. Penyiar semoga sehat selalu semua bandar poster. Dimana saja berada, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Tidak lupa pula untuk Bapak Pimpinan kita, Bapak Imam Taufik. Semoga sehat selalu kan.
1: Amin.
2: Dan untuk pendengar kita dari pasar tadi ya.
1: Ya.
2: Untuk Kak Piola, semoga tidak salah. Lalu, sampai kelihatan Bang Budi, cepat ya Bang Budi kan?
1: Insya Allah.
2: Iya, amin.
1: Amin.
2: Terus, untuk semua pendengar, di mana saja berada yang ada monitor, di kesayangannya, semoga tidak selalu mereka Bang Budi kan?
1: Amin.
2: Oke, lagunya tadi, Farid Harja yang ngirim
1: Farid Bang Harja. Budi ya. Oke, Bang Joy, terima kasih.
2: Oke, terima kasih. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Dangdut. Ya, kita jeda dulu pendengar. Kita akan sampaikan informasi cek fakta di siang hari ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, baik pendengar, kami sampaikan informasi cek fakta di siang hari ini. Beredar sebuah unggahan di media sosial. Ini berisi tautan atau link pendaftaran untuk mendapatkan bantuan alat pertanian APBN 2026 dari Kementerian Pertanian. Informasi tersebut beredar luas di sosial media pada 12 Juli 2026 lalu ya. Nah, setelah ditelusuri terkait dengan fakta tersebut, tautan atau link dalam unggahan tersebut adalah tidak benar ya. Dilansir dari berbagai media, tautan atau link tersebut tidak mengarah ke akun resmi Kementerian Pertanian, melainkan mengarah pada halaman situs dengan tampilan formulir digital yang meminta identitas pribadi seperti nama hingga nomor telegram aktif. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian melalui akun Instagram resminya menghimbau masyarakat untuk selalu waspada penipuan berkedok bantuan pertanian. Ditjen PSP juga menyatakan tidak pernah membuka pendaftaran bantuan alat pertanian, pupuk, pestisida dan lain sebagainya. Dan jadi seluruh bantuan disalurkan melalui mekanisme resmi berdasarkan usulan dari e-banper dari Dinas Pertanian setempat. Jadi masyarakat diimbau untuk selalu cek informasi melalui kanal resmi dari Ditjen PSP. Dan jika menemukan dugaan penipuan, segera laporkan melalui media sosial, WhatsApp, email resmi dari Ditjen PSP atau kanal aduan lapor Pak Amran ya. Ya, itulah pendengar, demikian informasi cek fakta di siang hari ini terkait dengan tautan pendaftaran bantuan alat pertanian APBN 2026 adalah informasi yang tidak benar atau hoax serta terindikasi penipuan. Ya, itulah demikian informasi cek fakta di siang hari ini. Lebih teliti lagi dalam membaca berita, pilah-pilah lagi berita yang akan dibaca. Dan jangan pernah sekali-kali menyebarluaskan berita yang belum terbukti kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.

0: Mumet mikir cicilan, mumet mikir tagihan, ya ya udah ngopi aja. Cuman jangan kebanyakan ngopi juga ya kan. Udah pusing mikirin cicilan, udah pusing mikirin tagihan, ya kebanyakan ngopi. Harusnya kalau mumet mikir cicilan, mumet mikir tagihan, ini lebih banyak lagi kerjanya dibanding ngopinya ya. Nah, 16 menit sudah lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ngopi masih.
0: Ayo yang belum ngopi jangan lupa ngopi ya. Jam-jam rawan ini, jam-jam segini tuh jam-jam rawan, rawan ngantuk. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
2: Selamat siang kembali. Ini maaf Bang Budi. Mau nanya aja ini.
0: Nanya apa nih?
2: Enggak, tadi sebelum pengambilan ketiga tadi kok setelah ngambil kok bisa berkata-kata, apa maksudnya itu?
0: Maksudnya?
2: Enggak, tadi sebelum pengambilan ketiga tadi kan ada mbak-mbak tadi yang ngopi pahit tadi kok terus susah berkata-kata, mau bunyi rupanya.
0: Aduh. Saya pikir ada apa, Bang Bayu.
2: Kok terus susah berkata-kata tuh, ada apa rupanya?
0: Enggak tahu ya, mungkin karena kebanyakan ngopi kali, jadi lidah ini agak susah buat ngomong nih.
2: Agak kelu gitu Bang ya?
0: Kaku jadinya Bang Bayu.
2: Oh, iya.
0: Aduh, saya pikir ada apa.
2: Salam sehat aja lah kalau gitulah.
0: Oke, Bang Bayu, siap.
2: Selamat tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi-ngopi masih. Aduh, saya pikir ada apa, Bang Bayu. Saya pikir ada apa ya kan. Oke, enggak tahu kenapa, mungkin karena kebanyakan ngopi gedangnya lidah jadi kaku, jadi susah ngomong, ujung-ujungnya jadi bingung mau berkata-kata apa lagi.

08224601 sekian sekian sekian sekian, ini nomor siapa ini? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Minta lagu Dewi Persik, judulnya Indah Pada Waktunya. Oke. Salam buat Bang Budi aja, semangat terus siarannya, jangan lupa ngopi. Oke. Terima kasih Bang. Ini abang-abang, ibu-ibu, kakak-kakak atau adik-adik ini, enggak dijelasin siapa ini yang ngirim ya. Oke lah kalau gitu. Dewi Persik ya, Indah Pada Waktunya. Nanti kita putar lagunya ya. Oke, baik pendengar, masih terus kita tunggu, bisa melalui line telepon 082165854676. Bisa juga melalui chat WhatsApp kami 085270825272.

0: Jadi yang belum makan siang dulu, yang belum ngopi dilanjut ngopi ya, biar gak ngantuk, soalnya jam-jam segini nih jam-jam rawan ngantuk ya. Oke lah, gak ada lagi telepon masuk dan gak ada lagi WA yang masuk juga, kita putarkan satu-satu lagunya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Takengon, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Tuku iPhone, telu titiror pinjam, santuy ayam.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Hey, Pro Dangdut Show,
4: Dangdut adalah kita.

0: Ya. Padahal tadi udah telepon ya. Bang Joy di Fonsai 0852-9702 sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Budi selamat siang. Udah ngopi ke? Udah, saya udah ngopi. Bang Joy di Fonsai, request lagu dari Roma Irama judulnya Pantun Cinta. Pantun Cinta ya. Salam untuk Bang Budi dan semua penyiar dan semua pendengar Sia RRI Takengon di mana aja berada yang lagi monitor radio kesayangannya, semoga sehat selalu aja. Oke. Terima kasih Bang Joy. Pantun Cinta dari Roma Irama. Oke. Ini Mak Selfie juga masuk lagi WA-nya nih. Mak Selfie, jangan lupa Mak Selfie, ini udah 2:30 nih. Bentar lagi nanti jam 3, siap-siap terus nonton bola, nonton voli ya. Bola voli ya. Ini Mak Selfie, kalau sempat Dek Budi ya, buat lagu penutup Roma Irama judulnya ini Dangdut Spesial buat Budi dan Viola aja biar Budinya enggak galau. Tapi jauh banget kayak tercinta di udara. Ini judulnya apa, Mak? Lagu buat lagu penutup dari Roma Irama judulnya enggak ditulis nih judulnya apa ini? Ini Dangdut Spesial buat Budi dan Viola aja biar Budinya enggak galau lagi tapi jauh banget kayak tercinta di udara. Oh, judulnya ini Dangdut judulnya. Saya pikir bukan itu judulnya. Siap, terima kasih Mak Selfie. Mudah-mudahan sempat nanti kita putarkan sebagai penutup ya. Roma Irama, ini Dangdut. Siap, terima kasih Mak Selfie. Jangan lupa siap-siap terus, setengah jam lagi nonton voli ya. Oke, baik pendengar, kita lanjut terus dengan rangkaian lagu-lagu yang masih pada ngantri ini ya. Dua lagu selanjutnya ada Farid Harja, Ini Rindu, dan tadi buat Kak Viola ini ada Aku Rindu Padamu. Tadi bingung Kak Viola mau request lagu apa, katanya pilihin aja, ya udah. Akhirnya saya pilihan ya, ini saya puterin nanti lagunya Aku Rindu Padamu.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hey, Pro Dangdut Show.
3: Dangdut adalah kita.

Aku Rindu Padamu, spesial buat Viola di Makassar ya. Terima kasih. Lanjut lagi, dua lagu selanjutnya ada Dewi Persik, Indah Pada Waktunya, dan dilanjut dengan Roma Irama, Pantun Cinta request dari Bang Joy di Ponsai.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat. WWF bersama BKSDA Aceh, PECI, dan influencer jalankan program menanam di CRU Daerah Aliran Sungai Pesangan, Pintu Rimegayo, Kabupaten Bener Meriah. Kegiatan yang diinisiasi oleh konten kreator Jeremy Howen itu bertujuan fokus terhadap penanaman pohon yang berdampak terhadap barrier gajah serta kebermanfaatan ekonomi bagi masyarakat setempat. Kegiatan tersebut dilaksanakan di 12 desa yang tersebar di Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Biren. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya.

0: demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

0: Selamat datang di Green Radio, ruang inspirasi yang mengajak kita semua peduli pada bumi. Setiap episodenya menghadirkan informasi edukatif, kisah inspiratif, dan aksi nyata yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan semangat Green Living, kami membahas berbagai isu lingkungan, inovasi hijau, serta langkah sederhana menjaga kelestarian alam bersama aktivis lingkungan, akademisi, komunitas pecinta alam, dan pelaku industri hijau. Green Radio memberikan sudut pandang komprehensif yang mudah dipahami. Mari bersama kita wujudkan gaya hidup ramah lingkungan demi masa depan yang lebih hijau.
1: 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, berjumpa kembali kita di sore hari ini dalam program Green Radio ya, bersama Pro 1 RRI Takengon. Dengan tema kita di sore hari ini yaitu Zero Waste, Zero Worries ya. Jadi kalau kita berbicara sampah ini pendengar ya, pernah gak sih kita berpikir kemana sampah yang kita buang setiap hari? Satu bungkus plastik yang kita gunakan hanya beberapa menit ternyata bisa membutuhkan ratusan tahun agar plastik tersebut bisa terurai begitu ya. Padahal bumi yang kita tinggal ini cuma satu loh ya. Jadi gerakan zero waste ini bukan berarti hidup tanpa menghasilkan sampah sama sekali, bukan ya. Tetapi gimana kita berusaha untuk mengurangi sampah sejak dari sumbernya melalui kebiasaan-kebiasaan yang sangat sederhana gitu. Selama kurang lebih 40 menit ke depan nanti kita akan coba bahas apa itu zero waste, manfaatnya seperti apa, dan langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan ini apa saja, dan gimana masyarakat Aceh Tengah ini khususnya dapat menjadi bagian dari gerakan hijau demi lingkungan yang lebih bersih lagi ke depannya ya. Nah, kalau kita berbicara zero waste ini apa sih sebetulnya zero waste ya? Jadi zero waste ini merupakan gaya hidup yang bertujuan meminimalkan sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir ya. Jadi konsep ini sebetulnya mengajak masyarakat untuk menggunakan kembali barang yang masih layak, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mendaur ulang, serta membuat kompos dari sampah-sampah organik ya. Jadi prinsip zero waste sendiri dikenal dengan 5R, yaitu refuse atau menolak, reduce mengurangi, reuse menggunakan kembali, recycle mendaur ulang, dan road ini mengomposkan ya. Jadi bila diterapkan secara konsisten sebetulnya volume sampah rumah tangga ini dapat berkurang secara signifikan begitu pendengar. Lantas kenapa sih zero waste ini sangat penting? Nah, ini nanti coba akan kita bahas sesaat lagi ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah, ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Ya udah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.
4: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telpon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
5: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang. Dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
6: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Nah, baik pendengar, kembali lagi di program Green Radio di sore hari ini. Selanjutnya kita coba bahas kenapa zero waste ini penting ya. Nah, jadi Indonesia sendiri menghasilkan jutaan ton sampah setiap tahunnya. Dan sebagian besar berupa sampah plastik yang sulit terurai ya. Dampak sampahnya sendiri antara lain yaitu menyumbat saluran air sehingga menyebabkan banjir, mencemari sungai dan juga danau, mengurangi kualitas tanah, mengancam kehidupan-kehidupan satwa juga, dan menyebabkan pencemaran udara ketika dibakar ya. Jadi di daerah pegunungan seperti di Aceh Tengah ini, lingkungan yang bersih tentunya sangat penting ya, karena menjadi sumber air, pertanian, dan juga dapat mendongkrak pariwisata begitu ya. Tapi jika sampah tidak dikelola dengan baik, maka keindahan alam Gayo pun bisa terancam ya. Nah, selanjutnya gimana caranya memulai zero waste dari rumah? Jadi hal-hal sederhana ini bisa dilakukan langsung dari rumah ya. Jadi zero waste sendiri tidak harus mahal pendengar. Beberapa kebiasaan-kebiasaan sederhana bisa dilakukan di rumah. Seperti membawa tas belanja sendiri, menggunakan tumbler, membawa kotak makan, mengurangi sedotan plastik, membeli produk isi ulang, dan juga memanfaatkan sisa makanan menjadi kompos, dan memperbaiki barang sebelum membeli yang baru ya. Membawa tas belanja sendiri ini sangat penting ya. Jadi untuk kaum ibu-ibu, mungkin alangkah lebih baiknya ke depan untuk membeli tas yang bisa dipakai untuk jangka panjang gitu ya, untuk mengurangi penggunaan plastik. Jadi kalau mau kemana-mana tinggal bawa aja tasnya. Jadi tas itulah yang digunakan sehari-hari untuk belanja keperluan apapun. Jadi tas itu yang jadi pilihan supaya tidak menggunakan plastik lagi ke depannya ya. Jadi semua kebiasaan-kebiasaan kecil ini bisa dilakukan bersama dan tentunya akan memberikan dampak besar bagi lingkungan ya. Dan selanjutnya juga kita berbicara peran generasi muda nih dan juga komunitas-komunitas terkait dengan zero waste tadi. Jadi generasi muda tentunya memiliki peran penting dalam menyebarkan gaya hidup yang ramah lingkungan. Jadi beberapa kegiatan sebetulnya bisa dilakukan untuk adik-adik semua, generasi-generasi muda dan juga tentunya komunitas-komunitas nih, rutin menggelar aksi bersih-bersih lingkungan dan rutin juga menggelar aksi penanaman pohon dan melakukan edukasi pengelolaan sampah kepada masyarakat-masyarakat yang mungkin dalam tanda kutip belum mengerti bagaimana prosesnya, dan membentuk bank sampah di tiap-tiap kampung atau tiap-tiap desa. Dan terakhir, rutin juga untuk mengkampanyekan melalui media sosial terkait dengan edukasi tadi ya, untuk pengelolaan sampah. Jadi sekolah-sekolah, kampus, baik itu komunitas-komunitas pecinta alam juga, dan organisasi kepemudaan juga tentunya dapat menjadi motor penggerak perubahan, terkhususnya untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah.

0: Lapar nih, pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
3: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
4: Pagi guys. Siang kali. Pagi dari mana sih?
5: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
4: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
5: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Kita masih di program Green Radio di segmen terakhir ini sebagai penutup juga ya. Dan kita berbicara zero waste untuk Aceh Tengah khususnya. Jadi Kabupaten Aceh Tengah ini sendiri dikenal memiliki alam yang sangat indah ya. Keindahan Danau Lutawar, kawasan wisata hingga perkebunan kopi Gayo ini akan tetap terjaga apabila masyarakat memiliki kepedulian terhadap lingkungan ya. Jadi beberapa langkah-langkah yang bisa dilakukan yaitu tidak membuang sampah sembarangan, memilah sampah-sampah organik dan anorganik ya, mengurangi juga penggunaan plastik di pasar, mendukung produk-produk yang ramah lingkungan, dan rutin juga mengikuti kegiatan gotong royong untuk membersihkan lingkungan ya. Jadi lingkungan yang bersih juga akan meningkatkan daya tarik wisata serta mendukung kesehatan masyarakat juga. Nah, sebagai penutup juga pendengar, jadi menjaga bumi ini bukan hanya tugas pemerintah atau aktivis lingkungan, tetapi juga sebagai tanggung jawab kita semua ya. Jadi zero waste ini bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang melakukan perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten ya. Jadi sama-sama kita mulai dari diri sendiri pendengar untuk mengurangi plastik sekali pakai dan rutin juga memilah-milah sampah dari rumah. Gunakan kembali barang-barang yang masih layak untuk digunakan dan ajak juga keluarga dan tetangga untuk ikut peduli terhadap lingkungan ya. Karena bumi yang bersih adalah warisan terbaik untuk anak cucu kita di kemudian hari. Demikian pendengar, kita cukupkan Green Radio di edisi sore hari ini. Kita berjumpa kembali di Green Radio di edisi selanjutnya. Bisa Anda dengarkan program Green Radio setiap hari Sabtu pada pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Demikian pendengar, dan kita lanjut terus dengan rangkaian lagu-lagu selanjutnya. Dan sembari juga sama-sama kita nantikan nanti kumandang azan asar untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.
1: Demikian perjumpaan kita di Green Radio. Semoga informasi dan kisah inspiratif yang telah dibagikan mampu menumbuhkan kepedulian serta mendorong langkah konkret dalam menjaga bumi. Ingat, perubahan besar dimulai dari tindakan kecil yang konsisten. Terus ikuti episode berikutnya untuk wawasan, tips, dan inspirasi seputar green living yang dapat Anda terapkan setiap hari. Sampai jumpa di Green Radio, suara hijau untuk kehidupan yang lebih lestari.

Ya baik pendengar, kita sudah terhubung dengan Masjid Agung Ruhamah Takengon. Kita akan ikuti pengajian di sore hari ini. Dilanjut nanti dengan kumandang azan asar untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

ولكن ما تعمت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Solat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
0: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
0: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih ya, Pak ya."
0: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, selamat sore, selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada ya. Nah, baik pendengar, kita lanjut terus di sore hari ini tentunya dengan rangkaian informasi-informasi yang masih akan terus menemani kebersamaan kita di sore hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Bang, makan bang.
6: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
6: Astaga, ganggu orang aja kamu.
5: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
6: Yelah, santai dikit dulu lah.
5: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
6: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
5: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
6: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
5: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
6: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
5: Beneran bang, paket kilat nih.
6: Ya belum lah, bercanda doang ini.
5: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

Stranger by the Day dari Set Apart ya. Baik pendengar, kami selingi dengan informasi di sore hari ini terkait dengan program magang nasional 2026 yang resmi dibuka ya. Program magang nasional 2026 yang resmi sudah dibuka dari 15 Juli hingga 28 Juli 2026 ini melalui platform Magang Hub dari Kementerian Ketenagakerjaan. Program ini ditujukan bagi lulusan baru yang ingin memperoleh pengalaman kerja sekaligus meningkatkan kompetensi sebelum memasuki dunia kerja profesional. Nah, pada gelombang pertama tersedia kuota sebanyak 50.000 peserta dari target 150.000 peserta sepanjang 2026. Peserta dapat mendaftar secara daring melalui web www.maganghub.kemnaker.go.id ya. Program magang nasional terbuka bagi warga negara Indonesia WNI yang memiliki NIK lulusan D3 S1 atau pendidikan profesi dengan masa kelulusan maksimal 1 tahun. Dan khusus lulusan pendidikan profesi, sertifikat profesi paling lama 2 tahun sejak ijazah diterbitkan serta berasal dari perguruan tinggi yang terdaftar. Nah, selama mengikuti program magang ini para peserta akan memperoleh berbagai manfaat diantaranya yaitu uang saku sesuai dengan UMP atau UMK di daerah masing-masing, perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, sertifikat resmi, kesempatan mengikuti sertifikasi kompetensi, hingga peluang direkrut menjadi karyawan tetap. Pendaftaran dilakukan melalui laman Magang Hub dengan menggunakan akun siap kerja, melengkapi data-data dan dokumen yang diminta dan memilih maksimal 2 posisi magang, kemudian menunggu proses seleksi berlangsung. Adapun jadwal pelaksanaan meliputi pendaftaran peserta pada 15 hingga 28 Juli 2026, seleksi pada 29 Juli hingga 5 Agustus 2026, dan pengumuman hasil akhir pada 7 Agustus 2026 dan program magang sendiri akan dimulai pada tanggal 10 Agustus 2026. Dan terakhir juga calon peserta dihimbau untuk segera melakukan pendaftaran sebelum batas akhir pada 28 Juli 2026 untuk memperoleh kesempatan mengikuti program magang nasional tahun 2026.

0: write your name.
1: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
2: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
3: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan, struk belanja digital lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
2: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
3: Betul.
1: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
4: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
5: Hai, aku charger HP.
4: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
5: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
4: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
5: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
4: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
5: Hah?
4: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
5: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
6: Jangan dipegang. Tidak.
7: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

untuk kumpul lagi bersama keluarga di rumah ya. Selamat sore semuanya, masih terus kami temani dengan rangkaian lagu-lagu pilihan di sore hari ini. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, selamat sore semuanya. Kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita ikuti siaran berjaringan Lintas 17 bersama Korwil 17 RRI Banda Aceh di sore hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat sore dan selamat mengikuti.
1: Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, pengamat ekonomi Unimal minta distribusi beras SPHP diperketat. Berita lainnya, anggota DPD RI Haji Uma kunjungan kerja ke Subul Salam. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Buda FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamyang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh.

0: Pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh laksanakan kegiatan kajian dakwah untuk memperdalam ilmu agama. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal menegaskan, kota yang baik lahir dari masyarakat yang baik, senang belajar, menjaga akhlak, serta menjadikan nilai-nilai agama sebagai pegangan hidup. Hal tersebut selaras dengan visi kepemimpinannya yang dikenal tegas namun humanis dalam penegakan syariat Islam, serta komitmen untuk mewujudkan Banda Aceh sebagai kota yang religius dan bermartabat. Bahkan saat ini, pemerintah Kota Banda Aceh telah meresmikan kegiatan kajian dakwah sebagai upaya menghidupkan syiar Islam serta memperkuat nilai-nilai keagamaan, khususnya di kalangan aparatur sipil negara ASN dan masyarakat umum.
2: Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang akan kita laksanakan, karena selama ini kita sibuk berdakwah untuk orang lain, tapi kita sebetulnya juga butuh makanan rohani kita sendiri. Nah, pada kegiatan dakwah yang kita isi dengan surat Yasin bersama, kemudian dilanjutkan dengan dakwah yang diisi oleh penceramah kita.
1: Kegiatan dakwah menjadi agenda rutin yang dihadiri seluruh elemen masyarakat, mulai dari ASN, tokoh agama hingga generasi muda untuk memperdalam ilmu agama. Kepala Dinas Syariat Islam DSI Banda Aceh, Alim Syah, menambahkan bahwa kajian dakwah merupakan agenda rutin yang akan dilaksanakan setiap minggu dengan sasaran yang berbeda-beda, mulai dari pejabat struktural dan staf OPD, majelis taklim hingga Dharma Wanita Persatuan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 93 peserta dari berbagai kabupaten kota di Aceh mengikuti pelatihan instruktur diskorobik tingkat Provinsi Aceh 2026 yang berlangsung di Seramo Angkat Besi, Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Tahir.
3: Sebanyak 93 peserta dari berbagai kabupaten kota di Aceh mengikuti pelatihan instruktur diskorobik tingkat Provinsi Aceh 2026 yang berlangsung di Seramo Angkat Besi Stadion Harapan Bangsa Lung Raya Banda Aceh Sabtu 18 Juli 2026. Kegiatan yang didukung oleh Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Aceh tersebut menghadirkan instruktur berpengalaman dari Happy Role Management yang dipimpin Pira Sibayak Ketaren. Pelatihan diawali dengan senam bersama yang diikuti seluruh peserta, kemudian dilanjutkan dengan prosesi pembukaan peserta berasal dari berbagai daerah, diantaranya Banda Aceh, Aceh Besar, Pidi, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Tengah, Simulu, dan Aceh Tenggara. Ketua Panitia Pira Sibayak Ketaren mengatakan pelatihan tersebut bertujuan memperkenalkan olahraga diskorobik secara lebih luas kepada masyarakat, sekaligus menyiapkan instruktur yang mampu mengembangkan olahraga masyarakat di Aceh.
4: Pelaksanaan pelatihan instruktur senam diskorobik Indonesia 3 Provinsi Aceh ini saya lakukan adalah untuk sesegera mungkin senam ini bisa disosialisasikan kepada masyarakat. Yang pertama sekali. Yang kedua adalah kita tahu bersama bahwa kita akan menuju Indonesia Emas 2045. Ya, terkait dengan itu masyarakat memang harus sehat dan bugar dengan rutin berolahraga. Tidak harus dengan senam, tapi saya membuat ini senam karena gerakannya gampang, mudah, bisa diikuti oleh semua usia. Dan musiknya itu yang membuat kita menjadi lebih bersemangat untuk melakukan gerakan-gerakan. Tujuannya hanya satu tunggal, ingin membuat masyarakat sehat dan bugar. Ya, intinya disco dia, disco. Cuman ditambah dengan aerobik supaya gerakannya itu lebih mempunyai power. Kalau disco itu kan hanya gerakan hanya untuk happy-happy gitu aja. Tapi dengan ditambah gerakan aerobik membuat gerakan disco tadi menjadi lebih menimbulkan semangat. Jadi pergerakannya itu bisa membuat kita semakin meningkatkan denyut nadi dan kardiovaskuler kita semakin terukur.
3: Ia menambahkan pelatihan tersebut juga menjadi ajang mempererat silaturahmi antar instruktur senam dari seluruh Aceh. Pelatihan dibuka oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Aceh, T. Banta Nuzula, yang diwakili Sekretaris KORPI Aceh, Cut Risna Anita. Dalam sambutan dibacakannya, Kadispora Aceh mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut sebagai upaya membudayakan hidup sehat di tengah masyarakat.
5: Dapat berperan aktif dalam menggerakkan masyarakat Aceh untuk lebih gemar berolahraga, sehingga terciptanya masyarakat Aceh yang sehat, bugar, dan produktif. Kepada seluruh panitia penyelenggara, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja keras dan dedikasi dalam mempersiapkan kegiatan ini dengan baik.
3: Ia juga berpesan agar seluruh peserta mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh sehingga mampu menjadi agen penggerak olahraga masyarakat di daerah masing-masing. Pelatihan berlangsung selama satu hari hingga sore hari dengan materi teori dan praktek kepelatihan diskorobik. Para peserta diharapkan mampu menjadi instruktur yang kompeten dan dapat mengembangkan olahraga tersebut di komunitas maupun daerah masing-masing. Prestasi olahraga diskorobik Aceh juga menjadi motivasi tersendiri dalam pelaksanaan pelatihan ini. Pada ajang nasional di Jakarta pada Mei 2026, dua wakil Aceh, Hendra Saputra dan Imam Alif Al-Farabi, berhasil meraih predikat peserta terbaik dari total 181 peserta yang berasal dari seluruh Indonesia. Prestasi tersebut diharapkan menjadi pemacu lahirnya instruktur-instruktur baru yang mampu mengharumkan nama Aceh di tingkat nasional. Demikian Mahfud Taher melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar, pemerintah diminta memperketat pengawasan distribusinya beras SPHP agar program ini benar-benar dinikmati oleh masyarakat ekonomi lemah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofyan.
6: Kehadiran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP yang digelontorkan oleh Bulog dinilai menjadi angin segar di tengah melonjaknya harga beras di pasaran. Namun pemerintah diminta untuk memperketat pengawasan distribusinya agar program ini benar-benar dinikmati oleh masyarakat ekonomi lemah. Hal tersebut ditegaskan pengamat ekonomi dari Universitas Maliku Saleh Unimal, Dr. Julius Dharma. Menurutnya, pasca bencana banjir beberapa waktu lalu, harga beras premium di pasaran seperti beras merek Raja Wali tetap melambung tinggi hingga menyentuh Rp240.000 per sak dan belum menunjukkan tren penurunan. Meski demikian, Dr. Julius menyoroti celah penyelewengan dalam pemasaran beras murah tersebut. Ia mengindikasikan adanya kelompok masyarakat kelas menengah ke atas yang ikut memanfaatkan momentum ini untuk membeli beras SPHP, serta resiko adanya pihak yang memborong untuk dijual kembali dengan harga tinggi.
7: Nah, ini menjadi persoalan kadang-kadang. Makanya nanti Bulog ketika dia mengeluarkan informasi tentang dia akan mengeluarkan pasar murah, sebenarnya yang beli ke situ ya benar-benar yang orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah. Tapi kadang-kadang orang ingin mengambil kesempatan juga. Ada orang-orang yang ekonomi menengah ke atas, maka itu harus diatur ke depan. Diatur kalau perlu, orang-orang yang membeli beras SPHP ini kalau bisa yang punya kartu tertentulah, kartu miskin tahap apa namanya. Jadi nanti biar tepat sasaran, beras murah dikeluarkan tapi yang beli tetap orang-orang tertentu.
6: Untuk mengantisipasi hal tersebut, Dr. Julius Dharma menyarankan agar pemerintah menetapkan regulasi yang lebih ketat di lapangan, salah satunya dengan sistem verifikasi berbasis data kemiskinan. Ia berharap Bulog dan instansi terkait tidak sekedar menggelar pasar murah, tetapi juga memastikan bahwa intervensi pangan ini tepat sasaran dan tidak salah sasaran ke tangan pihak yang secara ekonomi mampu. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Pendengar, dari Loksmawe lintas 17 bergerak menuju Melabuh.

0: PT Pertamina Patraniaga bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Aceh Barat menggelar simulasi dan edukasi kebencanaan ketika terjadi bencana atau situasi darurat di lingkungan kerja. Berikut laporan Arif Rizalul.
1: PT Pertamina Patraniaga bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Barat berkolaborasi menggelar simulasi dan edukasi kebencanaan. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh tim Emergency Response Team IRT Pertamina Melabuh bersama 8 personil BPBD Kabupaten Aceh Barat. Simulasi dilaksanakan dalam 2 sesi, yakni penyampaian materi dan praktek penanganan keadaan darurat. Kepala BPBD Aceh Barat Teguh Ronald Nehdiansyah mengatakan, pada sesi pertama peserta mendapatkan edukasi mengenai kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat, pengenalan berbagai potensi bahaya, serta langkah-langkah awal yang harus dilakukan ketika terjadi bencana atau situasi darurat di lingkungan kerja. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesiapan, dan kemampuan respon cepat peserta dalam menghadapi situasi yang berpotensi membahayakan keselamatan. Ia berharap dengan adanya kolaborasi tersebut sehingga dapat memperkuat budaya sadar bencana di lingkungan perusahaan sekaligus meningkatkan sinergi antara dunia usaha dan pemerintah untuk upaya mitigasi serta penanggulangan bencana. Melalui kegiatan edukasi dan simulasi, BPBD Aceh Barat terus berupaya memperluas pemahaman masyarakat dan pihak perusahaan agar lebih siap menghadapi berbagai risiko bencana maupun keadaan darurat, sehingga dapat meminimalisir dampak serta melindungi keselamatan seluruh pekerja dan lingkungan sekitar. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pendengar, MTSS Harapan Bangsa Pelabuh meluncurkan program Patih atau Patuh pada momen penutupan masa ta'aruf siswa madrasah atau mata muda. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.

0: MTSS Harapan Bangsa HBS Melabo meluncurkan program PATEH atau Patuh sebagai inovasi pendidikan karakter berbasis kearifan lokal Aceh. Program tersebut diresmikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh Barat Tengku Haji Mahdi Kari Usman bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kan Kemenag Aceh Barat Tengku Haji Khairul Azhar di lingkungan madrasah setempat. Program PATEH dirancang sebagai metode pembelajaran karakter yang menanamkan nilai takzim atau penghormatan kepada orang tua, guru, serta kepatuhan terhadap pemimpin dan aturan pemerintah dalam kehidupan sehari-hari. Peluncuran program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat nilai-nilai budaya Aceh dalam lingkungan pendidikan madrasah. Kepala Kan Kemenag Aceh Barat Tengku Haji Khairul Azhar mengatakan program PATEH layak diterapkan di seluruh jenjang madrasah, lembaga pendidikan hingga daya atau pengajian karena mengajarkan nilai-nilai penghormatan dan kepatuhan sebagai fondasi pembentukan karakter peserta didik.
1: Kedepan program PATEH ini sesuai dengan arahan Ketua MPU tadi pada saat launching, kita berharap dan mensukseskan program PATEH ini di ke madrasah-madrasah, ke majelis-majelis taklim, ke kelompok-kelompok pemuda, organisasi-organisasi pemudaan yang ada di Aceh Barat, sehingga nanti betul-betul mereka itu kembali patuh kepada orang tua, patuh kepada guru, patuh kepada pemerintah, dan juga menjalankan semua aturan-aturan yang ada di Kabupaten Aceh Barat ini.
0: Sementara itu, Ketua MPU Aceh Barat Tengku Haji Mahdi Kari Usman menilai program PATEH memiliki filosofi yang kuat karena mengajarkan nilai-nilai kehidupan melalui nazam atau syair beridama yang mudah dihafal dan dipahami oleh anak-anak.
2: Yang pertama, sudah menjalankan salah satu aturan yang di dalam Al-Quran yang Allah menyuruhkan atiullah wa atiur rasul wa ummi amri minkum. Sebab dalam syair itu disebutkan yang pertama kita mentaati kepada dua ibu bapa. Di mana pada hari ini anak agak susah bagaimana cara untuk kita didik di rumah agar anak-anak itu bisa mematuhi mentaati terhadap orang tua. Dan lebih-lebih ketika di sekolah guru pun juga agak merasa resah dengan berbagai langkah liku anak-anak di sekolah, sehingga dengan syair itu sering dilantunkan maka anak-anak sudah terbiasa sehingga menjadi satu pelajaran sehari-hari.
0: Melalui program PATEH, MTSS Harapan Bangsa Melabuh berharap dapat memperkuat pendidikan karakter peserta didik dengan menanamkan nilai adab, disiplin, tanggung jawab serta kepatuhan kepada orang tua, guru, pemimpin, dan aturan sebagai bekal dalam kehidupan bermasyarakat. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
3: Mendengar dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanuh Gayo. Mendengar pelatihan Tenun Kerawang Gayo sejak Juni lalu resmi berakhir, Dekranasda Bener Meriah berharap kemampuan yang telah ditempa dapat menjadi nilai ekonomi bagi perajin Tenun Kerawang Gayo, sekaligus mempertahankan warisan budaya daerah. Berikut laporan Alfi Sahri.
4: Ketua Dekranasda Kabupaten Bener Meriah Nyonya Mutia Fauziah Tagore resmi menutup pelatihan tenun bagi perajin binaan Dekranasda di Mes Pemda Bener Meriah. Pelatihan yang berlangsung sejak 22 Juni hingga 16 Juli 2026 itu bertujuan meningkatkan keterampilan, kualitas, dan daya saing perajin tenun lokal, sekaligus melestarikan warisan budaya melalui produk kerajinan bernilai ekonomi. Nyonya Mutia mengapresiasi semangat dan kedisiplinan seluruh peserta selama mengikuti pelatihan. Ia berharap ilmu yang diperoleh dapat diterapkan untuk menghasilkan produk tenun berkualitas dengan ciri khas Bener Meriah yang mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Sementara itu, Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pemberdayaan perajin lokal. Menurutnya, pengembangan sektor kerajinan menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat ekonomi masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian budaya daerah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
3: Pendengar, Masjid Al-Munawwarah di Kampung Uning, Kecamatan Pegasing menawarkan harmoni ibadah dan wisata alam. menjadikannya destinasi religi favorit bagi wisatawan lokal hingga mancanegara saat berkunjung ke Aceh Tengah. Laporan kontributor RRI Takengan, Rahoda Anum.
5: Masjid Al-Munawwarah di Kampung Unik, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, kini menjadi salah satu destinasi wisata religi yang menarik perhatian masyarakat maupun wisatawan. Keindahan arsitektur, suasana yang sejuk, serta fasilitas yang lengkap membuat masjid ini ramai dikunjungi, apalagi lokasinya yang berada di pinggir aliran Sungai Pausangan, menghadirkan suasana alam yang menenangkan. Ketua Pengurus Masjid Al-Munawwarah, Amiruddin Insya, mengatakan tidak memiliki catatan pasti tentang berdirinya masjid tersebut. Menurut banyak cerita, masjid itu sudah ada ketika mereka pertama kali datang ke Kampung Uning. Disebutkannya, kini masjid itu semakin ramai dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah, bukan hanya dari sejumlah kabupaten kota di Aceh, tapi juga dari daerah lainnya di tanah air, bahkan mancanegara.
6: Kalau tahun lalu, lebaran tahun lalu dan liburan akhir tahun lalu, jauh berbeda dengan sekarang ini. Kalau tahun lalu, lebaran tahun lalu, itu pengunjung bukan dari Aceh saja. Banyak yang datang dari Sumatera Utara, Pulau Jawa, malah dari luar negeri, dari Thailand ada, dari Malaysia ada. Ya, dari Malaysia ada, dari Thailand ada, dari Jepang juga ada.
5: Masjid ini tetap aktif menggelar berbagai kegiatan ibadah seperti sholat berjamaah 5 waktu, sholat Jumat, pengajian anak-anak, pengajian kaum ibu dan lainnya. Adapun kepada para wisatawan, Amiruddin Syah menghimbau agar tetap mematuhi aturan yang berlaku saat melakukan kunjungan ke area lingkungan masjid.
6: Silakan saja datang sebanyak-banyaknya, kalau bagi pengunjung kita layani, hanya kita tetap menghimbau seperti yang tertulis di lingkungan masjid, bahwa selama di komplek masjid mereka berada harus wajib berbusana muslim. Nah, kemudian setiap mengadakan kegiatan apapun di komplek ini walaupun dia sebagai wisata, dan itu mandi yang memandikan anak dan sebagainya, ketika waktu salat itu seluruh kegiatan dihentikan harus berjamaah, karena kita lebih utama untuk memakmurkan masjid. Ya.
5: Sementara itu, sejumlah pengunjung asal Medan, Sumatera Utara yang ditemui di lokasi mengakui terkesan dengan Masjid Al-Munawwarah karena memiliki pemandangan yang sangat indah. Rahoda Anum, kontributor RRI Takengon, melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
3: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh.

0: Program makan bergizi gratis atau MBG di SD Negeri 1 Kota Sabang berjalan lancar pada awal tahun ajaran baru 2026-2027. Seluruh siswa termasuk peserta didik baru telah menerima layanan MBG sesuai jadwal yang ditetapkan sekolah. Informasi selengkapnya dilaporkan Diah Novitaria.
1: Program makan bergizi gratis atau MBG di SD Negeri 1 Kota Sabang berjalan lancar pada awal tahun ajaran baru 2026-2027. Seluruh siswa termasuk peserta didik baru telah menerima layanan MBG sesuai jadwal yang ditetapkan. Kepala SD Negeri 1 Sabang Irmawati mengatakan program MBG sangat membantu sekolah dan para siswa. Menurutnya, distribusi makanan berlangsung tertib dan diterima dengan baik oleh 320 siswa di sekolah tersebut.
2: Manfaat MBG yang kami rasakan sangat baik, khususnya kepada ada sebagian besar anak-anak kita yang memang mereka kurang dalam membawa bekal dari rumah, ya. Jadi mereka ada yang terbatas dalam membawa bekal atau uang jajan, jadi sangat terbantu dengan pemberian MBG ini.
1: Irmawati menambahkan seluruh siswa baru kelas 1 yang berjumlah 56 orang sudah terdata dan menerima MBG sejak awal tahun ajaran dimulai. Program tersebut juga membantu kebutuhan makan siang siswa yang mengikuti kegiatan belajar hingga siang hari. Sementara itu, siswa SD Negeri 1 Sabang Taswa Wilda mengaku sangat senang dengan pelaksanaan program MBG di sekolahnya. Ia menilai menu yang diberikan cukup bervariasi dan menyehatkan bagi siswa.
3: Program MBG dapat mengurangi uang jajan sekolah, berharap agar MBG jadi lebih sering diberikan menu seperti daging, ayam katsu, dan makanan-makanan enak dan bergizi untuk anak sekolah.
1: Taswa mengatakan menu yang paling disukainya adalah olahan daging dan ayam katsu. Selain itu, ia menyebutkan makanan yang diberikan setiap hari terdiri dari ayam, tempe, telur, dan buah-buahan. Pihak sekolah berharap program MBG dapat terus berlanjut dengan variasi menu yang semakin beragam. Program ini dinilai tidak hanya mendukung pemenuhan gizi siswa, tetapi juga meningkatkan kenyamanan belajar pada awal tahun ajaran baru. Diah Novritaria melaporkan.
0: Pendengar, dari 0 km Indonesia Sabang lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkiling. Anggota DPD RI Haji Umah Kunker ke Subul Salam soroti polemik ketransmigrasian mulai dari pendampingan hingga konflik lahan. Selengkapnya dilaporkan Cuprianto.
4: Anggota Komite 1 Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia asal Aceh, Haji Sudirman atau biasa disebut dengan Haji Umah, melakukan kunjungan kerja dalam rangka reses ke Kota Subul Salam pada Jumat kemarin. Kunjungan tersebut bertujuan menyerap aspirasi dan membedah persoalan ketransmigrasian yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat di Kota Subul Salam. Kehadiran senator vokal itu disambut langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Subul Salam, Adi Takaria, bersama para kepala bidang dan kepala bagian. Pertemuan tersebut juga menjadi forum penyampaian berbagai kendala implementasi program transmigrasi di daerah. Haji Umah menyampaikan program transmigrasi saat ini telah memasuki babak baru yang mana paradigma transmigrasi tidak lagi berfokus pada pemindahan penduduk secara masif, melainkan pada pembangunan berbasis kawasan dan ekosistem ekonomi untuk menciptakan pusat pertemuan baru yang berkeadilan. Namun ia menilai implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan struktural.
5: Tentu di sisi lain, transmigrasi sekarang ini juga menghadapi bermacam problematika tentang lahan katakanlah. Di Kementerian Transmigrasi ini sudah menyiapkan lahan, sejumlah lahan yang sudah dilakukan pemetaan terhadap zona transmigrasi tersebut. Tapi di sisi lain, ada tumpang tindih izin yang mungkin dikuasai oleh pihak lain, katakanlah hari itu yang hari ini meliputi lahan peruntukan transmigrasi. Nah, ini yang menjadi problem dan tentu ini tidak bisa dilakukan pengembangan transmigrasi ke depan.
4: Selain itu, konflik agraria berupa ketidakjelasan status lahan, tumpang tindih dengan kawasan hutan dan adat, serta lambatnya penerbitan sertifikat hak milik masih menjadi persoalan yang mengganggu kepastian hukum. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti siaran berjaringan Lintas 17 bersama Korwil 17 RRI Banda Aceh di sore hari ini. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Pulau Kuning, Kutlot Kebayakan Takengon Aceh Tengah. Nah, selanjutnya kita beranjak ke program Harmoni Senja pendengar, tentunya dengan rangkaian lagu-lagu Gayo yang akan terus menemani kebersamaan kita di sore hari ini.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, baik pendengar, kami selingi dengan informasi dari dunia internasional ya, terkait Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini menyatakan tetap terbuka untuk diplomasi dengan Iran meski ketegangan kedua negara kembali meningkat ya. Gedung Putih pada Kamis 16 Juli kemarin menegaskan bahwa Washington masih terus berkomunikasi dengan Tehran di tengah berlanjutnya konflik tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan sehari setelah Presiden Donald Trump mengucapkan terima kasih kepada Iran atas pembebasan seorang warga Amerika Serikat. Langkah tersebut dinilai sebagai peluang untuk membuka kembali jalur diplomasi. Gedung Putih juga menegaskan Donald Trump tetap menginginkan penyelesaian melalui dialog, namun Amerika Serikat akan meminta Iran bertanggung jawab jika melanggar komitmen yang telah disepakati. Donald Trump juga menegaskan tidak akan membiarkan Iran menyerang kapal-kapal di Selat Hormuz tanpa konsekuensi. Gencatan senjata yang disepakati pada Juni kini berada di ambang kegagalan setelah Amerika Serikat kembali melancarkan serangkaian serangan terhadap Iran. Washington menyatakan operasi tersebut bertujuan melemahkan kemampuan militer Iran sekaligus juga membatasi ancaman terhadap pelayaran di Selat Hormuz. Donald Trump juga mengancam akan memperluas serangan apabila Iran menolak kembali ke meja perundingan. Nah, di tengah eskalasi, Donald Trump memuji pembebasan seorang warga negara Amerika Serikat sebagai isyarat niat baik. Pengacara hak asasi manusia Jared Genzer mengidentifikasi warga tersebut sebagai Dena Karari, namun Iran membantah telah membebaskannya. Selat Hormuz juga masih menjadi pusat ketegangan antar kedua negara. Iran menyatakan jalur pelayaran tersebut akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat menghentikan agresinya. Nah, sementara itu Washington juga kembali memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Pakistan juga terus mendorong kedua pihak menghentikan kekerasan dan melanjutkan perundingan teknis berdasarkan nota kesepahaman dan mediasinya.

Ya, baik pendengar, sepertinya saya harus pamit di sore hari ini ya. Dilanjut lagi nanti sama Kak Ana pada pukul 18. Dan sampai berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan pendengar. Dan kita juga masih akan terus menemani dengan rangkaian lagu-lagu Gayo di sore hari ini ya. Dan akhir kata saya Budi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini di 18 Juli 2026 serangkaian lagu dan juga informasi dirangkaikan kembali untuk waktu ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat sore untuk waktu ini. Dan pendengar RRI Takengon, Presiden Prabowo Subianto memastikan Indonesia akan memiliki motor listrik buatan dalam negeri. Perihal ini dalam waktu dekat Presiden mengaku akan menghadiri peluncuran motor listrik nasional. Diharapkan dengan adanya motor buatan anak bangsa, petani dapat beraktivitas dengan sepeda motor, bahkan Presiden Prabowo berharap petani juga memiliki mobil. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia telah memproduksi mobil nasional Maung yang dipakai di kalangan TNI atau Polri. Ia bercerita ketika masih aktif sebagai Menteri Pertahanan, pernah ditawari mobil jenis Jeep dengan harga murah namun buatan negara lain alias impor. Dan mobil tersebut ditawarkan untuk operasional tentara, namun Presiden menolak menerima tawaran tersebut dan memilih mobil Maung dengan harga mahal tetapi buatan anak bangsa. Dan kini lanjut Presiden, mobil Maung dipakai sebagai mobil operasional perwira. Presiden Prabowo berharap penggunaan mobil Maung semakin luas. Dan Bambinsa sudah mulai dapat motor listrik. Jadi sekarang kalau saya lihat kota saya kelihatan ada jeep, bangga begitu yang disampaikannya. Dan disampaikannya ini ketika meresmikan motor listrik nasional, begitu yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutan pada acara panen raya di Malang, Jawa Timur pada 17 Juli 2026. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman dimanapun Anda berada, untuk informasi yang disampaikan sore atau malam hari ini, Anda bisa melihatnya di laman rri.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, masih akan kami hantarkan banyak rangkaian lagu dan juga informasi di waktu ini. Dan pendengar yang berada di kediaman di mana saja Anda berada untuk kawasan Takengon dan sekitarnya, untuk hari ini tidak begitu panas dan mendung di beberapa tempat ini, namun belum memastikan untuk mengisyaratkan hujan akan turun. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada untuk waktu ini, ketika mereka juga menikmati jalan-jalan sore, selamat sore, namun tidak akan sampai malam. Kalaupun sampai malam, pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, untuk nantinya jeda sejenak ketika nanti akan waktu maghrib untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.

Pendengar RRI Takengon, selamat sore. Dan untuk waktu ini dengan untaian lagu yang sudah hadir mengisyaratkan juga walaupun masih cukup panjang waktu untuk mendengarkan tilawah dan juga kumandang azan maghrib untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Tapi kita sudah mewarnai suasana sore dengan beberapa lagu religi yang akan mengisyaratkan kita persiapkan untuk nanti waktu maghrib akan tiba untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.

0: Dari Takengon kita teruskan dengan banyak ragam yang mewarnai sore juga malam harinya Anda, dan untuk Takengon sekitarnya seperti yang tadi disampaikan akan kita dengarkan sesaat lagi tilawah atau pengajian dari Masjid Agung Ruama Takengon, dan juga dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng memang perlu keberanian yang tinggi, sebab risikonya besar. Bisa-bisa akan kehilangan kebebasan, mendekam dalam penjara, bahkan lebih jauh lagi dari itu, nyawa bisa melayang. Karena itu tidaklah mengherankan ketika pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat perihal perjuangan apa yang paling utama, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Demikian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Daud, dan Tirmizi berdasarkan penuturan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Abdullah Tariq bin Sihab Al-Bajili Al-Ahnashi. Oleh sebab itu, sedikit sekali orang yang berani melakukannya, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Di antara yang sedikit itu, terdapatlah nama Tawus Al-Yamani. Ia adalah seorang tabi'in, yakni generasi yang hidup setelah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan, suatu ketika Hisam bin Abdul Malik, seorang khalifah dari Bani Umayyah, melakukan perjalanan ke Mekah guna melaksanakan ibadah haji. Di saat itu beliau meminta agar dipertemukan dengan salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup. Namun sayang, ternyata ketika itu tak seorang pun sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup. Semua sudah wafat. Sebagai gantinya, beliau pun meminta agar dipertemukan dengan seorang tabi'in. Datanglah Tawus Al-Yamani. Al-Yamani menghadap sebagai wakil dari para tabi'in. Ketika menghadap, Tawus Al-Yamani menanggalkan alas kakinya persis ketika akan menginjak permadani yang dibentangkan di hadapan khalifah. Kemudian ia langsung saja menyelonong masuk ke dalam tanpa mengucapkan salam penghormatan kepada khalifah yang tengah duduk menanti kedatangannya. Tawus Al-Yamani hanya mengucapkan salam biasa, Assalamualaikum. Langsung duduk di samping khalifah seraya bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Hisam? Melihat perilaku Tawus seperti itu, khalifah merasa tersinggung. Beliau murka bukan main. Hampir saja beliau memerintahkan kepada para pengawalnya untuk membunuh Tawus. Melihat gelagat yang demikian, buru-buru Tawus berkata, ingat, Anda berada dalam wilayah haramullah dan haramu rasulihi, yang artinya tanah suci Allah dan tanah suci Rasulnya. Karena itu demi tempat yang mulia ini, katanya, Anda tidak diperkenankan melakukan perbuatan buruk seperti itu. Lalu apa maksudmu melakukan semua ini? Tanya khalifah. Apa yang saya lakukan? Tawus balik bertanya. Dengan geram khalifah pun berkata, kamu tanggalkan alas kaki persis di depan permadaniku. Kamu masuk tanpa mengucapkan salam penghormatan kepadaku sebagai khalifah, dan juga tidak mencium tanganku. Lalu kamu juga memanggilku hanya dengan nama kecilku, tanpa gelar dan kunyahku. Dan sudah begitu, kamu berani pula duduk di sampingku tanpa seizinku. Apakah semua itu bukan penghinaan terhadapku? Wahai Hisam, jawab Tawus, kutanggalkan alas kakiku karena aku juga menanggalkannya 5 kali sehari ketika aku menghadap Tuhanku. Allah Azza wa Jalla, dia tidak marah, apalagi murka kepadaku lantaran itu. Aku juga tidak mencium tanganmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang tidak boleh mencium tangan orang lain kecuali tangan istrinya karena syahwat atau tangan anak-anaknya karena kasih sayang. Aku tidak mengucapkan salam penghormatan dan tidak menyebutmu dengan kata-kata Amirul Mukminin lantaran tidak semua rela dengan kepemimpinanmu. Karenanya aku enggan untuk berbohong. Aku tidak memanggilmu dengan sebutan gelar kebesaran dan kunyah lantaran Allah memanggil para kekasihnya di dalam Al-Quran hanya dengan sebutan nama semata. Aku duduk persis di sampingmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, bila kamu ingin melihat calon penghuni neraka, maka lihatlah seorang yang duduk sementara orang di sekitarnya tegak berdiri. Mendengar jawaban Tawus yang panjang lebar itu dan juga kebenaran yang terkandung di dalamnya, Khalifah pun tafakkur karenanya. Lalu ia berkata, benar sekali apa yang Anda katakan itu. Nah, sekarang berilah aku nasihat sehubungan dengan kedudukanku ini. Lalu Tawus menjawab, kudengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata dalam sebuah nasihatnya, sesungguhnya dalam api neraka itu ada ular-ular berbisa dan kalajengking raksasa yang menyengat setiap pemimpin yang tidak adil terhadap rakyatnya. Mendengar jawaban dan nasihat Tawus seperti itu, Khalifah hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia menyadari bahwa menjadi seorang pemimpin harus bersikap arif dan bijaksana serta tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyatnya. Setelah berbincang-bincang beberapa lamanya perihal masalah-masalah yang penting yang ditanyakan oleh Khalifah, Tawus Al-Yamani pun meminta diri. Khalifah pun memperkenankannya dengan segala hormat dan lega dengan nasihat-nasihatnya. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar di kediaman di mana saja Anda berada, selamat mendengarkan untuk kajian dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Dan juga kita mengucapkan dari sekarang selamat menjalankan ibadah salat maghrib nantinya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Allah.

ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم

أشهد أن

yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib untuk malam hari ini. Dan RRI Takengon melanjutkan merangkaikan dirangkaian lagu dan juga informasi malam ini. Selamat malam, selamat mendengarkan.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas tersenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia.
2: Mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian, salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat akan membentuk badan pengawas artificial intelligence. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran Panen Raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Presiden Prabowo menilai bahwa Panen Raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas tersenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
4: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
5: pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
2: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
5: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar. Sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
2: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
5: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu tadi Sucipto, Yogyakarta, melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
6: Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
7: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan aeromodeling Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginando kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
8: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 kita dampingin dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
7: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
9: Bahwa di DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madukismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40.000 ton selama 1 tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya apabila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol kemudian ke malasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
7: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anik Hasana melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
11: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya 3 sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti akan lembar WP. Nanti ada tambahan satu kapal katanya, nanti akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
10: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
12: Itu kami harapkan atau meminta kepada SCB untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan menyeberang. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar lagi. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin itu menjadi pelajaran buat kita dan ingin kita perbaiki pada lebaran nanti.
10: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
0: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
13: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
14: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya. Mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya. Kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
13: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
15: Pelaku perikanan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja udah berat. Apalagi kemarin sampai 30.
13: Aktivitas di galangan kapal berkamina Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
16: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Susil Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau JSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
17: Ya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
16: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
17: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
16: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif, membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
18: Kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia...
19: Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai Ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
18: Tentu saja, kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
19: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
18: Membangun nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.
19: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN, Wang Qing, mengatakan Tiongkok terus mendukung Myanmar dalam mencari jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas. Namun di saat yang bersamaan, ia mengharapkan negara-negara di kawasan dapat meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar.
20: Melalui keterlibatan tersebut, saya yakin negara-negara kawasan dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian politik di Myanmar, serta membantu Myanmar kembali ke keluarga besar ASEAN secepat mungkin. Saya berharap kedua belah pihak dapat saling mendekat dan bertemu di tengah jalan.
19: Pertemuan informal para menteri luar negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku Ketua ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
18: Ini kan prosesnya lama.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Tidak terpresentasikan.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng pesta bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya. Haris.
21: Ya baik benar. Menyemarakan nonton dan dengar bareng pesta bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Night Culinary. Pasar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya bazar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Night Culinary ada Mas Iman. Mas Iman,
22: halo. Iya, Pak.
21: Perputaran ekonomi uang ya. setiap harinya berapa ini kalau
22: perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM dan saya lihat di sini lumayan ramai, bisa-bisa ya mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga Pak untuk putaran di dalam sini. Ya, gitu. Yang dihadirkan berapa UMKM?
1: Kalau untuk hadirkan kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini, Pak. Gitu. Ya,
22: dilaksanakan berapa hari?
1: Kita dilaksanakan selama 4 hari. 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Pak. Dan ini malam ketiga, besok terakhir.
22: Iya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan Piala Dunia juga.
1: Iya.
22: Ekonomi Jambi.
1: Iya, betul. Jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan Jamine Kulineri kolaborasi untuk nonton pesta bola Piala Dunia ini agar memeriahkan Piala Dunia ini, Pak. Ya, Basar UMKM dalam nobar dan dengar Piala Dunia 2026 ini juga berbagai produk kuliner dari UMKM lokal serta Dharma Wanita RRI Jambi dan DWP Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al-Harith malam ini. Sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SDM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. LPP RRI. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Selamat malam pendengar RRI Takengon, baru saja selesai malam hari ini kita mendengarkan rangkaian Warta Berita Sentral pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di 18 Juli 2026. Selamat malam pendengar, untuk malam hari ini serangkaian lagu dan juga informasi berlanjut kemudian. Pendengar RRI Takengon, selamat malam, kita hantarkan untuk mimbar agama malam hari ini.
1: Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukmantara.

0: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, tema mimbar agama kali ini adalah seni didong sebagai jembatan. Pendengar yang budiman, seni didong adalah warisan budaya Gayo yang syarat dengan nilai kebersamaan. Dalam syairnya tersimpan nasihat, doa, dan pesan persaudaraan. Didong bukan sekedar hiburan, tetapi jembatan yang menyatukan hati, memperkuat silaturahmi, dan menumbuhkan toleransi di tengah masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali atau agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu atau masa jahiliyah bermusuh-musuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan nikmatnya kamu menjadi bersaudara." Quran Surat Ali Imran ayat 103. Ayat ini mendengar menegaskan bahwa persaudaraan adalah nikmat Allah yang harus kita jaga. Seni didong menjadi salah satu cara masyarakat di dataran tinggi Gayo menjaga persaudaraan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seorang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan yang saling menguatkan satu sama lain." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa umat Islam harus saling mendukung seperti batu bata dalam bangunan. Seni didong dengan syair kebersamaan adalah simbol yang nyata saling menguatkan di tengah masyarakat. Pendengar yang dirahmati Allah, moderasi beragama mengajak kita untuk menjadikan seni dan budaya sebagai sarana dakwah yang menyejukkan. Didong bisa menjadi jembatan antar generasi, antar suku, bahkan antar agama, karena pesan yang dibawanya adalah kebersamaan dan perdamaian. Pendengar yang budiman, mari kita hidupkan kembali seni didong sebagai jembatan persaudaraan. Dengan seni, kita bisa menyampaikan pesan damai, menjaga toleransi, dan memperkuat moderasi beragama di tengah masyarakat.

0: Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.
1: Selamat malam pendengar RRI Takengon. Malam hari ini kita sudah mendengarkan Mimbar Agama untuk Seni Didong sebagai jembatan. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, kita teruskan kembali rangkaian lagu dan juga informasi RRI Takengon untuk malam hari ini.

Selamat malam pendengar RRI Takengon. Malam hari ini untaian-untaian lagu ini yang juga mengisyaratkan untuk nanti kita persiapkan waktu pelaksanaan ibadah sholat Isya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.

Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, dan untuk malam hari ini kita nantikan untuk kumandang azan Isya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Allah.

Selamat malam pendengar RRI Takengon dan mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya untuk kaum muslimin kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya. Dan seterusnya pendengar RRI Takengon, rangkaian lagu dan juga informasi Anda dengarkan lagi sepanjang waktu ini.

Lintas Informasi, Ferianto resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah DPD 2 Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kabupaten Aceh Tengah periode 2025-2028. Pelantikan berlangsung di Gedung Olah Seni Takengon Sabtu 18 Juli 2026. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum DPD KNPI Provinsi Aceh Haji Aulia Rahman ST MARS IAI setelah pembacaan surat keputusan nomor 090/KPTS/DPD/KNPI/10/2026. Bupati Aceh Tengah Helioga menyampaikan ucapan selamat kepada Ferianto beserta 175 pengurus yang baru dilantik. Ia menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk mendukung berbagai program kepemudaan yang dijalankan KNPI. Sementara itu, Ketua DPD 2 KNPI Aceh Tengah, Ferianto menyatakan komitmennya untuk membangun organisasi yang solid, inovatif, dan mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan daerah.

Pendengar RRI Takengon dari kawasan Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutulut Kebayakan, selamat malam pendengar. Kita akan merangkaikan banyak yang kiranya pendengar akan mendengarkan sepanjang waktu dengan rangkaian lagu dan juga informasi yang akan terus bisa dihadirkan, digulirkan bagi pendengar semua yang berada di kediaman di manapun Anda berada. Dan baik di kediaman di kesempatan malam hari ini, banyak yang akan bisa dihadirkan lagi untuk kesemuanya dimanapun Anda berada. Selamat malam, dan kita untaikan yang masih terbaik dari RRI Takengon. Kita mendengarkan drama radio untuk kesempatan malam hari ini. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: enak-enak baru dan gue ngeruntel nang omah. Kok malah pakai ada acara ronda segala?
1: Lah kan kita ronda juga mandat dari Pak Lurah. Pak Tony juga paham. Kalau seminggu yang lalu jalan di desa kita ada balap liar sama ada geng motor. Makanya kita ada jadwal ronda lagi.
0: Iya sih iya. Ah, semua ini gara-gara bocah-bocah sing ora duwe pendidikan babar blas. Kudune belajar malah balap liar, geng-gengan, terus tawuran.
1: Maka dari itu Pak Ton, kita kudu ngeronda lagi demi keamanan desa kita tercinta loh.
0: Eh, Pak Karman, aku tak balik nih apa ya, juku jaket.
1: Gak usah, nih pakai sarungku saja.
0: Halah, sarung apa kok ditawar-tawarin?
1: Loh, daripada katisen, mending apek sepetil tapi anget.
0: Ya wis lah. Apeknya.
1: Nikmati sajalah kawan. Eh, ngerti ora? Akhir tahun 2024 kie, tolik lagi dari tahun sing jenenge Agus. Sing jenenge Agus itu lagi viral-viralnya.
0: Kok bisa?
1: Loh, ya jelas bisa. Ada tiga Agus yang viral. Yang satu, Agus sedih.
0: Oh, kalau ini aku tahu. Yang nuwun sewune matanya buta karena penyiraman air keras kan? Terus kasusnya viral karena ada masalah donasi kan?
1: Betul.
0: Kabar terakhir si Agus sedih udah jadi Agus happy. Hai.
1: Yang kedua, Agus buntung. Yang viral karena kasus pemerkosaan atau pelecehan seksual. Dia viral karena kondisi tubuhnya yang nuwun sewu, buntung tapi jadi tersangka kasus pelecehan seksual.
0: Nah, iya betul, ini juga viral.
1: Nah, yang ketiga ini, beliau seorang pemuka agama. Beliau viral karena ketika tausiah, terus berkata sesuatu yang tidak enak kepada tukang penjual es teh.
0: Hah? Memang namanya Agus sih. Kayaknya orang deh.
1: Namanya Agus juga, yaitu Agus Miftah. Hahaha.
0: Hus ngawur.
1: Guyon masih.
0: Boleh guyon, tapi harus paham dengan siapa kita guyon, di situasi apa kita guyon, dan bagaimana kita berguyon-guyon. Hahaha.

0: Assalamualaikum sedulur.
1: Waalaikumsalam.
0: Hawane kok rame banget. Lagi bahas apa sih?
1: Lagi bahas Agus Pak RT.
0: Loh kok pas banget.
1: Mas loh, gimana Pak RT?
0: Jadi gini Pak Tony, Pak Karman, barusan saya habis rapat di Balai Desa, ada pembahasan yang krusial.
2: Pembahasan apa Pak?
0: Pembahasan hal yang begitu sensitif dan mengerikan.
1: Tun jelepoin aja sih Pak, anu apa kok?
0: Pembahasan terkait judol alias judi online.
2: Oh, judol toh Pak, memangnya kenapa Pak?
1: Lah, terus semengerikan apa Pak?
0: Jadi Pak Lurah berpesan agar kita waspada terhadap namanya judol. Apalagi di desa kita ini sudah terdeteksi, sudah terdata oleh pihak kepolisian bahwasanya ada beberapa oknum yang sudah terjerat oleh lingkaran judol. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, ada satu oknum yang menjadi bandar judolnya, dan kita harus memperkuat sistem ronda kita ini.
1: Apa hubungannya antara ronda dengan judol Pak RT?
0: Loh ya jelas ada hubungannya. Jadi kita harus memperkuat sistem keamanan kampung kita melalui ronda. Kita harus mengecek setiap rumah warga kita, takutnya mbok ada huru hara terkait judol. Apalagi di desa kita ini sudah terdata by name. Ya takutnya mbok terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Ingat, sekarang judol jadi perhatian pemerintah. Betapa bahayanya judol, ya kan?
1: Bahaya banget, Pak. Menurut berita, transaksi judi online tahun 2024 itu mencapai 283 triliun. Dan judol ini bisa menjerat semua kalangan.

0: udah pada terjerat.
1: Dan yang saya tahu, akibat dari judol ini sungguh mengerikan, Pak. Mulai dari kecanduan akut, kebangkrutan finansial, stres, kegilaan, bahkan sampai ada yang bundir, Pak. Karena prinsip judol itu, yang menang itu bandarnya. Pemakainya itu hanya dibohongi. Tidak ada orang kaya karena judi. Endingnya pasti rugi.
2: Betul sekali itu. Maka dari itu, kita harus berantas judol. Terutama di desa kita ini, salah satu caranya dengan ronda keliling kampung.
1: Wah, kalau ini nyong setuju, Pak RT. Usul, Pak. Gimana kalau anggota rondanya ditambah? Jangan cuma berdua. Tapi kalau bisa berempat, biar keamanan tambah kuat dan kita yang ngeronda juga semangat.
2: Langsung saya ACC, jadwal menyusul.
3: Mantap.
2: Biar lebih mantap, bagaimana kalau kita keliling sebentar?
3: Mari, Pak.
1: Siapa itu, Pak? Lari-lari ke arah sini. Weh, sambil nangis, Pak.
2: Sing jelas gue menungsa udu demit.
3: Weh, kayaknya itu Busri, Pak.
2: Ayo, Busri.
4: Pak RT, Pak RT tolongin saya, Pak.
2: Eyalah, Busri, sampean kenapa, Bu?
1: Ya ampun, Busri. Kok rambut awut-awutan, muka lebam, kenapa, Bu?
3: Duduk dulu, Bu. Istighfar, Bu. Istighfar.
4: Suami saya, Pak. Suami saya.
2: Si Agus? Kenapa dengan Agus?
4: Sri sedih, Pak. Ini semua karena Agus, Pak. Sri sakit, Pak. Sri kecewa, Sri sedih.
1: Wah, aku kok kayak dejavu ya?
3: Iya, Cik. Kok mirip? Tapi ini lebih melasi. Tuh, deleng dewek. Babak belur.
2: Hus, malah gosip dewek. Coba Bu Sri, sing tenang, ceritakan kronologinya, kenapa?
4: Pak, Agus suami saya sudah melakukan KDRT dengan saya, Pak. Saya dijambak, ditendang, dan ditampar, Pak.
1: Aduh, kejeme lur.
2: Kok bisa si Agus melakukan hal seperti itu?
4: Iya, Pak, semuanya karena judol, Pak, judol.
2: Haha, jendol? Jendol apaane toh Bu Sri?
4: Aduh, Pak, judol, Pak, judol.
2: Hah? Trondol?
3: Ya ampun, Pak RT, selenco. Ini lagi adegan dramatis loh, Pak. Malah berhumor. Judol, Pak. Judi online.
4: Iya, Pak.
2: Waladalah, mbok temenan.
3: Apaane sing temenan, Teh?
2: Si Agus sudah jadi incaran aparat. Sudah masuk daftar pejudol, sudah tercatat di kantor kelurahan.
5: Astagfirullahaladzim.
4: Iya, Pak, jadi gini ceritanya. Saya kan habis pulang kumpulan PKK. Terus di rumah ada suami saya dan juga ada Mas Randi. Nah, di sana saya melihat sendiri transaksi judi online. Mas Agus ngasih surat tanah rumah saya, Pak. Katanya untuk jaminan judi. Saya jelas gak terima ya. Saya mau rebut surat itu. Malah suami saya ngamuk, saya dihajar. Kemudian suami saya sama si Randi pergi. Ya udah, saya minta tolong ini, Pak. Alhamdulillah ada panjenengan bertiga.
2: Sini, si Randi itu terduga bandar dan juga pemodal judol. Sudah tercatat juga di data aparat.
1: Edan, tenan.
3: Tidak habis fikri. Kita harus segera bertindak ini.
4: Terus bagaimana ini Pak RT? Saya minta keadilan.
2: Siap Bu. Karman, kamu tak utus buat ke Pak Babin Kantipmas ya. Aparat desa dan juga Pak Lurah. Kita uber dan tangkap si Agus dan juga Randi.
3: Lah terus kita kemana Pak?
2: Kita cari Agus. Bu Sri tahu kan kemana mereka?
4: Mungkin saja nggih di rumahnya Randi, Pak. Karena kalau di rumah udah nggak mungkin, Pak.
2: Baiklah, kalau begitu. Bu Sri mau kan jadi saksi kuncinya?
4: Mau banget, Pak. Saya akan pasrahkan perkara suami saya ini ke pihak yang berwajib. Karena saya udah gak kuat, Pak. Ini udah kriminal. Saya ikhlaskan nasib suami saya ikhlas.
2: Waduh, sudah Bu, sudah. Jangan bersedih. Insya Allah ini yang terbaik. Ayo Pak Ton, kita jalan harus.

0: Demikian drama radio berjudul Judol Bikin Amdol, produksi RRI Purwokerto, karya Babeh Widi, dengan para pemeran Suwandi, Tahul, Hani, dan Firman. Teknik dan montase Trianto Utomo, penata rekaman Rahayu Setialini, produser Budi Anoto, dan sutradara Teguh Priyono. Sampai jumpa pada cerita selanjutnya.
1: Selamat malam pendengar RRI Takengon. Malam hari ini rangkaian lagu dan juga informasi kita rangkaikan, kita lanjutkan kembali hingga nanti sampai ke waktu yang menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Salah satu kearifan lokal yang berperan penting dalam mitigasi bencana adalah smong. Smong memiliki arti hempasan gelombang air laut yang berasal dari bahasa Devayan, bahasa asli Semelu Aceh. Fahmi Hafid dan kawan-kawan dalam buku Manajemen Bencana dan Kegawat Daruratan, Respon dan Aksi Terhadap Krisis Kesehatan menjelaskan, pada dasarnya, smong adalah bait dalam syair permainan tradisional anak-anak di Pulau Simelu yang mengisahkan bencana tsunami yang pernah terjadi dahulu. Dalam syair tersebut dijelaskan bahwa jika terjadi guncangan dan diikuti surutnya air laut, diharuskan untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi karena itu merupakan pertanda akan terjadinya bencana tsunami. Kemunculan smong berawal dari pengalaman pahit pada tahun 1907 kala ombak besar menghantam pesisir-pesisir Pulau Semelu, terutama di Kecamatan Tepah Barat. Tsunami dengan magnitudo 7,6 tersebut menjadi mimpi buruk sekaligus pelajaran berharga bagi masyarakat Semelu. Ribuan nyawa melayang, rumah dan surau hancur, serta harta benda pun lenyap. Jejak bencana hebat itu masih terlihat pada sebuah kuburan yang terletak di pelataran Masjid Desa Salur, Kecamatan Tepah Barat. Kisah smong diceritakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi melalui nafi-nafi. Nafi adalah budaya lokal masyarakat Semelu berupa adat tutur atau cerita yang berisi nasihat dan petuah kehidupan, termasuk smong. Para tetua dan tokoh adat menyampaikan nafi-nafi kepada kaum muda untuk menjadi pelajaran. Cerita smong disampaikan kepada generasi muda, termasuk anak-anak, dalam berbagai kesempatan, seperti saat memanen cengkeh. Dulu Semelu terkenal dengan cengkehnya. Anak-anak sering ikut membantu orang tua mereka saat memanen cengkeh. Maka tidak heran jika setiap memanen cengkeh, kisah-kisah smong jadi selingan di tengah-tengah kesibukan.

malam hari ini, malam minggu, ada yang punya acara sendiri, mungkin di rumah saja, gak akan kemana-mana, dengarkan RRI Takengon saja. Terus ada yang punya acara sendiri untuk malam minggunya, selamat malam juga. Ngopi kali ya untuk saat malam hari ini. Terus kalau RRI Takengon jam 21 waktu Indonesia Barat, kita karaoke udara. Ini yang serunya malam minggu.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau gak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa gak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Gak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Tapi kan waktu yang nantinya menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita rangkaikan dengan informasi terlebih dahulu, barulah kita melanjutkannya dengan format yang berikutnya untuk kita gembirakan suasana malam minggu kita di karaoke udara malam hari ini.

pada waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Prancis dan Inggris akan saling berhadapan dalam laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 di Hard Rock Stadium Miami, Amerika Serikat, Minggu 19 Juli 2026 dini hari pukul 4 waktu Indonesia Barat. Kedua tim datang dengan tekad untuk menutup turnamen dengan hasil positif setelah keduanya gagal melangkah ke partai puncak karena kalah di semifinal. Pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui pertandingan perebutan tempat ketiga tidak memiliki nuansa yang sama seperti final, namun ia menegaskan timnya tetap memiliki tanggung jawab untuk tampil maksimal. Di kubu Inggris, pelatih timnas Tuchel menegaskan timnas harus segera bangkit dari kekecewaan setelah kekalahan dramatis dari Argentina. Para pemainnya juga harus menunjukkan karakter yang mentalitas yang kuat.

0: RRI Takengon ya, berada di kediaman dimana saja Anda berada. Dengan PD-nya aku memulai karaoke udara ini dengan apa namanya nih, dengan lagu Setangkai Anggrek Bulan. Seperti biasa pendengar RRI Takengon, oh iya.
1: Saya dari tadi mau nyanyi, oh, cuman gitu ya? Mic-nya sama Kak Ana gak dinaikin.
0: Berarti kita ulang lagi deh.
1: Saya udah nunjuk-nunjuk tadi, mic.
0: Gitu. Aku kira nunjukin apa gitu kan. Ah, memang Ana itu tak, biasanya gitu, dia kasihkan sendiri.
1: Hatiku untukmu, hanyalah untukmu ku serahkan. Saya pertama kali dengar lagu itu kalau nggak salah Rano Karno apa dulu yang bawa ya?
0: Iya sih, era
1: sama Ria, era, sama Ria Irawan.
0: Ria Irawan eranya itu ya, tapi lagu ini versinya banyak yang
1: banyak
0: membawakan.
1: Banyak versi memang.
0: Bruri Marantika, iya. Emilia Contessa juga iya gitu.
1: Banyak versi lah ya. Oke, okay. Gimana Anjali kabarnya hari ini?
0: Kelelahan dari kebun kemarin, dari jadi kebun, hari ya? Ini bersih rumah lagi. Makanya lagu tadi itu muncul ketika aku nyanyiin Setangkai Anggrek Bulan gitu kan. Burung-burung pada terbang gitu kan.
1: Pada kabur.
0: Kaget dengar suaraku.
1: Berarti ngapain aja Anjali dari pagi tadi?
0: Yang kemarin masih nggak sempat dibersihkan, kita bersihkan. Kemarin setelah salat Jumat, sebelum salat Jumat ke kebun. Setelah salat Jumatnya dilanjutin gitu.
1: Panen dong, cair dong nih harus dari kebun.
0: Justru jangan bayangin cairnya gitu kan. Kita bersihkan dulu karena katanya bulan-bulan depan, bulan-bulan berikutnya setelah Agustus 9-10, 11-12 lah.
1: Oh iya betul, ya, berarti memang lagi masa-masa paceklik sekarang ini.
0: Iya benar, Bang Budi, benar. Tahun kemarin kita Januari kan ke Belang Rakal kan?
1: Bukan tahun kemarin, tahun ini.
0: Oh tahun ini?
1: Iya kan 2026, Desember.
0: Desember ya, setelah
1: Desember, abis
0: itu
1: bencana November, Desembernya kita kesana.
0: Oh iya
1: kan?
0: Benar, berarti kan ya sudah dekat-dekat lagi kita libur-libur panjang. Buah-buahan yang akan berbuah gitu.
1: Berbuah ya. Oke, selamat malam pendengar semuanya. Berjumpa kembali kita bersama duo Bawang Bombay di sini.
0: Enggak pedes-pedes gitu sih.
1: Menemani malam minggu kalian di karaoke udara. Silahkan yang mau bernyanyi, berdendang bersama kita di malam hari ini. Langsung telepon ke 0821-6585-467.
0: Oke, siapa tahu penutupnya Setangkai Anggrek Bulan lagi yang tadinya gak narik-narik suaranya.
1: Itu
0: gitu
1: udah
0: kan?
1: Latihan berapa minggu?
0: Kemarin aja di kebun tadi, makanya burung-burung pada bertaburan gitu kan, berterbangan, mereka kaget kali kan.
1: Kaget ya. Aduh.
0: Aku cerita ini ya Bang Budi ya, gak usah aku cerita, aku ke kebun mana gitu gak mesti gitu kan. Aku melihat burung yang sudah langka sekali.
1: Burung apa?
0: Di Takengon, di Aceh Tengah, di Aceh lah gitu kan. Kalau di di Kalimantan itu burung enggang ya.
1: Enggang.
0: Sejenis burung apa di Papua?
1: Oh, kalau ini saya nyebutnya rangkong.
0: Kalau di Takengon Aceh Tengah Rejo Bujang.
1: Oh, kalau saya dulu waktu masih di Jakarta nyebutnya rangkong ini dulu.
0: Jadi kan berapa meter suaranya udah kedengar. Aku pikir oh itu suara ayam ya, ayam hutan sih gitu ya.
1: Berarti burung ini termasuk jenis yang sudah langka gitu.
0: Oh cantik sekali dengan kepakan sayapnya udah, kalau kita punya komputer di depan ini gitu ya. Satu aja gitu ya.
1: Yeah.
0: Badannya segitu gedenya. Belum lagi sayap-sayapnya gitu kan. Suaranya berapa meter kedengaran gitu. Jadi gak ada yang ganggu kayaknya, memang berarti kan aku jauh kan jalannya.
1: Berarti memang populasinya yang semakin berkurang atau memang terjadi banyak marak perburuan liar di hutan.
0: Jadi ya makanya aku gak kasih tahu kemana aku kemarin.
1: Oh iya.
0: Biar mereka gak datang ke sana.
1: Hmm, takutnya nanti ada orang yang iseng berburu, makin habis lah nanti burung-burung kita.
0: Kayaknya kemarin
1: kita,
0: dia
1: kan
0: lagi bertelur, manggilin kawannya, ada sahutan dari jarak yang jauh juga. Gitu.
1: Iya.
0: Seperti burung cendrawasih tadi itu ya, tapi tak apa, sayapnya nggak menjuntai, sayapnya kayak elang memang, iya, segede iya, elang sih, tapi lebih gede lagi aku kira.
1: Cendrawasih pun juga udah mulai langka.
0: Seperti itulah, Bang Budi. Jadi ceritanya seperti itu.
1: Siap. Nyanyi dulu yuk, nyanyi.
0: Ya mana kita gitu, lagu kita nih malam hari ini, walaupun tahu nggak teleponnya dari kita, halo selamat malam pendengar kita karaoke udara, udah berdering-dering, tapi ya sabar kan, basa-basinya dulu, cerita-cerita burung enggang ini tadi dulu kan, Reje Bujang tadi itu.
1: Oh, Reje Bujang kalau di sini
0: kalau
1: namanya
0: Takengon, ya? Aceh Tengah, gayok lah ya, itu Reje Bujang. Karena dia satu-satunya di atas nari-nari, jadi gak ada yang ganggu, makanya Reje Bujang.

0: siapa siapa yang tadinya teleponnya sudah berdering-dering.
1: Tring tring tring tring.
0: Siapa gerangan ya?
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, para saudara.
0: Oh, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya.
2: Selamat malam, Mas Tugas, Mbak Budi juga.
0: Oke.
2: Mbak Ana, tolong sampaikan ke Bang Budi suruh buat kopi pahitnya biar enggak ngantuk.
1: Jangan gitu, jangan gitu.
0: Disampaikan sendiri.
1: Mas Bro, udah ngopi, Mas Bro?
2: Udah lah, aman itu.
1: Sombong, tadi siang lagi ngapain Bang Bayu ini lagi sama Ibu Menteri Keuangan. Ih.
0: Oh iya kak, iya kak.
1: Tadi siang
0: sama Ibu Menteri.
1: Lagi sama Ibu Menteri Keuangan lagi dibikinin kopi, belum dibikinin kopi katanya tadi siang.
0: Oh gitu.
2: Cuman Bang Budi ya kopinya pahit.
1: Iya dong. Karena udah terbiasa merasakan hidup yang pahit,
0: yang
1: jadi
0: pahit.
1: Kok udah gak kaget lagi. Ini
2: kejut lagi.
0: Gak kaget lagi.
2: Berarti kalau kopi pahit aman gak, Bana?
0: Ana juga sebenarnya sama pahitnya dengan kehidupan ini.
1: Jadi orang-orang yang udah tahan banting harus kuat minum kopi
0: iya,
1: pahit.
0: Iya benar kelihatan dia gitu kan.
2: Ya, mana lagi hidup udah pahit, kopinya pahit pula ya kan.
1: Ini malam ini udah dibikinin kopi belum sama Ibu Menteri Keuangan nih?
2: Udah beres, sudah dibuatin kopi terus ngorok nih dia.
0: Pokoknya tugas Ibu Negara selesai malam ini sebentar.
1: Sekali-kali kan, diajakin karaoke dong.
2: Ya karaoke-nya dia maunya yang rock blues, dia model pop dangdut, nggak seneng rock blues dia.
1: Nggak apa-apa.
0: Ya nggak apa-apa. Yang mana? Berkali diwakilkan sama
1: tapi
0: Pak
1: udah
0: Bayu.
1: Tidur ya.
2: Tadi kak, ntar diketawain pula katanya. Waktu lagi sama papa aja lah katanya.
0: Apa-apa yang Bu Menteri tadi itu suka sebenarnya?
2: Ya itu cuma ingin bahagia aja sih. Yang penting babenya nyanyi juga seneng deh di samping.
1: Siap.
2: Orang sedihnya lagi di waktu acara-acara gitu di keyboard itu gak nyanyi sedih deh. Suruh nyanyi pula di keyboardnya.
0: Oh.
2: Ya karena memang demennya dengan panggung ya aku aja.
0: Iya sih.
2: Cuman salahnya dikit sih, di karaoke udara ini karena gak punya Walkman, gak punya ini apa.
1: Gak punya headset.
0: Agak jauh dekat gitu ya.
2: Ini lagunya ini aja Bang Budi, jangan salah lagi ini.
1: Apa tuh?
2: Jangan salah menilai.
0: Jangan salah menilai.
2: Agar pengaribuan.
0: Oke.
2: Ya salamnya buat Mbak Ana juga, Mbak Budi sama Mbak Kopi Pahit. Kan yang bawakannya Bang Budi tapi ini lagunya nih.
1: Mungkin.
0: Iya, itu ya lagunya.
2: Oke. Bang Budi ini yang bawa ini nih. Awak denger aja.
0: Kok mesti Bang Budi akhirnya.
1: Ayo Bang Bayu dong tes.
2: Ini lagi anu lagi soal saat bacanya dia bilang kemarin itu kena X.
0: Oh.
2: Nah, aja udah ada pilek jadi ya wakil maaf aja lah.
1: Alasan.
2: Selamat Budi, Kak Ana, selamat tugas, selamat malam.
1: Oke, terima kasih.
2: Salam buat teman-teman semua, salam sehat selalu.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mungkin kau selalu menduga diriku tak pernah memahamimu.
0: Kirain tadinya Pak Bayunya, Mas Bayunya yang akan ini.
1: Iya, curang. Ya? Mentang-mentang Menteri Keuangan udah tidur, dia mau ikut ikutan tidur juga.
0: Oke, kita coba
1: selamat
0: dulu.
1: Malam.
0: Kita coba dulu.
1: Karaoke di udara.
0: Halo.
2: Iya. Waalaikumsalam, Bang.
0: Iya, Waalaikumsalam.
2: Iya, Bang.
1: Sehat.
0: Bagaimana, Bang Rahmat?
2: Alhamdulillah sehat ini kak.
0: Bang Rahmat juga ditemani sama Menteri Keuangan.
2: Iya kak.
0: Oh iya juga.
1: Belum tidur Ibu Menteri Keuangan belum ya?
2: Pura-pura tidur.
1: Diajak dong nyanyi.
0: Iya
1: nyanyi,
0: selalu.
2: Dia pendengar budiman ya.
1: Oh. ngedengerin aja maunya ya, tapi nyanyi.
2: Iya.
1: Oke, ngapain aja dari pagi tadi Bang Rahmat nih?
2: Mana sih? Si tanah yang dicangkulin Bang.
0: Oh, enggak mau-mau ini ya tanahnya gitu ya.
1: Ya rutinitas seperti biasa rutinitas.
0: Iya
1: ya.
0: Betul. Tapi,
2: iya,
0: kita, tapi kita sehat ya kan.
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Karena kan memerlukan energi, pikiran dan lain-lainnya kalau sudah asik tanah aja yang diajak ini kan.
2: Iya kan.
0: Diajak kompromi, diajak apa aja tanahnya mau aja dia juga.
1: Iya. Jadi apa lagu kita nih Bang Rahmat?
2: Coba malam ini dan coba.
1: Apa tuh?
0: Apa tuh ininya?
2: Karaoke aku tak berarti bagimu. Nada wanita dangdut elektron.
0: Oh, karena udah di ini kan ya.
1: Dangdut.
2: Elektron Mega Bass. Jaya Audio.
0: Oke. Dapat ya Bang Budi ya.
1: Oke. Sebentar.
0: Ayo disapa siapa selain Menteri Keuangan Mas Ahmad? Barangkali ada stafnya yang lain.
1: Aku tak berarti bagimu.
0: Kalau
2: ada wanita dangdut elektron Mega Bass Yahya Audio.
1: Oke.
0: Karena mungkin di sana lebih kena ini ya, karena sudah biasanya kalau ke yang lain
1: biasanya
0: pun ada aja.
1: Latihannya lagunya itu.
0: Oke. Siap.
1: Dah.
0: Ya. Karena kan sudah ditungguin. Karena pendengar setianya juga.
1: Mumpung ibu Menteri Keuangan belum tidur, jadi
0: pura-pura
1: bisa sambil dengar.
0: Pura-pura tidur. Oh, ketukan pertama lagunya aja asik nih kayaknya.

0: sebenarnya apa nih mungkin nalar kita jadi sama gitu ya. Mau nanya juga sebenarnya Bang Rahmat ini sebulan itu berapa kali isi pulsa? Karena setiap hari Sabtu harus stay kan?
1: Karena mungkin langsung dipaketin untuk telepon satu bulan berapa menit kan?
0: Oke sih benar juga. Jadi ini satu apa ya namanya Bang Budi ya, apresiasi ya. Karena nelfon telepon pulsanya itu kan harus
1: nggak murah. Lumayan lah.
0: Demi karaoke udara.
1: Ya, terima kasih Bang Rahmat ya. Putus siapa itu lagi yang telepon? Siapa? Halo, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam.
1: Siapa ini, Bang?
2: Pak.
0: Oh iya, dari mana, Bang?
2: Iya. Dari warga di Melabu.
1: Oh, Bang Amir Mahmud.
0: Bang Amir.
2: Ya, betul.
0: Oke, Bang Amir.
1: Gimana sehat, Bang?
2: Sedan bacanya di Tekengon, Kak.
0: Apa ya? Agak-agak mendung tapi enggak hujan.
2: Sama juga dengan di Melabu. Melabu udah satu minggu belum hujan.
0: Cuma kita gerimis ini aja ya Bang Mulia, gerimis.
1: Tadi sore sempat gerimis-gerimis sebentar.
0: Gerimis halus aja. Itu embun barangkali itu, bukan gerimis ya Bang Mulia.
1: Iya.
0: Bang Amir, bagaimana malam hari ini Bang Amir, di rumah, di kebun atau di mana dengerin, di warung kopi?
2: Enggak, cuma ini di tempat kawan gitu. Karena kalau berhubung kalau di rumah enggak enak juga kalau Amir nyanyi, berhubung pun ada anak gitu.
1: Ada anak.
2: Malu lah kan.
0: Oh, malu sama anak-anak kalau kita bernyanyi gitu ya Bang ya.
2: Ya betul.
0: Jadi malam hari ini pilihan lagunya yang mana nih?
2: Lagu ini boleh, lagu Maggie Z.
1: Judulnya apa tuh Bang?
2: Sakit Hati.
1: Sakit hati.
2: Ada lagunya?
0: Ada, pasti ada Bang, pasti ada Bang. Jadi temannya Bang Amir juga dengerin lah kalau begitu malam hari ini Bang ya. Oke. Kita siapin semuanya. Karena udah lama
1: enggak pernah dengar suara Bang Amir.
0: Udah lama enggak pernah dengar suara Bang Amir. Jadi
2: gini Kak, bukan Amir enggak mau bergabung kalau malam. Kadang-kadang udah Amir bilang tadi kan ada anak di rumah gitu. Kecuali Amir ini baru bergabung kalau dia pulang ke kampung halaman gitu, ke kampung rumahnya. Udah aman kalau bagi Amir kan.
0: Ini kan kemarin mungkin lagi libur ya Bang ya, jadi semua pada di rumah gitu kan.
1: Libur anak sekolah ya.
0: Siap Bang Amir, anak kasih tahu nanti di mana Bang Amir bisa mulai

0: keren, seru.
1: Sakit
0: seru.
1: Hati, Maggie Chat ini berdasarkan kisah nyata atau bagaimana Bang Amir?
2: Enggak, karena lagu Maggie Chat ini memang, coba abang pikir ini Bang. Nah,
0: iya, iya.
2: Uangnya habis, cinta tak dapat.
1: Iya kan ini soalnya ini
2: gini Bang Budi, kalau Amir dengar kan kayaknya bapak orang bilang kayak gini, cinta di awak kawin di orang.
1: Soalnya lirik-lirik lagunya kan sampai hatimu begitu tega di depan mataku kau jual cinta.
0: Iya.
2: Memang betul tuh. Amir cuma bahasa Amir cuma bercanda aja.
1: Jadi menurut Bang Amir, cinta itu butuh duit apa enggak?
2: Cinta.
1: Cinta itu butuh duit apa enggak? Kalau menurut Bang Amir?
2: Tapi kalau zaman dahulu,
1: oh putus-putus suaranya Bang.
2: Nah kalau zaman dahulu, kalau Amir dengar, kalau cinta ini memang hanya pertama setia dulu gitu Bang.
0: Ya,
2: itu dulu itu, kalau benar-benar cinta walaupun enggak ada uang enggak apa-apa.
0: Itu berarti bang. Itu berarti modal begitu ya Bang Amir ya.
2: Nah, ya betul. Tapi kalau zaman, tapi kalau zaman now ini mana ada?
0: Mana ada Bang.
1: Zaman now ya. Berarti duit di atas segalanya kalau zaman now ini ya.
2: Ya betul tuh Bang.
0: Nah, dong hepeng kata orang ini ya Bang ya.
2: Memang tak semua juga seperti ya.
0: Iya sih Bang, betul juga.
1: Ada duit abang disayang, nggak ada duit abang ditendang.
2: Sudahlah Bang Budi.
1: Oke Bang Amir ya.
0: Terima kasih Bang Amir, udah bela-belain telepon.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan, waduh.
1: Ada duit abang disayang, nggak ada duit abang ditendang.
0: Kemarin tuh kan ada lagi viralnya nih di media sosial.
1: Apa tuh?
0: Bapaknya cuma apa? Suaminya cuma ngasih uang 5.000.
1: Oh iya.
0: Tapi dituntut sama bapak harus masaknya yang ini, siapin ini, ada ini kalau di dia pulang kerja gitu kan?
1: Bukan, saya pribadi aja ngeluarin duit 100.000 tuh udah kayak nggak ada harganya sekarang. Jeber jajan ini bla bla bla, tahu-tahu tinggal 2.000, tinggal 5.000.
0: Kita bilangin aja ke bapak yang itu tadi ya Bang Budi ya, 5.000 cuma ada teh dingin.
1: Masak pakai penyedap aja udah 5.000 tuh cukup. Cuman gak ada nasinya.
0: Ada nasi putih terus dituang penyedap itu ada.
1: Iya, coba karena belanja pakai duit 100.000 itu berapa lama bisa bertahan duit 100.000?
0: Sampai rumah selesai.
1: Iya. Apalagi 5.000.
0: Ada sih kelihatan olahannya gitu iya, kan, ikan, emang. Sayur mayur gitu ya.
1: Tergantung gimana kita memanage-nya aja sebetulnya.
0: Cukup ya. Beli minyak goreng. Minyak goreng itu yang perlu karena semua serba digoreng.
1: Betul.
0: Ini 5.000.
1: Halo, selamat malam.
0: Oh enggak, jangan-jangan yang 5.000-an tadi yang nelfon. Waduh, kesian istrinya, betul loh Bang Budi, istrinya nangis gitu.
1: Kalau
0: kan.
1: Misalkan Kak Ana ada di posisi itu, apa yang bakal Kak Ana lakuin?
0: Kalau ada deket panci aja gitu kan?
1: Lempar panci
0: oh,
1: gitu.
0: Oh pasti.
1: Halo,
0: selamat malam. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak kita yang selalu happy, bahagia, semangat, tapi gak bisa nyanyi. Apa kabar kak?
3: Sudah lagi nyanyi kita pas.
0: Iya, semangatnya selalu yang kita tunggu, betul ke?
1: Iya. Apa kegiatan?
3: Yang penting semangat dan bahagia, jangan lupa bahagia. Jadi sebang Budi.
1: Kegiatan hari ini apa? Kegiatan hari ini?
3: Kegiatan hari ini Bang Budi, saya undangan ke pergi ke
0: Kemana,
3: kampung Cilinara di Antuk sana.
0: Oh gitu.
1: Berarti ada kegiatan lah.
3: Ponakan, anaknya ponakan.
0: Oh gitu.
1: Anaknya ponakan, berarti cucu.
0: Cucu. Oke, okay. Di sana nyanyi kak di keyboardan. Enggak barangkali di.
3: Karena habis pulang itu orang.
0: Enggak barangkali waktu di radio aja enggak berani gitu kan. aja.
3: Kalau calonnya nggak ada yang pas.
0: Oh, ajak kita kak, kita ini kan semua pada pede yang di studio itu pede.
3: Kalau ya. Gini betul kak.
0: Betul kak, pede aja kami nggak narik ya stop gitu kan.
3: Iya.
0: Ayo kak, kakak nyanyi apa malam hari ini nih kak?
3: Ini yang sedikit rencana arah tinggi yang rusak.
0: Yo.
1: Noje, noje.
3: Jadi mereka ingat dorongan apa guys mumpung keluar yang dari waktu pernah masuk ke lupa minta anunya intinya.
0: Iyalah besok atau Jumat-Jumat itu kita ingatinnya Bang Budi ya untuk ini biar hari Sabtunya dicariin gitu.
3: Ayo kak.
0: Ayo lagu apa kak malam hari ini kita kak?
3: Lagu ini yang janji kita mau terimaan dia Bang Budi.
0: Apa Bang Budi janji?
3: Tenda biru.
0: Oh, tenda biru. Itu gampang-gampang ya. Kalau kalau yang siaran dua ini Ana sama Budi lagu tenda biru itu gampang. Mudah.
3: Semangat tuh Bang Budi jadi malam Bang Budi udah bilangnya itu jangan lagu kita karaoke nanti
1: kita. Tak sengaja lewat belakang rumahmu.
0: Kok pintunya
3: kayak karena gitu? Enggak diundang betul kan itu kita sengaja lewat.
0: Kita lewat pintu belakang aja.
1: Datang gitu aja kan? Udah. Datang ke situ makan udah enggak usah diamplopin.
0: Pulang lagi kita lewat samping gitu kan. Oke kak, siap kak, kirim salam kak untuk Ana, untuk Budi, terus Bang siapa lagi?
3: Pokoknya Bang Anu, Bang Budi nyanyi kak.
1: Insyaallah.
0: Kami banyak siapin lagu kok kak.
3: Dari Tirak Nasari.
0: Ya beres. Kami siapin lagu.

0: Mudah-mudahan, mudah-mudahan ketemu lagi kita dengan suara emas ini.
1: Amin Allah. Dan tak lupa pula untuk para pendengar-pendengar kita RRI.
0: Iya kak.
1: Dan penggemar-penggemar RRI sudah
0: siap
1: meningkat.
2: Amin, amin.
0: Amin, amin. Oke.
1: Dan tak lupa pula salam lewat udara untuk kawan-kawan kita dari Sabang sampai Maruki.
0: Oke, pasti dengar mereka. Pasti.
1: Lanjut perjuangan Bang Budi ke Ana biar kudengarkan.
0: Oh iya, tenda biru ke kak, tenda biru ke kak.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kahana
0: lagu anu rencana grup lagu gayo ini kak merasa jam 11 ini lagu minggu lagu minggu mana ya.
1: Alhamdulillah. Aku belum tidur sampai tiap malam belum tidur. Sampai aduh hidung aku belum tidur kak
0: Ana. Iya. Jam 4 bola kak bo.
1: Ke bola depan nih kerasa.
0: Bo.
2: Oke, bo kita.
1: Bolta, karena Bang Budi lanjut perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia. Semangat, semangat terus.
0: Oke, bo Brejen, Brejen. Tadinya Pak Bayu di awal aku Tigor Pangaribuan tadi itu ya.
2: Saya nggak apa liriknya.
0: Ya pokoknya kalau udah bunyi musiknya pasti nanti coba, kita coba akan ingat gitu kan. Kita coba bentar kita ini karena seperti Kak Amoy request, kalau Pak Bayu request, kalau Bang Rahmat tadi sama Bang Amir nyanyi gitu. Yang request pun masih ada Bang Mus, ada Bang Mus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya dari Mansur S, Gadis atau Janda?
2: Janda dong.
0: Gadis lah. Salam untuk semua. Kalau orang menjauh, tidak usah mendekat. Kalau orang buang muka, tidak usah disapa. Kalau orang tidak suka, enggak usah dipaksa. Silaturahmi memang penting, tapi harga diri perlu dijaga.
2: Betul sekali.
0: Itu paling utama. Ya,
2: kalau memang udah enggak suka, enggak usah dipaksa. Gitu maksud kata Bang
0: Aku Mus. Aku kira ya? Bang Mus siap nyanyi lagu Mansur S tadi itu, Gadis atau Janda. Ini sulit loh lagunya.
2: Ini sulit ini. Apalagi kalau udah berhubungan sama janda, sulit sekali.
0: Dapat nggak lagu Tigor tadi?
2: Udah tadi udah saya kirim di atas-atas tadi coba cek.
0: Oh iya ya benar di awal-awal tadi. Ada sih yang telepon nih Bang Budi, apakah kita
2: boleh kalau mau nyanyi
0: nyanyi ya?
2: Sebentar ya.
0: Oke, halo, selamat malam.
2: Halo.
0: Enggak Bang Budi, terputus.
2: Udah nggak apa-apa nyanyi aja dulu.
0: Oke,
2: tadi.
0: Oke, terputus
2: coba
0: ya.
2: Coba kita raba-raba aja liriknya.
0: Kita coba dulu ini kan lagunya Pambers sebenarnya ya, dibawa

0: siap menyumbangkan satu lagu.
1: Iya, kita siap ngacak-ngacak acara pokoknya.
0: Aduh, hampir ke semuanya udah kita ini kan, gitu ya. Masih ada sih yang
1: mengapa masih aduh, saja. Halo, selamat malam.
0: Belum, nggak bisa nyambung kayaknya.
1: Oke.
0: Karena jalurnya padat ya.
1: Jalurnya padat.
0: Oke.
1: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar kakak?
2: Baik, Mbak Ana.
0: Iya.
2: Nyanyi Mbak Ana.
0: Alhamdulillah.
1: Ini siapa ini kak Ana?
0: Ayo kak sebutkan nama kakak kak.
2: Masila.
1: Ya baru
0: Sila.
1: Disebut tadi namanya.
0: Ana manggil-manggil Kak Sila tadinya.
1: Iya. Minggu kemarin nyanyi lagu Firman kan. Sekarang apa ini?
0: Apa ya Kak lagunya Kak ya?
2: Ini Panggung Sandiwara.
0: Nike
2: Ardila ya.
1: Nike Astria.
0: Nike sama
2: Nike Ardila.
1: Nike Ardila.
0: Oke, karena kan lagu ini juga dibawakan sama lady-lady rocker itu ya. Oke, apa kegiatan siang ini ya Kak ya? Tadinya Kak ya?
2: Lucu.
0: Malam ini biarkanlah
1: biasa,
0: aku curahkan
1: ya.
0: Ini dengan ya
1: kehidupan ibu-ibu rumah tangga seperti itu. Jadi pekerjaan ibu rumah tangga itu abadi sampai kapanpun nggak pernah selesai.
2: Abadi sampai ada menjemput.
1: Dari mulai azan subuh tuh udah mulai beberes masak nasi.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Kadang-kadang kan tidur malam juga terakhir.
1: Ya.
0: Air di kamar mandi kerannya udah ditutupin belum, gitu kan?
1: Pintu udah dikunci belum?
0: Pintu udah dikunci belum, gitu ya? Ibu lagi yang ngeliatin pintu juga. Oke kak, siap kak, kita hantarkan lagunya. Oh ini kita nyanyi juga nih Bang Budi.
1: Dunia
0: apakah
1: ini
0: kita juga bisa?
1: Panggung sandiwara.
0: Oke. Kayaknya Kak Sila ini suaranya memang yang model tinggi gitu ya.
1: Ya
0: bisa dapet gitu.
1: Ya.
0: Vokalis kayaknya nih, Ana jadi penasaran Kak Sila yang mana nih. Oke, kita coba dulu lah ya Kak ya.

0: Kak Nan,
1: kata Nan, mak kalau nggak sanggup saya nyanyi.
0: Anak-anak belum pada tidur.
1: Belum.
2: Kak, ya? Kira-kira usia 50-an atau berapa ya, Kak, ya?
1: Iya, 50-an.
2: Oke, okay. Tapi masih kan berarti masih keren, masih bisa teriak untuk lagu tadi itu. Anak-anaknya Kak Sila paham enggak atau bisa enggak lagu yang tadi itu ya, Kak, ya?
0: Oh, enggak.
1: Paham, Anang.
0: Anak-anak Gen Z.
1: Jadi bilang, "Mak, udah tuh, Mak, kalau enggak."
0: Mak, udah tuh, Mak.
2: Udah tuh, Mak, lo.
1: Udah tuh, Mak.
2: Udah tuh, Mak, lo. Malu kita, Mak, lo.
0: Oke, Mak Sila, terima kasih.
2: Alhamdulillah, ya. Banyak yang heboh lah malam hari ini nih.
1: Salam. Salam juga, Anda, ya.
2: Oke, Kak.
0: Salam sama semuanya, ya.
2: Salam sama keluarga, ya, Kak, ya. Anak-anak juga, ya. Oke, ya.
0: Terima kasih.
2: Oke, terima kasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh.
0: Ya, memang dunia ini panggung sandiwara sih.
2: Aku sih sukanya berarti mamanya rocker dulunya ini.
0: Iya.
2: Sekarang anaknya malu kalau mamanya teriak-teriak.
0: Karena udah malam udah,
2: ya. Oh iya gitu, nah, ya.
0: Ini tadi dengar tetangga ini ngapain teriak-teriak.
2: Tapi kalau judulnya mamaku seorang rocker, oh itu ini.
0: Ah iya.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Bang Budi sama Mbak Ana baik banget deh.
2: Okay.
3: Jadi nyanyiin lagu aku.
0: Oke, bro, sama-sama.
3: Terima kasih banyak, bro. Mantap.
0: Okay, bro. Mohon maaf kalau suara saya sama Kak Ana agak-agak pales tadi.
2: Iyalah, kita kan
3: Suaranya udah masuk di atas rata-rata lah.
2: Apa namanya nih? Ini kan sebenarnya kita juga nyalurin hobi-hobi yang sudah lama terpendam.
3: Ini kalau suara bayi ini lagi enggak lagi serak-serak becek.
2: Oh gitu.
3: Ya, oke. Kalau tak becek lagi ini kan.
2: Oh, berarti memang enggak hujan sih, jadi masih enggak.
0: Lagi tahu. Pula Ibu Menteri Keuangan dah tidur kan, takutnya ngomel-ngomel nanti kalau nyanyi.
3: Iya pula. Ini soalnya enggak dengerin wasiatnya Bang Budi soalnya semata-mata. Kayak gini, jangan terlalu banyak makan es, hindari sementara. Enggak gitu. Denger sih.
0: Iya, betul.
2: Iya,
3: kalau biasanya gini, irat batu ya kan, berat becek suaranya.
2: Oke lah.
0: Ya. Kalau kata mama saya dulu es terus.
3: Es terus. Benar tuh Bang Budi. Oke lah. Makasih Bang Budi, Mbak Ana.
0: Selamat sehat.
2: Oke. Terima kasih. Tapi kalau kita sudah baca pesan singkatnya Bangmu sudah, walaupun lagu Gadis atau Janda tadi itu ya menyusul atau bisa lah, waktu kita kan masih cukup panjang.
0: Saya mau nyanyi lagi deh.
2: Oke, tapi yang ini telepon nih Bang Budi.
0: Boleh, coba diangkat dulu.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Sebenarnya bakal nyambung tuh, nggak tahu di ketukan keberapa nantinya bakal ini.
0: Armada, apa kabar saya?
2: Oke.
0: Sudah saya kirim tadi.
2: Armada.
0: Halo, selamat malam. Halo.
2: Kagerangan. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Iya. Dengan siapa, Bang?
3: Dari Bang Manco, Cangduri, Kak.
2: Dari Cangduri?
3: Dari Cangduri, Puri.
2: Nama Bang siapa tadi, Bang?
3: Puri.
0: Bang Puri.
2: Bang Puri, betul.
0: Kemarin. Bang, mungkin bisa dijauhkan sedikit radionya dari teleponnya, Bang, bergema di sini.
2: Jadi enggak dua.
3: Iya, Bang.
2: Jadi enak nanti kita karaokean.
0: Volume radionya juga dikecilkan kalau bisa.
2: Jangan diantar ke tetangga radionya.
0: Okay.
2: Lagu apa, Bang? Kira-kira, Bang?
0: Karaoke apa, Bang, malam ini?
3: Cinta Hitam nih, Bang.
2: Cinta Hitam. Dangdut kita nih.
3: Oh, dangdut, Kak.
0: Megizet.
2: Cinta Hitam.
3: Sama Bang Budi ke? Kenapa apa nanti, Kak?
0: Saya kalau lagu dangdut kayaknya lebih bagus ke Ana daripada saya.
3: Enggak, maksudnya kadang kenapa gitu kan?
0: Saya tidak ada bakat jadi penyanyi dangdut, Bang.
2: Sebenarnya sama Bang Budi, saya juga enggak ini, cuma kalau ada aja temennya yang mulai Oke, kita coba abang ini dulu.
0: Cinta hitam.
2: Ya. Kita coba Zen. Dulu abang kita ini, okay. Biar kita juga ikutlah di belakangnya untuk nyanyi itu.
0: Mungkin bisa minum air dulu biar nggak seret bang atau gimana?
2: Oke ya. Oke.
0: Jangan biarkan. Lanjut bang. Halo.
2: Oke, halo, halo Bang Puri.
0: Kecil suaranya.
2: Oke. Ayo, hanya. Konslet bang, kontak.

0: Waduh, kalau kita terus sih, ntar besok dinas bang.
1: Jangan kau tanamkan. Nggak cocok jadi penyanyi dangdut.
0: Aduh, tadinya.
1: Bang Puri, mohon maaf ya karena mungkin jaringan di sini atau jaringan di sana yang kurang bagus. Ya.
0: Jadi tadinya armada ya, bang ya.
1: Apa kita. Kabar saya?
0: Nggak apa-apa lah. Pokoknya kita coba kalau mau lagu Cinta Hitam lagi, nggak apa-apa ya kan? Kita coba untuk yang berikutnya. Kita stay aja siapa aja.
1: Oke, terima kasih Bang Puri ya.
0: Iya, nggak nyambung tadinya bang.
1: Iya.
0: Suara Bang Purinya nggak keluar, nggak ada.

0: kita bela-belain suara kita habis, Bang Budi ya.
1: Mudah-mudahan kamu baik-baik aja di sana.
0: Ada balasannya.
1: Walaupun suara saya habis.
0: Yang nelpon-nelpon tadi itu lagi Bang Budi nyanyi, coba ayo sekarang. Itu Bang Budi udah kehilangan suaranya, coba. Saking semangatnya minggu ini udah imbang nih, udah imbang.
1: Halo
0: nih.
1: Prodangdut,
0: kok Prodangdut.
1: Karaoke di udara.
0: Dia putus.
1: Putus nyambung.
0: Ayo ya pendengar ya, kalau misalnya pendengar enggak, yang saya tandai tadi itu Kak Sila udah, Bang Furi sudah, tinggal lagunya Kak Amoy sebenarnya gitu kan. Bang Amir di Melabuh nyanyi sendiri, terus
1: Bang Rahmat tadi keputus di tengah jalan.
0: Udah semua ini sudah tercover. Halo, semuanya.
1: Halo, karaoke di udara.
2: Halo, karaoke di udara. Makasih Bang Budi lagunya.
0: Oh ya Allah.
2: Halo Mbak Ana.
0: Iya. Biasanya
2: apa itu?
0: Biasanya
2: udah ngap-ngapan tuh Bang Budi.
0: Bener. Tapi kan biasanya di-requestkan dulu gitu kan.
1: Ini udah dari hari Kamis dimintanya. Dua hari saya pelajarin lagunya.
0: Mana tinggi lagi ini ya.
1: Tinggi lagi.
2: Cocok kalau sama Bang Budi, suaranya kan tinggi atau ya.
0: Iya bener.
1: Jadi apa kabar sayang di sana?
2: Alhamdulillah.
0: Ya, apa nama? Kalau bisa apa nih? Kalau bisa lah, kertas itu jadi apa? Pesawat terbang itu ya kan? Nyampe dia tuh.
1: Oh ya, kertas yang pesawat terbang kertas yang ditiup.
2: Tapi nggak perlu pesawat terbang kan, nggak perlu pesawat kertas, udah langsung nyampe di hati masalahnya.
1: Kirim langsung dari Aceh ke Makassar ya.
0: Dapet.
2: Makasih banyak ya, Bang Budi. Tiap minggu dinyanyiin, thank you banget.
0: Sekali waktu nyanyi dong.
1: Betul.
0: Sekali waktu nyanyi dong.
2: Jangan, tiap nggak pindah.
0: Ana juga sebenarnya
2: nggak berani malu, belum berani malu.
0: Ana juga sebenarnya malu-maluin.
2: Iya makanya, dia nggak berani.
1: Oke. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan aja minggu ini apa bulan ini kita masih dapat gitu kan, nyambung dari sore ke malam Bang Budinya gitu kan. Bulan yang akan datang kita lihat dulu, siapa tahu ada Kak Yati
1: atau Bang Fajri atau Bang Ari mungkin.
0: Kita coba aja gitu.
1: Sudah di request dari hari Kamis itu lagu. Waduh, ini tinggi lagunya nih.
0: Nah
1: tinggi,
0: itu udah langsung hilang suaranya, coba ya.
1: Langsung hilang suaranya. WA nggak ada yang masuk?
0: Enggak. Mereka masih tetap ingin dengerin kita aja dulu untuk nyanyinya gitu ya.
1: Tenda biru.
0: Tenda biru ya.
1: Tenda biru. Kenapa harus tenda biru Kak Amoy ini?
0: Atau apa ya, sebelum dapat tenda biru ya, tunggu penelpon dulu dong. Kesian Bang Budi nih, suaranya udah hilang.
1: Karena belum selesai tadi setangkai anggrek bulan.
0: Itu juga sudah ngap-ngapan juga sebenarnya. Karena kan kemarin aja ide itu muncul Bang Budi. Ayo dong pendengar, Bang Budi kasihan dia.
1: Karaoke di udara, tadi Desi Ratnasari ya.
0: Ini lagu yang apa nih, untuk abah kali ya, untuk bapak-bapak yang dengerin kita. Banyak loh bapak-bapak yang dengerin kita juga, cuma gak mau ikut gitu.
1: Udah gak apa-apa, tenda biru yuk.
0: Oke yuk, kita skip ini ya, karena udah dapet.
1: Kamu yang request. Saya seneng kamu udah berapa hari ini ada kegiatan dia.
0: Oh gitu.
1: Biasanya apa kegiatan Kak? Emangan nome,
0: Karena kan udah ini, udah apa, sekolah gitu kan, pelajaran itu sudah di.
1: Dari 3 hari yang lalu banyak kegiatan kamu ini, alhamdulillah.

0: tadinya kita pendengarnya yang ayo dong gitu ya.
1: Trik mana tadi ada suara?
0: Biar kita bisa minum kek, ngambil air putih kek ke pantry belakang,
1: ke toilet kek.
0: Tapi kita juga enjoy aja kalau pendengarnya enggak gitu ya. Ayo mana yang tadinya udah
1: krik,
0: ini?
1: Krik tadi ada masa kitanya lagi nyanyi. Curang nih nyari waktu teleponnya pas kita lagi nyanyi.
0: Aku selalu bilang gini, jangan-jangan ini mantan gitu kan. Aduh, pendengar ya, masih ada 1-2 lagu lagi. Bang Budi akan istirahat. Jadi suaranya sudah mulai 2.
1: Apa? Setangkai anggrek bulang tadi belum selesai. Gantinya apa?
0: Ada lagu bapak-bapak kita yang nyanyikan dulunya, lagu Gubahanku judulnya kan. Ini kalau enggak
1: Bruri.
0: Ada Bu Tutupoli.
1: Oh ya. Halo, selamat malam.
0: Halo. Aduh.
1: Ini ngerjain ini.
0: Enggak tahu siapa nih ya.
1: Ayo.
0: Kalau enggak pede juga enggak apa-apa sebenarnya. Jujur aja seperti Mbak tadi itu kan. Enggak pede katanya udah enggak apa-apa.

0: Nggak ada lagi.
1: Biasanya kan kita entah teleponin. Kalau Kak Yati paling suka teleponin anak kalau Kak Yati yang dinas.
0: Iya.
1: Kalau malam hari ini kita teleponin Kak Yati, jangannya udah tidur
0: ya,
1: nih.
0: Udah tidur. Ya udah lagu terakhir deh karena udah semakin larut juga. Yang lain mungkin udah pada tidur.
1: Bener,
0: tadi
1: bener.
0: Ada yang nelpon juga mungkin iseng-iseng aja.
1: Ya
0: udah kita tutup aja langsung ya satu lagu terakhir ini. Oke, mainkan Kak Ana.
1: Oke, kesepian Viera ya. Ada bisa kita coba hantarkan juga untuk malam hari ini ya.
0: Iya. Yang WA karena dari juga. Tadi pusing juga ini iseng-iseng aja orang.
1: Kenapa Bang Herman malam ini nggak ikut ya?
0: Iya ya.
1: Atau yang tadi itu yang coba telepon tapi putus jaringan barangkali.

0: istirahat Bang Budi, istirahat Bang Budi.
1: Besok kebetulan saya masuk pagi.
0: Iya. Jangan ini karena nonton bola atau gimana?
1: Enggak, kalau saya masuk pagi enggak berani nekat.
0: Iya, benar. Jangan nekat-nekat gitu.
1: Kan nanti pagi siaran oyongnya kan. Oke, lanjut lagi sama Kak Ana sampai jam 12
0: Terima kasih.
1: Ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan pendengar RRI Takengon, kita keroyokan. Harus seperti itu biasanya. Kita paksa teman-teman yang apa namanya ini yang biasanya ganti-ganti kita, keroyokan rame-rame kita. Harus datang minggu yang akan datang. Pendengar, sambil saya siapkan ini, kita temani Anda. Setelah ini tinggal 10 menit, kita ke waktu yang menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat kan ya. Gak kerasa Bang Budi bisa aja kuat dia. Dia dinasnya dari jam 12 siang ya. Istirahat dia pasti, minum kopi lagi.

saja Anda berada. Rangkaian lagu dan juga informasi dari pagi hingga ke malam ini kami bentangkan untuk Anda. Kami hadirkan, mudah-mudahan merasa senang dan terhibur. Itu yang kita harapkan selalu.

diberikan selalu punya arti, selalu berkenan untuk semua kita, semua kalangan di manapun Anda berada. Tidak hanya di Takengon Benar Meriah sekitarnya, di manapun sejangkau RRI Takengon bisa sampai di tengah-tengah Anda untuk malam hari ini. Terima kasih untuk yang pilihin lagu. Terima kasih Bapak, Kakak, Abang tadinya bersama dengan RRI Takengon untuk selalu bergembira kita dalam suasana gembira di karaoke udara malam hari ini di 18 Juli 2026. Sisa waktu yang ada kami temani pendengar dengan beberapa rangkaian dan mengisyaratkan nanti waktu yang menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat itu masih bersama dengan RRI Takengon, tapi dengan didong biasanya kita lengkapi hingga waktu yang menunjukkan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat malam.

Selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk malam hari ini di rentang waktu yang tinggal beberapa menit aja melengkapi di kesempatan malam hari ini. Biasanya juga kita lengkapi dengan untaian lagu-lagu dari Datang Tinggi Gayo.

0: Eli, liburan yuk. Healing. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
1: Soal nabung? Aku juga.
0: Yuk, luar negeri, Li.
1: Shh. Ke luar negeri? Indonesia saja. Indonesia punya segalanya. Gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
0: Kita, kamu, Gen Z. Cinta negeri? Yuk jelajah Indonesia.

Berbicara tentang bahasa di masyarakat Gayo, banyak yang berpendapat suku Gayo memakai bahasa Aceh. Akan tetapi, masyarakat Gayo memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Gayo yang dialeknya jauh berbeda dengan bahasa Aceh. Dalam tatanannya, bahasa Gayo ada yang halus, ada yang kasar. Karena kemajuan zaman dan perubahan, serta silih bergantinya suku dan ras yang masuk ke tanah Gayo, bahasa yang dipakai pun lebih sering bahasa kasar. Bahasa halus lebih banyak yang mengetahui orang tua, karena dalam bahasa halus tersebut banyak istilah-istilah yang harus dimengerti. Dalam bahasa Gayo juga mengenal tingkat kesopanan dalam berbicara dan ditunjukkan dengan tutur dengan panggilan yang sopan dan berbeda. Hal tersebut menunjukkan tata krama, sopan santun, rasa hormat, penghargaan, dan kasih sayang.

Makna-makna tentang kehidupan dalam pertunjukan didok dapat ditemukan dalam berbagai bentuk syair yang didendangkan oleh seorang C. Karena itu, seorang C dalam sebuah pertunjukan didok dituntut harus memiliki bakat yang komplit dan mempunyai kreativitas yang tinggi, dan yang paling penting, ia harus mampu menciptakan puisi-puisi, mampu menyanyi, berakhlakul karimah, dan berbudi pekerti yang

Indado dalam suku Gayo. Melingkan lahir dari tuntutan sosial perkawinan dalam masyarakat Gayo, juga lahir dari kehidupan sosial kemasyarakatan. Melingkan menjadi bagian subsistem Sarak Opat, empat unsur pemerintahan di Gayo. Dengan begitu, melingkan merupakan satu kelengkapan protokoler pemerintahan Sarak Opat. Melingkan bertujuan untuk memudahkan proses komunikasi dan diplomasi dengan kampung lain. Lebih khusus lagi, saat pesta perkawinan berlangsung, biasanya melingkan dibawakan oleh pihak mempelai laki-laki maupun dari pihak mempelai perempuan. Dalam prosesnya, terjadilah berbalas pidato dengan kandungan sastra Gayo yang bernilai tinggi. Melingkan terdiri atas tiga bagian, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Pembukaan berisi pujian terhadap kebesaran dan mensyukuri nikmat Tuhan dan salawat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ketinggalan

penghormatan kepada langit dan bumi, di samping itu penghormatan kepada tuan rumah, mempelai yang akan dituju, dan masyarakat yang hadir. Bagian isi yang menggambarkan kearifan-kearifan lokal, filsafat keadatan, nilai-nilai religius, melainkan penuh dengan perumpamaan. Di bagian akhir, ditutup dengan permintaan maaf kepada tuan rumah dan yang berhadir. Di samping itu, memohon keberkahan acara perkawinan tersebut kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

bintang kami berdegele. Alama pake negara saya satu osok.

तू है।

Tengo un rosa, por lo tapado.

Ah,

bintang kami bergerak.

0: الرجل
1: والتاريخ تهدر.

Pernambuco.

pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jua yang harus memisahkan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya, Madiana, beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Gutlot Kebayakan, RRI Takengon menyampaikan Warta Tanoh Gayo Sepekan, edisi Minggu 19 Juli 2026. Pendengar, beberapa peristiwa terjadi di wilayah tengah Provinsi Aceh, diantaranya yaitu pemerintah ajak ayah antar anak pada hari pertama sekolah. Kepolisian Polres Aceh Tengah melakukan penyisiran guna mengantisipasi adanya aktivitas tambang emas ilegal. Dan baik pendengar, berikut kami sampaikan rangkuman berita dalam program Warta Tanoh Gayo Sepekan.

0: Pemerintah daerah Bener Meriah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB mencanangkan gerakan Ama Mujul Anak Lo Pertama Mayo Sekolah atau GEMASI pada 13 Juli 2026. Kepala DP3AKB Bener Meriah Edi Jaswin mengatakan, mengantarkan anak pada awal masuk sekolah merupakan sebuah langkah kecil yang berdampak besar terhadap masa depan anak. Menurutnya, keluarga yang kuat melahirkan anak yang tangguh sebagai generasi penerus yang membawa kemajuan bagi daerah.
1: Hari pertama sekolah bukan hanya tentang seragam baru, tas baru, atau buku baru. Lebih dari itu, mereka membutuhkan rasa aman, semangat, dan keyakinan yang tumbuh dari kehadiran orang tua, terutama adalah sosok ayah.
2: Suasana berbeda mewarnai hari pertama masuk sekolah di SDIT Cendekia Takengon Senin pagi. Bupati Aceh Tengah Heli Yoga bersama Bunda Paut Risnawati hadir langsung mengantar siswa-siswi baru menuju ruang kelas. Kegiatan ini menjadi pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027. Kehadiran Bupati menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah dalam memperkuat keterlibatan keluarga, terutama peran ayah. Di hadapan 96 siswa baru, para orang tua dan dewan guru, Heli Yoga menyampaikan bahwa momen mengantar anak di hari pertama bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan kenangan berharga yang akan melekat dalam ingatan anak hingga dewasa. Disebutkan kehadiran ayah maupun orang tua pada hari pertama sekolah merupakan bentuk kasih sayang yang dapat memberikan motivasi dan rasa percaya diri bagi anak dalam menjalani proses pendidikan.
3: Pemerintah Aceh Tengah menggelar rapat koordinasi yang menghadirkan pihak puskesmas bersama RSUD Datuk Guru Takengon yang dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Tengah kemarin. Rapat tersebut membahas mekanisme rujukan internal maupun eksternal antara puskesmas dan rumah sakit daerah. Dalam rapat dijelaskan bahwa tidak seluruh kasus penyakit

0: memberikan rujukan ke rumah sakit daerah. Bupati Yeli menyebut ada 114 jenis penyakit yang harus dilayani di puskesmas dan tidak dirujuk ke rumah sakit.
1: Ternyata tidak semua perawatan yang dirujuk itu harus dilayani di rumah sakit. Ada 144 ya jenis penyakit yang ini harus dilayani di puskesmas dan itu tidak boleh dilayani di rumah sakit.
2: Polres Aceh Tengah menggelar operasi penertiban gabungan di kawasan aliran Sungai Jambu Aye, Kecamatan Linge, Kabupaten setempat. Langkah tegas ini diambil untuk mengantisipasi maraknya aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti yang dinilai cukup meresahkan masyarakat. Operasi yang dipimpin Kabak Ops AKP Hendra Gunawan Tanjung ini melibatkan 80 personil gabungan dari kepolisian, Brimob TNI hingga Satpol PP. Tim menyisir titik-titik yang dicurigai sebagai lokasi penambangan ilegal. Disebutkan Kabak Ops, operasi ini dilakukan setelah banyaknya informasi yang beredar di masyarakat termasuk media sosial terkait adanya aktivitas tambang ilegal yang berkedok normalisasi aliran sungai.
3: Ya, di Kecamatan Linge, Kampung Linge yang berbatasan dengan Kecamatan Bintang. Perlu rekan-rekan ketahui saat ini di wilayah kita terdapat kegiatan ya, rehab-rekon pasca bencana. Namun hasil mungkin pengamatan media, rekan-rekan dari media, masyarakat sekitar aktivis, terdapat juga kegiatan aktivitas tambang ilegal.
4: Satuan Gabungan TNI resmi memulai pembangunan struktur abutmen atau dudukan penyangga pada proyek jembatan Beli di Kampung Bintang Permata, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah. Pekerjaan ini merupakan lanjutan dari tahapan persiapan lahan yang telah diselesaikan sebelumnya. Saat ini personil gabungan dari Kodim 0119 Bener Meriah, Yon Jipur 16DA, Yon Arhanud 5 CSBY, dan Yon Kaf 11 MSC tengah melaksanakan penggalian pondasi sebagai bagian dari pembangunan abutmen. Abutmen merupakan komponen utama yang berfungsi sebagai penopang jembatan. Konstruksi ini menjadi pondasi penting yang menentukan kekuatan, kestabilan, dan keamanan jembatan secara keseluruhan. Salah satu anggota Koramil 05 Permata Kodim 0119 Bener Meriah Sertu Nasrin mengatakan, seluruh tahapan pekerjaan dilaksanakan dengan cermat dan mengacu pada standar teknis yang berlaku. Ia berharap proses pembangunan jembatan Beli dapat berjalan sesuai jadwal sehingga segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Kehadiran jembatan ini nantinya akan sangat membantu kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus memperlancar pengangkutan hasil produksi warga antar kampung maupun antar wilayah.
5: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bener Meriah dan disambut langsung oleh Bupati Tagore Abu Bakar bersama Wakil Bupati serta jajaran pemerintah daerah. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Pertanian menyerahkan bantuan sebesar 1 miliar rupiah yang dihimpun bersama jajaran Kementerian Pertanian untuk mendukung perbaikan sejumlah masjid di Bener Meriah. Selain itu, Mentan meninjau lahan pembibitan kopi di kilometer 60, Kecamatan Pintu Rimegayo. Lahan tersebut memiliki kapasitas produksi hingga 10,2 juta bibit kopi unggul yang diproyeksikan menjadi pusat penyediaan bibit untuk mendukung pengembangan perkebunan kopi di Bener Meriah dan daerah lainnya. Adi Amran Sulaiman mengapresiasi pengembangan pembibitan kopi di wilayah tersebut.
0: Bupati Aceh Tengah Helioga tunjuk Dr. Indra Wahyudi jadi PLT Direktur BLOD Datubru Takingon menggantikan Dr. Gus Narwin. Penunjukan itu tertuang dalam surat perintah Bupati. Penunjukan itu berlaku hingga 14 Oktober 2026. Dr. Gus Narwin sendiri kabarnya akan kembali ke jabatan semula menjadi dokter spesialis di BLOD Datubru setempat. Dr. Indra Wahyudi juga masih ditugaskan sebagai wadir pelayanan di BLOD itu sebagai jabatan yang masih melekat. Bupati Heli meminta Dr. Indra untuk terus berkoordinasi mengenai kebijakan strategis dalam manajemen BLOD. Surat perintah penunjukan BLT Direktur itu turut didampingi Wakil Bupati Muksin Hasan di BLUD Datu Berus tempat.
6: Pertemuan sediakan data ini sudah detail dia. Lalu sudah ada solusi. Kenapa tidak mampu melayani spesialis? Tugas ini semua adalah bagaimana spesialis nyaman. Dia tidak lagi memikirkan JM, dia memikirkan kualitas pelayanannya. Dan itu komitmen kita, itu komitmen kita dengan Pak Wakil. Kenapa kami berkantor kembali? Kami menjadi pelayan. Kenapa masalahnya? Kami melihat ada laporan bahwa pertama ke dokter spesialis dulu, bahwa ada sebagian dokter spesialis kalau pergi keluar kota seringkali tidak berkabar. Saya tidak tahu benar atau salah. Untuk mengantisipasi banyaknya keluhan pasien karena nama spesialis yang sudah didaftarkan di BPJS tidak sesuai dengan nama spesialis yang melayani saat di poliklinik, jam pelayanan poliklinik sebaiknya dimulai jam 9 untuk meminimalisir waktu tunggu pasien di poliklinik.
4: Bupati Bener Meriah Tagor Abu Bakar didampingi Bunda PAUD Kabupaten Bener Meriah Mutia Fauziah Tagor Abu Bakar melakukan peninjauan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di TK Harapan Paya Gajah, Kecamatan Bukit. Kunjungan tersebut bertujuan memastikan pelaksanaan MPLS berlangsung sesuai dengan prinsip ramah anak, sehingga mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan bagi peserta didik baru. Dalam kesempatan itu, Bupati Tagor menyapa dan berdialog langsung dengan para siswa. Ia memberikan motivasi kepada anak-anak agar dapat beradaptasi dengan penuh keceriaan di lingkungan sekolah yang baru. Selain itu, Bupati juga mengingatkan para siswa untuk selalu menjaga kerukunan, saling menghormati, serta menghindari perselisihan dengan teman. Pada kesempatan yang sama, Bupati bersama Bunda PAUD Kabupaten Bener Meriah juga mengimbau para orang tua agar memberikan pendidikan prasekolah melalui Taman Kanak-Kanak TK atau Pendidikan Anak Usia Dini PAUD sebelum anak memasuki jenjang sekolah dasar. Menurutnya, pendidikan pada usia dini merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter, menanam nilai-nilai kedisiplinan, serta mengembangkan kemampuan sosial dan emosional anak sebagai bekal memasuki jenjang pendidikan berikutnya. Melalui peninjauan tersebut, pemerintah Kabupaten Bener Meriah menegaskan komitmennya untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang berkualitas, serta memastikan setiap anak memperoleh pengalaman belajar pertama yang aman, nyaman, dan menyenangkan.
5: Kepala Balai Perhutanan Sosial Arif Budi Setiawan mengapresiasi komitmen pemerintah Kabupaten Gayolues dalam mengoptimalkan potensi hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program perhutanan sosial. Menurutnya, masyarakat dapat mengelola kawasan perhutanan hingga 35 tahun, bahkan pengelolaannya dapat diteruskan kepada generasi berikutnya. Ia juga menjelaskan, kawasan hutan produksi memiliki peluang lebih luas melalui skema multiusaha kehutanan, sementara di hutan lindung pemanfaatan difokuskan pada hasil hutan bukan kayu dan pemanfaatan lahan secara berkelanjutan.
7: Pun untuk areal yang hutan produksi, Pak, kalau mau jadi areal perhutanan sosial pun bisa, Pak. Hutan sosial bisa, malah mungkin aktivitasnya yang di hutan produksi mungkin akan lebih bervariatif karena dia ada multiusaha hutanan di sana. Karena apa manfaat dan peran area

0: Sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan setelah terdampak bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut pada akhir 2025. Hal ini seiring dengan mulai pulihnya berbagai destinasi wisata dan meningkatnya kunjungan wisatawan secara perlahan yang turut berdampak terhadap bisnis perhotelan di daerah berhawa sejuk tersebut. General Manager Portola Grand Renggali Hotel Takewon, M. Abdurrahman Bram mengatakan kondisi industri perhotelan saat ini jauh lebih baik dibandingkan beberapa bulan setelah bencana. Tingkat hunian hotel mulai mengalami peningkatan, terutama pada akhir pekan, musim liburan, serta saat berlangsung kegiatan pemerintahan dan berbagai agenda nasional yang digelar di Aceh Tengah.
1: Ya, alhamdulillah sekarang sudah bisa antara 50-60% sudah ada pemulihannya. Khususnya pada saat liburan-liburan seperti liburan Idul Adha ataupun liburan anak sekolah kemarin tuh, Mbak Nur. Kayaknya lumayan juga perhotelan yang biasanya waktu kemarin itu di pas bencana sampai Maret itu okupansi hotel saya lihat memang sangat tajam, drastis menurunnya. Kurang lebih di 10-20% 20% paling tinggi kan. Itu juga beberapa kamar kadang-kadang kosong juga, kasihan juga sih sebetulnya.

Ya, baik pendengar, terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tano Gayo Sepekan produksi RRI Takengon. Update terus informasi terbaru Anda melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan jangan lupa berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Dan jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan ikuti update informasi cuaca terbaru bersama BMKG di pagi hari ini. Dan akhir kata saya Budi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar semuanya. Kita akan ikuti update informasi cuaca di pagi hari ini bersama BMKG ya. Dan sudah terhubung melalui sambungan telepon di pagi hari ini dengan perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda dengan Ibu Miftahul Jannah. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Miftahul. Iya, baik Ibu. Gimana kabarnya, sehat Ibu pagi ini? Iya. Oke. Baik, bagaimana Ibu pantauan informasi cuaca di pagi hari ini terkhususnya untuk wilayah Tengah Aceh, silakan.
2: Edisi Minggu 19 Juni 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca di wilayah Aceh diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari kami diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan, namun terdapat potensi dari ke wilayah Tengah Aceh, yaitu Aceh Tengah, Jaya Luas maupun Benar Meriah. Kemudian pada malam hingga dini hari jangan terjahat secara berawan hingga berawan. Kemudian untuk angin umumnya bertiup dari arah barat daya hingga timur laut dengan kecepatan berkisar antara 5 sampai dengan 25 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara
1: 7. Ya, baik pendengar, mohon maaf terputus sambungan kami di pagi hari ini. Kita coba akan hubungi kembali nanti bersama perakirawan BMKG tadi untuk update informasi cuaca selanjutnya ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Ya, baik mendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Mohon maaf tadi sempat terputus sambungan kami bersama perakirawan BMKG di pagi hari ini. Dan kita akan lanjutkan kembali tadi informasi cuaca yang sempat terputus ya dengan Ibu Miftahul Jana. Ya Ibu, silakan Ibu Miftahul bisa dilanjut informasi cuaca yang tadi. Silakan.
2: Ya baik, untuk angin umumnya dari arah barat daya hingga timur laut dengan kecepatan berkisar antara 5 sampai dengan 25 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 17 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 sampai dengan 98%. Adapun untuk tinggi gelombang di perairan Aceh sendiri, untuk perairan timur Aceh dan perairan utara Pidijaya itu tinggi gelombangnya rendah. Ya, kemudian untuk perairan barat Aceh, perairan utara Sabang dan perairan selatan Bengkulu, tinggi gelombangnya termasuk dalam kategori sedang, yaitu sekitar 1,5 sampai dengan 2,5 meter. Kemudian untuk titik panas sendiri di wilayah Aceh terpantau 12 titik panas, namun tidak terpantau adanya titik panas untuk wilayah tengah Aceh. Begitu.
1: Dari BMKG sendiri bagaimana Ibu untuk pantauan titik panas dari 24 jam terakhir nih?
2: Ya, untuk titik panas terpantau 12 titik panas, namun tidak terpantau adanya titik panas di wilayah tengah Aceh, hanya tersebar di wilayah Aceh Barat, Aceh Jaya dan juga Pidi.
1: Baik, untuk wilayah pesisir sendiri bagaimana pantauannya di pagi hari ini Ibu terkait dengan tinggi gelombang di perairan Semelu dan perairan Sabang nih?
2: Ya, perairan Semelu untuk tinggi gelombangnya itu sekitar 1,5 sampai dengan 2,5 meter yang termasuk kategori sedang. Sedangkan perairan Banda Aceh itu tinggi gelombangnya termasuk dalam kategori rendah sekitar 0,5 sampai dengan 1,25 meter.
1: Ya baik, dari BMKG sendiri untuk prediksi beberapa hari ke depan apakah terpantau hujan Bu Miftahul terkhususnya untuk wilayah tengah Aceh ini?
2: Ya, untuk dua hari ini ada peningkatan curah hujan untuk wilayah tengah Aceh dan beberapa wilayah Aceh lainnya karena memang adanya faktor-faktor meteorologis yang mendukung untuk terbentuknya pertumbuhan awan di wilayah Aceh dan tengah Aceh.
1: Ya baik, terakhir Ibu pesan-pesan dan himbauannya yang ingin disampaikan kepada masyarakat silakan.
2: Baik, untuk himbauan kepada masyarakat karena kondisi cuaca yang cukup dinamis untuk beberapa hari ini dan masih adanya potensi hujan sehingga masyarakat agar berhati-hati dan waspada saat beraktivitas di luar ruangan. Kemudian karena saat musim kemarau suhu udara juga cukup tinggi, maka bagi masyarakat dihimbau agar tidak membakar sampah sembarangan, buka lahan dengan cara membakar karena akan berpotensi terjadinya karhutlah demikian.
1: Iya, baik. Terima kasih Bu Miftahul Jana selaku perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda sudah berbagi update info cuaca di pagi hari ini. Terima kasih Bu Miftahul, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.

Ya baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, selamat pagi pendengar semuanya. Dan berikut akan kami sampaikan daftar harga bahan pokok penting strategis lainnya di Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah di pagi hari ini di edisi Minggu 19 Juli 2026. Dimulai dari semen pendengarnya, semen OPC 401 ini harganya stabil, masih sama dengan minggu lalu, Rp80.000 per saknya. Selanjutnya besi beton ya, ini ada ukuran 10 mm terpantau stabil harganya Rp76.000 per batang. Selanjutnya ukuran 12 mm juga terpantau stabil harganya Rp106.000 per batang. Selanjutnya yang ukuran 6 mm ini terpantau juga stabil harganya Rp28.000 per batang. Dan besi beton ukuran 8 mm ini terpantau juga stabil harganya Rp47.000 per batang. Selanjutnya ada seng. Seng gelombang 8 kaki ini stabil harganya Rp70.000 per lembar. Dan seng plat 8 kaki ini juga stabil Rp115.000 per lembar. Terakhir ada pupuk ya. Pupuk KCL ini terpantau juga stabil harganya Rp11.000 per kilogram. Selanjutnya pupuk TSP juga stabil harganya Rp12.000 per kilogram pendengar. Dan pupuk urea juga terpantau stabil harganya, masih sama dengan harga minggu lalu, Rp6.000 per kilogram. Terakhir ada pupuk ZA, ini juga stabil terpantau harganya masih sama dengan minggu lalu, Rp8.000 per kilogram.

Ya itulah pendengar, demikian telah kami sampaikan tadi daftar harga bahan pokok penting strategis lainnya di Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, edisi Minggu 19 Juli 2026. Program ini terselenggara berkat kerjasama antara RRI Takengon dan Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997 di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya.
2: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar.
0: Sari berita, Badan Pusat Statistik memastikan data sensus ekonomi 2026 terjamin kerahasiaannya. Pemerataan akses pendidikan diperkuat melalui penerapan sekolah inklusi. Suriah dan Irak menyepakati pemulihan jalur pipa minyak Kirkuk Bani Yas menuju Mediterania. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 19 Juli 2026, saya Rudi Zain. Badan Pusat Statistik BPS memastikan data sensus ekonomi 2026 yang diberikan oleh masyarakat akan terjamin kerahasiaannya. Widiawati melaporkan selengkapnya.
3: Dalam melakukan pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Salah satunya dengan meyakinkan masyarakat bahwa data yang diberikan terjamin kerahasiaannya. Pengamat sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang Rianto mengatakan, secara sosial terjadi fenomena kekhawatiran di masyarakat ketika memberikan data yang sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026. Salah satunya kekhawatiran data yang diberikan akan bocor, kemudian data yang diberikan berkaitan dengan pajak dan sebagainya.
4: Apalagi sekarang ini kan banyak fenomena terutama di penggunaan digital ya, terjadi pembobolan data ya gitu kan. Nah, sehingga masyarakat merasa ini datanya yang dikasih itu aman enggak kayak gitu ya.
3: Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani mengatakan masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir dalam memberikan datanya kepada petugas sensus. Badan Pusat Statistik pastikan kerahasiaan data yang diberikan masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 tidak bocor. Hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997, setiap data individu dan data usaha yang diberikan masyarakat akan dirahasiakan.
1: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997 di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya, dan tidak akan disajikan dalam bentuk individu, tapi penyajian data kami itu dalam bentuk agregat dan disajikan hanya untuk kepentingan statistik.
3: Lebih lanjut dikatakan Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani, sensus ekonomi tidak ada keterkaitannya dengan pajak sehingga masyarakat juga tidak perlu khawatir. Sensus ekonomi memang tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun manfaatnya akan dapat dirasakan